0: Kola Klabaran. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu, saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Koni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Pria Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang itu sama dengan, ya tadi di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra Hindia. Kondisinya kurang satu. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya? Bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Pokoknya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api dan Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobi mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobi bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobi Rasyidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalaman yang saya sampaikan tadi itu, kita mengidentifikasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya, keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam keretanya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih, kan semua sekolahnya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan, menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Tidak sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Tamu negara dengan sekarang kalau mau keliling Indonesia nih, moda transportasi masih dengan negara. Belum punya data yang representatif. Nah, saya rasa ini soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan wasra, antara budaya kita, kuliner dan sebagainya, melalui depan wisata ekspor. Jadi dari mas segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan, nanti satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada saat tanggal 28 September, termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Shandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara, juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba. Jadi tadi malam sebenarnya, dan kita, dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke Mamboja.
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Khatulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjual itu kisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
15: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
14: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
16: Di tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
14: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Sapta Marga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Ramapanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
1: Luar biasa sekali, alhamdulillah, dari awal kedatangan kami, hari pertama kami di Semarang, alhamdulillah berjalan lancar semuanya sampai selesainya lomba bangil hari ini. Alhamdulillah dapat hasil yang baik, ikut dengan baik sekali, masya Allah. Kemudian dari fasilitas transportasi juga alhamdulillah ya enak. Semarang keren, ya.
2: Kuliner Jawa Tengah.
0: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQI di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQI Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu mengetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
3: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan. Dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQI Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke depan.

0: dan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tadz Yassin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tadz Yassin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Tadz Yassin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
1: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, kita update dulu yuk untuk perakiran cuaca Provinsi Lampung pada hari ini. Seperti apakah? Tentunya kita mau tahu dulu yuk. Kita update bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung dengan Kakak Andriko. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Kak Andriko.
2: Halo, waalaikumsalam Kak Dian. Gimana kabarnya di sana?
1: Alhamdulillah sehat, baik dan cukup cerah untuk Pahoman dan sekitarnya. Kayaknya lagi rame banget nih akhir pekan dengan cuaca begini ya Kak. Nah, kita pengen tahu juga nih perakiraan cuaca untuk seharian ke depan di Provinsi Lampung. Silahkan untuk informasinya Kak.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo selamat pagi pendengar RRI Pro 1. Kali akhir pekan di pagi hari ini, izinkan kami dari BMKG kembali akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Minggu 20 September 2020. Andriko, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, kami perakirakan secara umum untuk cuaca di Provinsi Lampung cerah hingga cerah berawan. Terpantau telah terjadinya hujan ringan di wilayah Metro dan Lampung Timur. Untuk potensi hujan pada pagi hari ini, kami perakirakan hujan ringan di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Wai Kanan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum cerah berawan hingga berawan, adanya potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Utara, Wai Kanan, dan Tulang Bawang. Lalu pada malam hari, kondisi cuaca secara umum berawan dengan potensi di wilayah Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Wai Kanan. Kemudian untuk dini hari, kondisi cuaca tidak berawan. Untuk angin secara umum pada hari ini bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini hingga 35 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Dan kelembapan udara pada pagi hari ini berkisar di antara 50 hingga 95%. Untuk peringatan dini, kami menghimbau untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada siang, sore hingga malam hari di wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Informasi yang kami berikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Terus ikuti update informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat para pendengar unduh di Play Store dan juga App Store. Atau dapat berkunjung ke laman website kami yaitu lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Kak Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Andriko untuk ada informasi perakiran cuacanya. Dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana. Kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini bersama Dian Octavia.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Mendingan untuk Anda yang suka banget nontonin teater, kayaknya ini jadi rekomendasi ya untuk Anda kunjungi dan saksikan. Karena akan ada pementasan tunggal teater dengan judul Barabah. Ini adalah sebuah pementasan pertunjukan teater yang menghadirkan kisah, konflik, emosi, dan kekuatan karakter dalam sebuah pengalaman panggung yang tak terlupakan. Pementasan tunggal karya Mothinggo Bisha ini sendiri dipersembahkan oleh komunitas Kata Kita dan akan berlangsung di tanggal 24 September 2026 di Taman Budaya Lampung. Ada dua sesi, sesi pertamanya itu di jam 4 sore dan sesi keduanya di jam 7 malam. Harga tiketnya ini variatif banget ya, untuk pelajar dari Rp25.000, kemudian mahasiswa atau umum di Rp35.000 dan untuk VIP Rp60.000. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Banjaskara di 0831 7008 8848 atau langsung aja follow Instagramnya di @komunitas_katakita.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu hubungan kami melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung, karena sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan program Wai Kanan pagi ini dengan menghadirkan hasil produksi RRI SP Wai Kanan. Selamat pagi pendengar, bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami atau mungkin di pagi hari ini sudah menikmati akhir pekannya bersama keluarga, ya, yang ucapkan selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan juga tentunya bagi Anda yang di hari Minggu ini masih beraktivitas, tetap semangat, mudah-mudahan apa yang kami hadirkan juga bisa memberi semangat Anda semua, ya. Kita akan dengarkan pendengar hasil produksi RRI SPY Kanan sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Wai Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Wai Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Wai Kanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wai Kanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Selamat pagi saudara pendengar, saya Frizal. Kita berjumpa lagi di feature dengan tema pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pagi ini mentari terbit perlahan di balik hamparan sawah. Jalan beton yang membelah desa tampak lengang, namun menyimpan cerita perubahan. Disinilah pembangunan infrastruktur bukan sekedar bangunan fisik, tetapi jembatan menuju masa depan yang berkelanjutan. Saudara pendengar, jalan yang berlubang dan becek saat hujan, akses warga menuju sekolah, pasar, bahkan layanan kesehatan sering terhambat. Kini, dengan perencanaan yang ramah lingkungan, jalan ini dibangun menggunakan material yang lebih kuat, tahan lama, dan minim dampak terhadap alam sekitar. Saudara pendengar, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pembangunan yang tidak hanya mengejar kemajuan hari ini, tetapi juga menjaga keseimbangan untuk generasi esok. Saudara pendengar, infrastruktur berkelanjutan dirancang dengan memperhatikan tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Artinya, setiap jalan, jembatan, irigasi, hingga fasilitas publik harus memberi manfaat jangka panjang tanpa merusak alam. Contohnya adalah pembangunan saluran irigasi hemat air dengan sistem yang lebih efisien. Petani dapat mengatur distribusi air secara adil, mengurangi pemborosan, dan menjaga ketersediaan air saat musim kemarau. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan adalah investasi jangka panjang. Ia bukan hanya tentang beton dan baja, tetapi tentang manusia, alam, dan harapan. Dengan perencanaan yang matang dan kepedulian bersama, infrastruktur akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Tak hanya di desa, Konsep pembangunan berkelanjutan juga diterapkan di perkotaan. Transportasi publik yang terintegrasi, trotoar ramah pejalan kaki, serta ruang terbuka hijau menjadi bagian penting dari wajah kota masa depan. Ketika masyarakat dilibatkan, pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Warga tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjaga dan merawat hasil pembangunan. Saudara pendengar, inilah bukti bahwa infrastruktur yang baik mampu meningkatkan kualitas hidup. Saudara pendengar, demikian bicara hari ini. Saya Afrijal dari Studio RW Kanan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Kita berjumpa di feature berikutnya. Jaga masa depan kita.

0: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih cita-cita.
1: Stunting bukan hanya soal tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kesehatan jangka panjang. Pencegahan stunting bisa dimulai dari hal sederhana seperti konsumsi makanan bergizi, pemeriksaan rutin ke posyandu, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mari dukung generasi sehat dan kuat mulai dari keluarga sendiri, karena anak sehat hari ini adalah Indonesia hebat di masa depan.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami RRI Waikanan 103,6 MHz. Dalam kesempatan ini kami hadirkan kembali satu feature dengan judul Mencetak Keindahan Kisah Ekoprint UMKM. Saudara pendengar, keindahan alam seringkali hadir tanpa kita sadari. Daun yang gugur, bunga liar di pekarangan, hingga ranting yang terabaikan, ternyata menyimpan potensi seni yang luar biasa. Melalui tangan-tangan kreatif para pelaku UMKM, keindahan itu diabadikan dalam selembar kain bernama ekoprint. Ya, saudara pendengar, inilah yang dilakukan oleh Ibu Winda Darmayanti dan Ibu Lia Susnita, dua penggiat ekoprint yang menjadikan alam sebagai sahabat sekaligus sumber inspirasi. Berawal dari ketertarikan pada kerajinan ramah lingkungan, keduanya mulai mengenal teknik ekoprint sebagai alternatif seni tekstil yang tidak merusak alam. Perjalanan mereka dimulai dari rasa ingin tahu, mencoba, gagal, lalu mencoba kembali, dan dari proses sederhana di rumah, perlahan karya ekoprint mereka berkembang menjadi produk UMKM bernilai jual.
1: Jadi pengrajin ekoprint itu, saya langkah awalnya dimulai dari restu dari suami. Kemudian saya mengikuti pelatihan yang waktu itu diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Waikanan. Itu saya ikut pelatihan di situ, dapat ilmu dan ada beberapa peralatan juga, bantuan dari Dinas Imdat. Itu bisa saya gunakan di rumah untuk langsung mempraktikkan pembuatan ekoprint dengan ilmu yang saya dapat dari waktu pelatihan itu. Mencoba, ada juga kegagalannya, tapi saya tidak berhenti sampai di situ. Masih terus saya coba, dan akhirnya sampai saat ini, ya Alhamdulillah, saya sudah merasakan hasilnya, oh seneng banget.
0: Iya, saudara pendengar, keunikan motif alami yang tidak pernah sama membuat ekoprint memiliki daya tarik tersendiri di mata pecinta wastra dan produk berkelanjutan. Bahan yang digunakan dalam ekoprint sepenuhnya berasal dari alam, beragam jenis daun seperti daun jati, ketapang, lanang, daun jarak, hingga bunga-bungaan dipilih dengan teliti. Setiap daun memiliki karakter warna dan bentuk yang berbeda, sehingga menghasilkan motif yang khas pada kain. Media kain yang digunakan pun merupakan serat alami seperti katun dan sutra agar pigmen daun dapat menyerap dengan baik. Proses ekoprint dimulai dari persiapan kain, yaitu pencucian dan proses mordanting untuk membuka serat kain. Setelah itu, daun dan bunga ditata di atas kain sesuai imajinasi. Tidak ada pola baku, semua mengalir mengikuti rasa dan kreativitas pembuatnya.
1: Disarankan daun yang mempunyai tanin tinggi warna seperti jati. Jati ini hampir dikatakan tidak pernah ingkar janji dia. Jul itu ada jati, daun lanang, jarak ulung, Afrika. Nah, ini luar biasa kemunculannya gitu. Tapi untuk daun-daun yang lain kadang meninggalkan jejak gitu. Untuk bahan lainnya itu ada tawas yang untuk mencernihkan air itu, terus ada tunjung, ada
2: mordan,
1: kapur itu digunakan untuk mordan. Untuk lain itu ada TRO atau deterjen berkonsentrasi rendah digunakan untuk saat scoring. Yang disarankan itu Bu kain katun ya berwarna putih. Nah, itu pertama tahapnya di scoring, dicuci, dibersihkan debu-debu, kotoran yang dari pabrik atau minyak, lemak gitu yang dibawa dari dasar itu dicuci itu dengan menggunakan TRO atau deterjen. Setelah itu dikeringkan. Tahap kedua dimordan, dimasak ya Bu Lia ya, dimasak sekitar 1 jam. Setelah itu baiknya pada sore hari, karena setelahnya itu dikeringkan, dibiarkan saja besok pagi.
0: Pendengar, tahap selanjutnya adalah penggulungan dan pengukusan. Kain yang telah disusun digulung rapat dan diikat, kemudian dikukus selama beberapa jam. Proses ini menjadi penentu keberhasilan pemindahan warna dan bentuk daun ke kain. Setelah kain dibuka, muncullah tahap pemotifan alami. Jejak daun tercetak jelas, menghadirkan warna-warna bumi yang lembut namun kuat. Setiap lembar kain menjadi karya unik, tidak bisa disalin, dan memiliki cerita tersendiri. Ya, saudara pendengar, Bagi Ibu Winda dan Ibu Lia, ekoprint bukan sekedar usaha, melainkan juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Melalui produk-produk ekoprint seperti pakaian dan aksesoris, mereka menyampaikan pesan bahwa keindahan bisa lahir tanpa merusak alam. Ekoprint menjadi bukti bahwa UMKM mampu tumbuh seiring dengan kesadaran menjaga lingkungan dari alam, oleh alam, dan kembali untuk alam. Sebuah karya yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga syarat makna. Saudara pendengar, kita akan mendengarkan harapan-harapan dan pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu Winda dan Ibu Lia Susnita.
1: Pada kesempatan ini terasa bagi kami nih ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menitipkan nikmat yang luar biasa di lingkungan sekitar kita yang kadang-kadang tidak kita sadar. Dari selembar daun itu bisa dijadikan sebagai media untuk pembelajaran, yang lainnya juga bisa untuk pakan ternak ya Bu Lia ya. Bisa juga untuk kami ini membuat ekoprint gitu, untuk kami menghasilkan juga ya Bu ya gitu. Jadi pokoknya luar biasa sekali untuk apa yang sudah dititipkan nikmat tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita mengelolanya, memanfaatkannya, tapi tidak hanya memanfaatkan, tentunya juga merawat. Jadi kedepannya kami berharap ekoprint ini bisa lebih berkembang lagi.
0: Ya, saudara pendengar, melalui ekoprint, Ibu Winda dan Ibu Lia membuktikan bahwa keindahan alam tidak harus dieksploitasi, melainkan dirawat dan dihargai. Setiap motif yang tercetak bukan hanya menghadirkan nilai estetika, tetapi juga pesan tentang keberlanjutan dan kecintaan pada lingkungan. Dari tangan pelaku UMKM inilah alam bercerita dengan caranya sendiri, tenang, alami, dan penuh makna. Sebuah karya yang mengingatkan kita bahwa keindahan sejati lahir ketika manusia dan alam berjalan berdampingan. Demikian satu feature sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda semua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan finansial terkadang membuat seseorang harus meminjam uang. Namun, meminjam uang perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan penuh tanggung jawab. Sebelum memutuskan untuk meminjam, pastikan kebutuhan tersebut memang penting dan sesuai dengan kemampuan untuk mengembalikannya. Hitung dengan cermat jumlah pinjaman, jangka waktu, pembayaran, serta sumber dana untuk melunasinya. Jadilah peminjam yang amanah dengan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Mengembalikan pinjaman tepat waktu bukan hanya menjaga kepercayaan, tetapi juga mempererat hubungan baik dengan orang lain. Bagi yang memberikan pinjaman, hendaknya dilakukan dengan niat membantu dan tetap mempertimbangkan kemampuan serta kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Mari membangun kebiasaan mengelola keuangan dengan bijak. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Rencanakan pengeluaran serta utamakan tanggung jawab dalam setiap keputusan finansial. Bijak meminjam, bertanggung jawab mengembalikan. Kepercayaan adalah nilai berharga yang harus dijaga bersama.
1: Fungsi utama sekolah rakyat memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim agar memiliki kesempatan yang sama meraih masa depan yang lebih baik. Yang pertama, fungsi sekolah rakyat menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas, memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik, mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan hidup, serta bakat dan minat siswa, mengurangi kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dan mempersiapkan generasi muda agar siap melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi khususnya untuk Anda para wanita hebat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ponita Dewi dapat menemani ruang dengar Anda di frekuensi 103,6 MHz dalam program Bacalah Udara. Saudara pendengar, hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat dekat tapi seringkali sulit didefinisikan. Kita bicara tentang dinamika. Menjadi wanita di era saat ini bukan lagi sekadar soal memilih jalur hidup. Ini adalah soal bagaimana kita menyeimbangkan ekspektasi masa lalu dengan realita masa depan. Pernahkah Anda merasa bahwa standar untuk menjadi wanita hari ini semakin tinggi? Anda harus profesional di kantor, cerdas mengelola finansial, tetap update dengan teknologi. Tapi di saat yang sama, tetap memegang teguh nilai-nilai budaya dan keluarga yang kita cintai. Saudara pendengar, kita akan membedah itu semua. Dari soal burnout yang tersembunyi, hingga bagaimana teknologi membantu kita tetap waras. Tetaplah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.

Tahukah Anda, saat ini hampir 60% pelaku UMKM digital di negara kita adalah wanita. Ini angka yang luar biasa. Dinamika ekonomi kita berubah karena jemari wanita-wanita yang berani membuka toko online dari dapur rumah mereka. Namun, di balik layar ponsel yang gemerlap itu ada tantangan baru, yaitu digital fatigue. Kita dipaksa untuk selalu on, balas chat pelanggan sambil menyuapi anak, atau membalas email kantor saat sedang di acara keluarga. Inilah dinamika pertama kita, kemandirian ekonomi versus batasan privasi. Bagi Anda yang sedang merintis usaha atau bekerja secara remote, penting untuk diingat bahwa produktivitas bukan berarti tersedia 24 jam. Dinamika masa kini menuntut kita untuk memiliki SOP pribadi, kapan ponsel harus diletakkan, dan kapan kita benar-benar menjadi diri kita sendiri tanpa distraksi notifikasi. Jangan sampai kemandirian finansial yang kita kejar justru merenggut ketenangan mental yang kita punya. Setuju, pendengar?

Masih di 103,6 MHz kanal informasi dan inspirasi. Berbicara soal dinamika, kita tidak bisa lepas dari urusan domestik. Ada sebuah istilah yang belakangan sering muncul, the mental load atau beban mental. Beban ini seringkali tidak terlihat. Ini bukan soal siapa yang mencuci piring atau siapa yang memasak. Tapi soal siapa yang mengingat bahwa stok sabun habis, siapa yang mencatat jadwal imunisasi anak, dan siapa yang merencanakan menu makan seminggu ke depan agar nutrisi keluarga terjaga. Di masa kini, wanita dituntut untuk menjadi manajer operasional rumah tangga sekaligus eksekutif di tempat kerja. Tekanan ini seringkali membuat kita merasa gagal jika salah satu sisi goyah. Tips untuk Anda hari ini, dinamika modern mengharuskan kita untuk melakukan delegasi. Jangan merasa harus menjadi pahlawan sendirian. Komunikasikan beban mental ini kepada pasangan atau anggota keluarga lain. Meminta bantuan bukan berarti kita tidak mampu. Meminta bantuan adalah strategi agar kita bisa bertahan dalam jangka panjang. Dunia tidak akan runtuh hanya karena Anda memesan makanan lewat aplikasi sekali-sekali saat Anda benar-benar lelah. Ingat, self-care bukan egois, itu adalah manajemen energi.

Kita beranjak ke sisi teknologi. Tahun ini, AI atau kecerdasan buatan sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Dari asisten virtual hingga algoritma belanja. Bagaimana wanita menghadapi dinamika teknologi ini? Banyak yang merasa terancam, namun tidak sedikit yang justru memanfaatkannya. Dinamika masa kini menuntut kita untuk berteman dengan teknologi. Saudara pendengar, jangan takut untuk belajar hal baru. Gunakan teknologi untuk memangkas waktu kerja Anda. Ada aplikasi untuk mengatur keuangan otomatis. Ada AI yang bisa membantu Anda menyusun draft laporan atau presentasi. Bahkan ada teknologi yang membantu memantau siklus kesehatan hormonal kita dengan presisi tinggi. Dinamika ini adalah tentang efisiensi. Jika teknologi bisa membantu Anda menghemat 2 jam waktu kerja, gunakan 2 jam itu untuk diri Anda sendiri. Entah itu untuk tidur siang, membaca buku, atau sekadar melakukan hobi yang selama ini tertunda.

Di bagian akhir ini, saya ingin berbicara dari hati ke hati. Di tengah semua kecepatan dan dinamika ini, seringkali yang paling menderita adalah kesehatan mental kita. Kita sering terjebak dalam perangkap perbandingan, melihat kehidupan wanita lain di media sosial yang tampak sempurna. Anak-anak yang penurut, karir yang melesat, dan rumah yang selalu rapi. Kita lupa bahwa itu hanyalah highlight reel, bukan keseluruhan cerita. Dinamika masa kini seharusnya membawa kita pada kesadaran baru bahwa kerentanan adalah kekuatan. Berani jujur bahwa kita sedang tidak baik-baik saja adalah langkah awal kesehatan mental. Cari komunitas, jangan berjuang sendirian. Baik itu komunitas sesama ibu, sesama profesional, atau sekadar grup hobi. Wanita adalah makhluk komunal. Kekuatan kita berlipat ganda saat kita saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Saudara pendengar, dinamika masa kini mungkin melelahkan. Tapi ingatlah, Anda memiliki ketangguhan yang luar biasa. Anda adalah navigasi bagi diri Anda sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan Majalah Udara hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan bisa menjadi teman berpikir Anda di tengah kemacetan, di sela waktu kerja, atau saat Anda sedang bersantai di rumah. Satu pesan saya sebelum pamit, be kind to yourself. Jadilah baik pada diri Anda sendiri, sebagaimana Anda baik pada orang lain. Saya Monita Dewi, pamit undur diri. Sampai jumpa di majalah udara berikutnya. Tetap hebat, tetap berdaya, dan tetap menjadi yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kebiasaan baik dapat dimulai dari langkah kecil. Salah satunya adalah membiasakan diri menabung sejak dini. Menabung bukan hanya tentang menyimpan uang, tetapi juga belajar mengatur keuangan, bertanggung jawab, dan merencanakan masa depan. Dengan menabung, anak-anak belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Uang yang disisihkan sedikit demi sedikit dapat menjadi bekal untuk mewujudkan cita-cita dan menghadapi kebutuhan di masa mendatang. Peran keluarga sangat penting dalam mengenalkan kebiasaan menabung. Orang tua dapat memberikan contoh sederhana seperti membuat rencana pengeluaran, menyisihkan sebagian uang saku, dan mengajarkan pentingnya menghargai setiap nilai uang. Di era modern, kebiasaan menabung juga dapat didukung dengan memanfaatkan layanan keuangan yang aman dan bijak. Yang terpenting adalah membangun kesadaran bahwa mengelola uang dengan baik merupakan keterampilan penting dalam kehidupan. Mari tanamkan kebiasaan menabung sejak dini, karena langkah kecil hari ini dapat menjadi investasi besar untuk masa depan yang lebih cerah. Menabung sejak dini membangun masa depan dengan percaya diri.
1: Asap pekat yang terlihat di sepanjang perjalanan menjadi pengingat bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar bencana lingkungan, tetapi juga ancaman bagi kesehatan, keselamatan, dan kehidupan masyarakat. Api yang terus meluas dapat merusak ekosistem, mengganggu aktivitas warga, serta mencemari udara yang kita hirup. Mari tingkatkan kepedulian dengan tidak membakar lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan segera melaporkan apabila melihat titik api kepada pihak berwenang. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan, karena hutan yang lestari adalah warisan yang berharga bagi generasi yang akan datang.

0: Tetangga adalah orang-orang terdekat yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Hidup berdampingan dengan rukun menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh rasa kebersamaan. Kerukunan dengan tetangga dapat dimulai dari hal-hal sederhana, saling menyapa, menghormati perbedaan, membantu ketika ada yang membutuhkan, serta menjaga kepedulian terhadap lingkungan sekitar adalah bentuk nyata membangun hubungan yang harmonis. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan latar belakang, pendapat, dan kebiasaan adalah hal yang wajar. Namun, dengan sikap saling menghargai dan mengedepankan musyawarah, perbedaan dapat menjadi kekuatan yang mempererat persatuan. Semangat gotong royong dan kepedulian antar warga menjadi pondasi terciptanya lingkungan yang damai. Karena masyarakat yang kuat berawal dari hubungan baik antar individu di lingkungan terdekat. Mari terus menjaga kerukunan dengan tetangga, mempererat silaturahmi, dan menciptakan suasana lingkungan yang penuh kepedulian. Sebab hidup rukun bukan hanya membuat kita nyaman, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan bagi semua. Rukun bertetangga, harmonis bermasyarakat, bersama kita ciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera.
1: Musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI Waikana. RRI.
2: Sebelum berpergian atau beristirahat di malam hari, pastikan seluruh pintu, jendela, dan pagar rumah telah terkunci dengan baik. Hindari meninggalkan barang berharga di tempat yang mudah terlihat dari luar rumah. Pastikan lampu teras atau halaman menyala pada malam hari. Jika hendak meninggalkan rumah dalam waktu lama, titipkan pengawasan kepada tetangga atau keluarga yang dipercaya. Tetap waspada terhadap orang-orang asing yang menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Keamanan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dengan saling peduli dan menjaga kewaspadaan, kita dapat membantu mencegah terjadinya tindak pencurian dan ciptakan lingkungan yang aman serta nyaman.

kami hadirkan majalah udara tentang ketika alam kehilangan air, api mudah menyala. Pendengar Radio Republik Indonesia Waikanan, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya hidup ketika air semakin sulit ditemukan? Tanah mulai mengering dan retak, sungai menyusut, rumput serta pepohonan kehilangan kelembapannya. Kondisi seperti ini yang dapat terjadi ketika musim kemarau berlangsung cukup panjang. Kekeringan bukan hanya persoalan berkurangnya ketersediaan air, kondisi tanah dan vegetasi yang semakin kering juga membuat lingkungan menjadi lebih mudah terbakar. Ketika percikan api mulai di lahan atau kawasan hutan yang kering, api dapat dengan cepat merambat, terutama jika didukung angin dan banyaknya bahan mudah terbakar. Kebakaran hutan dan lahan kemudian tidak hanya merusak pepohonan, habitat satwa dapat terganggu, kualitas udara menurun, aktivitas masyarakat terdampak, dan asap kebakaran dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pencegahan kebakaran hutan dan lahan bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas. Masyarakat juga memiliki peran penting. Hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, terutama ketika kondisi lingkungan sangat kering. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan di area yang kering. Dan jika terlihat titik api atau asap yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak berwenang. Pendengar Radio Republik Indonesia, kekeringan mungkin tidak dapat kita hentikan begitu saja. Namun, kita dapat mengurangi dampaknya dengan menjaga air, menjaga lingkungan, dan mencegah munculnya api. Karena ketika kita menjaga hutan dan lahan hari ini, sesungguhnya kita sedang menjaga udara, air, kehidupan, dan masa depan. Jangan tunggu api membesar untuk peduli. Mari bersama-sama waspada menghadapi kekeringan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan sejak dini.

0: Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada, itulah hasil produksi RRQ SPY. Kanan sudah kita dengarkan bersama-sama dan mengantarkan kita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, kami akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung pendengar untuk mengikuti program Lampung pagi ini yang akan menemani Anda semua hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus Yeni Listian yang bertugas di Y Kanan pagi ini untuk edisi Minggu 20 September 2026. Pamit undur diri, terima kasih, dan selamat berakhir pekan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kebenaran tetap akan tetapi tetap santun. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa bijak bermedia sosial bukan hanya tentang bagaimana kita menggunakan teknologi, tetapi tentang bagaimana kita menjaga nilai-nilai dharma dan kehidupan. Dengan penerapan Trihita Karna, mari kita wujudkan kehidupan yang harmonis dengan Tuhan, harmonis dengan sesama, dan harmonis dengan alam. Saya Wayan Kemenuh, mohon pamit dari hadapan para pendengar RRI Bandar Lampung dalam mimbar agama Hindu. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian para pendengar selama satu jam ini. Sampai jumpa kembali ke kesempatan berikutnya. Mohon maaf apabila ada penyampaian terhadap penyampaian terdapat kekurangan. Jukut kangkung sambal sere, kirang langkung nunas ampur. Saya akhiri dengan Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro, Soto RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, tadi kita sudah mengikuti mimbar agama Hindu dan sekarang kita kembali lagi yuk di Lampung pagi ini. Kami akan siapkan rangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu asik yang akan menemani hari Anda sampai nanti jam 10 pagi.

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
3: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
2: Wah, banyak duit dong.
3: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
2: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
3: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
2: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

ini lagi jadi sorotan banget nih pendengar ya, apalagi memang menjadi tuan rumah untuk berbagai acara, salah satunya adalah PON di tahun ini pun ya. Dan memang ajang olahraga nasional ini mulai melihat juga potensi Lampung dan mematangkan persiapan untuk ambil bagian di PON Pantai 2026. PON Pantai ini jadwalnya sih 22-27 November 2026, tapi waktunya beririsan dengan Porprov ke-10 Lampung yang digelar 8-28 November. Kondisi ini memungkinkan Lampung ya tidak mengirim kontingen secara penuh. KONI Lampung akan memilih cabang olahraga yang paling siap, diantaranya ada voli pantai, bola tangan, dan basket. Kemudian juga cabang seperti modern pentathlon dan triathlon masih dalam tahapan peninjauan, termasuk kesiapan atlet dan kebutuhan masing-masing cabor. KONI Lampung memastikan seleksi dilakukan berdasarkan kesiapan agar atlet yang berangkat bisa tampil maksimal. Jadi memang meski harus berbagi fokus dengan Porprov, semangat tetap satu, beda arena, beda ajang, tapi targetnya sama, bahwa nama Lampung tetap berkibar.

0: fall in love.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

masih bersama Dian Oktavia kali ini di Lampung pagi ini ya. Wah, kalau kita bicara terkait dengan Lampung, ini kan memang juga kental dengan budaya dan juga sejarah. Salah satunya, ini pastinya tentang rumah Daswati yang punya sejarah sebagai saksi terciptanya, terbentuknya Provinsi Lampung. Memang sejarah hanya bisa disimpan dalam buku, tapi juga bisa direkam dengan teknologi. Iya dong ya, karena memang teknologi itu hadirkan untuk pastinya memudahkan dari kebutuhan manusia. Salah satunya juga ini gitu. Salah satunya bisa untuk kita menyimpan sejarah yang kita miliki. Hal itu yang dilakukan untuk menjaga jejak sejarah rumah Daswati di Bandar Lampung. Rumah yang ada di Jalan Tulang Bawang nomor 11 ini jadi salah satu saksi perjuangan terbentuknya Provinsi Lampung yang memang kini kondisinya tuh sangat memprihatinkan ya. Ada kerusakan dan hal itu bisa didokumentasikan juga secara digital sebelum dilakukan revitalisasi. Tim peneliti memanfaatkan teknologi LiDAR handled dengan metode SLAM untuk memindai bangunan secara menyeluruh. Hasilnya berupa jutaan titik koordinat 3 dimensi yang bisa diolah jadi model 3D. Terus juga jadi DNA hingga dokumentasi detail bangunan. Data ini nantinya bisa jadi arsip digital sekaligus membantu kajian kerusakan dan perencanaan restorasi rumah Daswati. Teknologi juga diharapkan bisa diterapkan pada bangunan bersejarah lainnya di Lampung, gak hanya rumah Daswati aja. Jadi pendengar, kalau dulu sejarah rumah Daswati diwariskan lewat cerita, sekarang jejaknya bisa dipindai agar sejarah tak cuma dikenang tapi juga tersimpan dengan presisi. Informasi dan inspirasi. 1. 정열 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
6: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, listrik di daerah.
4: Pengen jerit rasanya loh.
9: Bro, jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
10: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
11: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Dengar terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 5 pagi hingga jam 10 waktu Indonesia Barat kali ini. Dian Oktavia pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini jangan kemana-mana karena masih akan ditemani di Lampung Sian ini. Dian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar ya. Obriana menemani Anda di kesempatan siang hari ini dalam Lampung Siang untuk edisi hari Minggu 20 September 2026. Edisi spesial karena siang hari ini pendengar ya, luar biasa sekali nih. Di studio Pro 1 RRI Bandar Lampung sudah hadir anak-anak atau adik-adik hebat yang punya keberanian untuk tampil, berbicara, berkreasi, dan tentunya berani bersuara melalui radio. Nih, luar biasa ya. Jadi mereka ini adalah bagian dari Duta Penyiar Cilik RRI Bandar Lampung 2026. Jadi buat yang belum tahu, ini adalah sebuah program yang menjadi ruang bagi anak-anak untuk belajar public speaking, mengenal dunia penyiaran, meningkatkan kepercayaan diri, sekaligus mengembangkan kreativitas mereka. Dan pagi hari ini, atau siang hari ini pendengar, kita akan berkenalan lebih dekat dengan mereka. Ya, langsung aja kita sapa adik-adik yang ada di studio kita siang hari ini. Loh, kan sudah terdengar ada Ladia Hafsa Prima. Halo, selamat siang Ladia.
1: Halo semuanya, namaku Ladia.
0: Namaku Ladia, dari sekolah mana sayang?
1: Dari sekolah Pelita Bangsa.
0: Dari Pelita Bangsa, panggilannya apa biasanya Ladia?
1: Aku biasanya dipanggilnya Lady.
0: Lady, oke. Ada Lady dari Pelita Bangsa. Terus sebelahnya ada siapa itu?
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arsinerika Indonesia.
0: Dari?
2: Dari sekolah SDTM Gul Gemilang.
0: Oke, panggilannya apa?
2: Nadine.
0: Nadine, ada Lady, ada Nadine juga. Terus satunya siapa itu?
3: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afia.
0: Afia, dari?
3: SMP 45 Bandar Lampung.
0: SMP 45, panggilannya?
3: Afia.
0: Afia, siap. Ini yang paling luar biasa, ini yang paling gede nih. Coba dong, mana nih suaranya. Namanya siapa sayang? Namanya siapa sayang? Kamu?
4: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mawa Tamar Aruni. Kalian bisa memanggil saya Mawa. Saya kelas 1 SD dari SDIT Pelita Khairul Ummah Bandar Lampung.
0: Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Oke ya, ada Mawa, terus juga ada Via siang hari ini, ada Nadine dan juga ada Lady ya. Oke, nah nih kakak mau nanya dulu nih ya. Sekarang kalian ini kelas berapa aja nih dari Lady? Lady.
1: Aku sekarang kelas 5.
0: Kelas 5 SD. Iya. Oke, Nadine kelas berapa?
5: Aku sekarang kelas 6 SD.
0: Kelas 6 SD, udah mau SMP ya. Kalau Via?
6: Kalau aku kelas 8 SMP.
0: Kelas 8. Ini yang paling besar?
7: Kelas 1 SD.
0: Kelas 1 SD. Oke. Kalau boleh tahu, Kobi mau nanya dong, hobinya apa sih ini? Adik-adik, hobinya apa?
8: Aku hobinya public speaking, mewarnai, menggambar, sama membaca.
0: Oke, si ini apa namanya yang paling besar ya, si Mawa nih. Public speaking ya hobinya ya, keren. Afia apa Afia?
9: Kalau aku hobinya berenang, menyanyi, dan menggambar.
0: Oke, kalau Nadine hobinya apa?
10: Kalau aku hobinya mau gambar dan mewarnai.
0: Mewarnai, kalau Lady apa?
11: Kalau aku hobinya

0: Hobinya main basket, taekwondo, dance, sama nyanyi.
1: Tapi Kawi mau nanya lagi nih, kalau
2: tadi aku,
1: iya sayang.
2: Ya, hobinya nyanyi juga ya.
1: Oh, nyanyi juga. Oh, nggak apa-apa. Mawa juga seneng nyanyi ya. Oke.
2: Dua tahun kalau nggak salah aku sering nyanyi, nah terus tuh didaftarin.
1: Oh gitu, didaftarin les nyanyi di mic sayang biar kedengeran suaranya. Di. Nah, jadi tadi gimana ceritanya sayang? Dari udah didaftarin nyanyi.
2: Kalau nggak salah aku dari dua tahun aku sering banget nyanyi kayak balonku.
1: Oh gitu.
2: Terus tuh pelangi-pelangi. Aku sering nyanyi kayak gitu. Nah terus tuh pas udah 5 tahun itu aku didaftarin nyanyi.
1: Oh gitu. Wih. Berarti.
2: Sekarang aku udah 7 tahun.
1: Sekarang udah 7 tahun. Oh berarti pinter nyanyinya ya. Oke. Eh, Kobi mau nanya nih, kalau misalnya adik-adik disuruh memilih gitu ya, kalian lebih seneng ngobrol di depan banyak orang atau tampil di depan kamera? Kenapa? Coba, lady dulu.
0: Aku sih lebih suka tampil di depan kamera.
1: Kenapa itu?
0: Karena kayak aku malu dikit gitu sih kalau di kayak sama banyak orang gitu.
1: Oh malu, kalau depan banyak orang malu.
2: Jadi kalau di kamera itu kan bisa ganti-ganti di
0: satu.
1: Oh gitu. Jadi malu ya kalau depan banyak orang ya. Kalau Nadine gimana?
3: Aku juga sama, sukanya apa tuh berbicara depan kamera. Soalnya ngeliatin cuma kameranya doang.
1: Kalau di depan banyak orang kenapa sih kok malu? Memang kayak kenapa?
0: Gak apa-apa sih, kayak grogi gitu. Iya grogi aja gitu, takut kalau misalnya ada salah ngomong gitu. Jadi kedengeran semua.
1: Oh gitu, jadi lebih malunya karena takut salah ngomong gitu. Yeah. Lady ya,
2: salah ngomong gak apa-apa, lanjutin aja.
1: Oke. Kalau Avia gimana Avia?
4: Kalau aku lebih suka tampil di depan kamera.
1: Oh gitu, kenapa?
4: Karena kalau berbicara di depan banyak orang tuh takut salah, grogi gitu.
1: Takut typo ya. Takut salah ngomong juga kalau Avia ya. Oke, kalau Mawa gimana? Senengnya ngobrol di depan banyak orang atau tampil di depan kamera? Coba dong
2: aku
1: kasih tau kakak.
2: Dua-duanya, tapi kalau misalnya di depan kamera itu aku ngerekam aja, nggak jadi status, nggak jadi masuk ke Instagram, ngomong-ngomong aja di depan kamera.
1: Gitu. Tapi kamu juga seneng ngomong ya?
2: Ke galeri.
1: Oh iya, bener. Nyimpannya di galeri.
2: Aku juga suka tampil di depan banyak orang. Kalau aku nggak peduli mau salah ngomong mau benar ngomong, yang penting aku udah tampil.
1: Hebat, bener, yang penting tampil dulu ya.
2: Yang penting tampil dulu, nggak peduli salah ngomong, nggak peduli nggak peduli benar, itu nggak peduli, yang penting aku udah tampil yang terbaik.
1: Oke. Nah, Kobi mau nanya lagi nih, adik-adik pertama kali tahu ada duta penyiar cilik dari mana? Coba dong, siapa?
4: Instagram.
1: Kalau kamu?
2: Aku di aku sih sama di Instagram.
1: Dikasih tahu bunda, abis itu ya.
0: Aku lihat sendiri di Instagram. Oh iya. Terus aku bilang ke mama aku.
1: Apa kata mamahnya?
0: Katanya iya ikut aja. Terus aku baru didaftarin.
1: Oh gitu. Kalau Nadine dari Instagram siapa? Mama, papa atau Instagram
3: dari
1: kamu?
3: Dari Instagram bunda ditawarin, akunya mau.
1: Oh gitu. Emang bundanya bilangnya kayak gimana sih pertama kali pas Nadine, ini ada duta penyiar cilik gitu. Gimana bunda ngomongnya?
3: Nadine, ini ada duta penyiar cilik, mau ikutan gak?
1: Terus apa kata kamu?
3: Ya udahlah, coba dulu.
1: Kalau Avia gimana? Taunya dari Instagram juga?
0: Iya.
1: Instagram kamu?
0: Iya.
1: Oke, abis itu baru ngomong sama bunda sama ayahnya. Respon ayah bundanya gimana waktu itu Avia?
3: Oh ya udah, ikut aja kalau kamu mau, biar nambah prestasi juga.
1: Hebat. Kalau Mawa dari Instagram siapa?
2: Di tablet aku
1: gak
2: punya Instagram.
1: Oke, iya. Di mic sayang. Apa kata bunda?
2: Nah ini ada duta banyak cilik. Kira-kira kamu bisa gak? Kira-kira kamu mau ikut gak? Bisa gak? Aku bilang ya udah deh, coba dulu.
1: Oke, jadi taunya dari Instagram ya.
0: Iya.
1: Oke. Terus waktu pertama kali dengar kata penyiar, apa sih yang ada di dalam pikiran adik-adik semuanya kalau boleh tahu, Kak Obi?
4: Berbicara di radio.
1: Berbicara iya. di radio, betul. Terus apa lady?
0: Terus kayak berbicara di mic, terus kayak didengerin semua orang gitu di mobil-mobil.
1: Oh, di mobil-mobil didengerin sama semua orang. Oke, Nadine gimana Nadine?
3: Aku kiranya tampil depan orang. Enggak kepikiran tiba-tiba ke radio.
1: Oh gitu, pikiran Nadine di depan banyak orang gitu ya?
3: Iya.
1: Tapi dalam studio ya? Oke, tapi suara kamu didengerin sama semua orang gimana itu?
3: Ya udahlah.
1: Oke, kalau Mawa gimana sayang? Kalau dengar kata penyiar itu yang di dalam pikiran Mawa itu yang kayak gimana sih?
2: Penyiar itu kan ngomong di radio, dia juga memberi informasi sama menghibur banyak orang kalau misalnya gabut deh.
1: Kalau kalian lagi nggak ada kerjaan gitu maksudnya ya?
2: Gabut gitu, lihat aja radio. Aku gabut nih, aku melihat radio lah, ada penyiar.
1: Oh gitu, jadi penyiar itu yang ngasih tahu informasi-informasi juga
2: sama
1: gitu.
2: Menghibur.
1: Sama menghibur.
2: Yang dulunya gabut.
1: Oh gitu, yang tadinya bingung mau ngapain gitu ya, nggak tahu mau ngapain, dengerin radio ah gitu kali. Oh,
2: terus dia jadi.
1: Oh jadi seneng lagi gitu ya. Oke. Terus Kak Ubi mau nanya lagi nih, kenapa sih akhirnya adik-adik tertarik gitu untuk ikutan Duta Penyiar Cilik selain dikasih tahu sama bunda-bundanya tadi sama mamahnya?
0: Apa ya nggak apa-apa sih, kayak pengen aja gitu, soalnya belum pernah jadi penyiar.
1: Oh,
0: pengen coba dulu gitu.
1: Gitu. Oke. Kalau Afi apa? Afi?
4: Aku sama kayak si
1: Lady.
4: Karena kan belum pernah jadi penyiar, jadi pengen nyobain gitu.
1: Oh gitu, oke. Setelah akhirnya ikutan sama Duta Penyiar Cilik, gimana menurut Alfia?
4: Ya kayak seneng gitu, bisa bicara di depan radio.
1: Oke, kalau Nadine gimana Nadine?
3: Rasanya gak nyangka tiba-tiba bisa suaranya di radio.
1: Oke. Kalau Mawa kenapa sih akhirnya pengen ikutan deh Duta Penyiar Cilik selain diminta sama mamahnya?
2: Aku pengen melatih public speaking aku di depan banyak orang, sama kalau misalnya aku ngomong ya.
1: Iya.
2: Di depan banyak orang itu aku lebih percaya diri.
1: Oke. Memang selama ini kurang percaya diri atau gimana?
0: Kurang.
2: Aku biasanya kalau misalnya ekspresi sedih senyum, ekspresi senang biasa aja kayak gini, jadi sekarang aku bisa.
1: Tadinya ekspresinya agak susah.
2: Pas sedih senyum, pas bahagia biasa aja.
1: Oke. Tapi sebelum ikutan kegiatan Duta Penyiar Cilik ini, adik-adik pernah punya pengalaman siaran atau ngomong di depan umum nggak?
0: Belum.
3: Aku pernah.
1: Oh Nadine di mana sayang?
3: Di tempat ngaji lomba dai.
1: Pernah jadi lomba dai. Oh iya, kamu juga pernah.
2: Aku lomba dai tentang adab makan.
1: Gitu. Kalau Nadine dai apa?
3: Adab kepada orang tua.
1: Oke, jadi sebelumnya Nadine sama Mawa ini udah pernah ya untuk ikutan lomba ngomong depan publik ya.
0: Aku pernah sih.
1: Lady gimana?
0: Aku pernah tapi puisi.
1: Oh pernah puisi juga. Oke. Tapi nggak apa-apa.
2: Aku juara harapan satu.
1: Oh juara harapan satu.
2: Baru satu kali.
1: Iya, keren itu, luar biasa ya. Jadi sebelum ikutan kegiatan Duta Penyiar Cilik, ada yang lomba puisi, ada juga lomba dai gitu ya.
3: Iya.
1: Oke, akhirnya ikutan ke Duta Penyiar Cilik gitu, biar menambah. Ini ya biar makin hebat ya ngomong depan publiknya ya. Oke. Kita break lagu dulu boleh enggak adik-adik?
0: Boleh
1: ya biar enggak capek ya ngomong terus ya.
0: Iya
1: sayang. Apa?
2: RRI.
1: Benar, RRI. Benar, itu enggak salah. Ya udah kalau gitu pendengar ya, jangan kemana-mana, nanti kita ngobrol lagi sama adik-adik Duta Penyiar Cilik, luar biasa banget ini ya. Terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi di Lampung Siang untuk edisi hari ini Minggu 20 September 2026 dan masih barengan sama adik-adik dari Duta Penyiar Cilik. Nah sekarang aku mau tanya nih ya sama adik-adik, kalau misalnya harus memilih nih ya, aku mau kasih pilihan, ada dua. Yang pertama itu jadi penyiar radio seharian, atau teman-teman atau adik-adik jadi presenter televisi seharian. Pilih yang mana? Jadi penyiar atau jadi presenter televisi?
1: Jadi penyiar.
0: Jadi penyiar.
1: Penyiar.
0: Penyiar. Dua-duanya. Oh, kamu mau dua-duanya. Emang kenapa kalau maaf ya, kenapa kalau mau penyiar? Kenapa?
1: Karena kita nggak ada tampil di depan banyak orang.
0: Oh gitu, jadi nggak malu ya. Iya. Oke, kalau lady apa tadi sayang, lady?
2: Karena kayak nggak terlalu capek gitu kan, cuma ngomong doang. Jadi kalau presenter itu kan kayak dia tuh harus banyak gerak gitu kan. Mm-hmm. Tapi kalau penyiar itu kan tinggal duduk terus ngomong aja.
0: Iya, kayak kita berlima ini ya, duduk ngomong aja ya. Oke, kalau Nadine gimana?
3: Soalnya kalau jadi presenter tuh harus apa tuh, kelihatan banyak orang. Tampil di TV kan, kalau radio cuman suaranya doang.
0: Oh gitu. Baik. Iya. Kalau Mawar gimana, Mawa maksudnya?
4: Kalau aku sih kalau penyiar radio doang itu enggak apa-apa, walaupun enggak kelihatan mukanya ya juga enggak bikin malu gitu. Tapi kalau misalnya presenter kan itu di TV gitu kan, kelihatan mukanya gitu kan. Itu
0: biasa aja ya. Oke. Tapi kalau boleh tahu, Kak Ubi mau nanya lagi nih, menurut adik-adik apa sih yang paling penting yang harus dipunya sama seorang penyiar? Ada yang bisa jawab enggak?
2: Apa? Kayaknya suaranya harus jelas ya.
0: Suaranya harus jelas.
4: Tapi enggak sejelas ini juga. Gak sejelas itu juga.
0: Oh gitu Mawa ya. Oke, Avia gimana? Avia, apa yang harus di, yang paling penting dimiliki oleh seorang penyiar menurut Avia?
1: Kayak public speakingnya tuh harus bagus. Suaranya tuh jelas. Biar gak tipo.
0: Biar gak tipo ya. Kalau Nadine gimana? Menurut Nadine gimana?
3: Intonasi suaranya harus jelas. Kalau gak jelas nanti kayak gini.
0: Iya bener itu. Harus intonasinya harus jelas. Kalau enggak nanti informasi yang disampaikan ke pendengar gak nyampe ya adik-adik ya. Oke. Eh, kalau misalnya kalian lagi ngomong nih di depan banyak orang gitu ya. Eh, tiba-tiba lupa mau ngomong apa. Nah, itu kira-kira kita harus kayak gimana? Coba ada yang bisa ngasih enggak? Aku gimana? Kalau Mawa gimana, San?
4: Kalau misalnya salah, misalnya kita mau ngomong aku ini suka makan ayam tapi malah ikan. Aku ini suka makan ikan. Nah itu salah, tetap aja lanjutin.
0: Oh gitu, lanjutin aja ya.
4: Kan ikan sama ayam sama makan. Daging ada, kulit ada, tulang ada.
0: Semuanya ada ya, mirip berarti ayam sama ikan ya. Oke. Kalau lady gimana lady?
2: Iya sih, tetap lanjutin aja kayak nggak ada yang salah gitu. Daripada harus motong kayak eh gitu kan, lebih kayak nanti malah lebih jelek gitu kan. Jadi mending lanjutin aja atau diam sebentar terus lanjutin lagi gitu.
0: Oke, jadi lanjutin aja ya.
4: Iya sayang. Ya kalau misalnya aktivitas nih, aku suka beraktifin.
0: Tas.
4: Tis. Jadinya itu lanjutin aja beraktivitas, lalu kita lanjutin aja.
0: Terusin aja ya. Oke, kalau Nadine gimana kalau misalnya kita lupa gitu?
3: Nah, kalau kata aku lanjutin aja, soalnya orang nggak tahu apa yang mau kita omongin.
0: Iya. Bener.
2: Orang kan nggak tahu kita tuh pengen merencanain ngomongin apa gitu.
0: Iya. Kalau Via gimana?
1: Sama, tetap dilanjutin aja biar nggak. Biar orang tuh gak bingung kita tuh mau ngomong apa.
0: Jadi diterusin aja ya. Kalau mau ngomong itu misalnya lupa atau apa, yaudah lanjut aja lah, terusin gitu ya. Oke. Tapi serunya jadi penyiar apa sih kalau boleh tahu? Kalau mau nanya, serunya jadi penyiar tuh menurut adik-adik apa?
2: Serunya tuh kayak kayak kita tuh kayak bisa ngobrol bareng gitu loh.
0: Gitu, bisa ngobrol sama teman-temannya gitu. Oke. Kalau Nadine apa menurut Nadine seru jadi seorang penyiar?
3: Bisa nambah pengalaman dan nambah teman juga.
0: Oh gitu. Baik. Kalau Avia?
1: bisa ngobrol sama teman dan suara kita bakal kemana-mana gitu.
0: Oke. Kalau Kemawa gimana?
4: Bisa ngobrol sama teman-teman sama suara kita itu bisa se-Indonesia gitu. Se-Lampung, se-Indonesia, iya. Se-Sumatera itu.
0: Bener.
4: Bisa sama kita itu bisa menghibur banyak orang yang bisa gabut kayak tadi gitu.
0: Iya betul. Suara kita bisa didengerin sama satu Indonesia. Bener. Kalian bisa ngasih tahu ke saudara-saudara kalian, ya kan, di luar provinsi Lampung untuk dengerin suara kalian.
4: Misalnya, iya, misalnya
0: nenek. Iya boleh. Boleh kasih tahu
4: nenek. Nanti misalnya video call nenek. Nanti nenek bakalan lihat.
0: Iya, makanya boleh dikasih tahu ke neneknya juga tuh ya. Tapi kalau misalnya aku mau nanya tentang pengalaman adik-adik selama ngikutin rangkaian kegiatan Duta Penyiar Cilik. Nah, ini kira-kira ada enggak sih pengalaman paling seru selama mengikuti kegiatan Duta Penyiar Cilik? Apa kegiatan yang paling seru sejauh ini?
2: Menurut aku sih audisi kemarin sih
0: seru. Audisi seru kemarin seru ya. Kenapa, Lady?
2: Karena kayak jurinya tuh asik gitu. Jadi kita tuh bisa kayak enjoy aja gitu.
0: Iya. Enak gitu.
4: Banget.
0: Kemarin ketemu sama juri-jurinya. Oke. Iya. Masih ingat gak sih nama-nama juri-juri?
4: Yang aku tahu. Coba lanjutin aja.
0: Nama-nama juri kemarin adik-adik masih inget gak?
2: Enggak.
0: Tapi
3: jurinya gak perkenalkan diri.
0: Oh ya. Benar. Nadine
4: Kita Pinter. Yang aku inget cuma Kak Irma sama Kak Fira.
0: Oh gitu, kemarin yang mau inget Kak Irma sama Kak Fira. Oke. Kalau misalnya Nadine, apa yang selama ini yang paling seru kegiatannya?
3: Saat yang minggu-minggu lalu datang ke sini yang pertama soalnya ada gamesnya.
0: Ada gamesnya. Kamu ingat nggak sama siapa di kelas waktu itu?
3: Enggak.
0: Kalau Fia gimana, Fia?
1: Kalau aku audisi kemarin.
0: Gimana audisi kemarin gimana?
1: Ya seru aja ketemu juri-juri.
0: Kalau Mawa juga audisi kemarin ya? Apa yang mana? Kamu yang mana?
4: Aku seru itu audisi kemarin.
0: Kemarinnya lagi.
4: Yang pertama itu. Yang pertama itu. Aku sih masih ingat siapa yang ada di sana itu. Ada Kak Irma, Kak Fira, sama Kak Ardis, Kak Indra.
0: Sama Kak Indra juga.
4: Kak Indra juga ada.
0: Baik.
1: Kok bisa ingat ya?
0: Iya
1: kan, lengkap banget.
0: Iya, makanya nih. Terus aku mau ada gak sih pengalaman yang bikin kalian tuh deg-degan selama mengikuti kegiatan Duta Penyiar Cilik kemarin?
2: Hari ini sih.
0: Hari ini. Oh, hari ini?
2: Iya.
0: Kenapa hari ini deg-degannya?
3: Karena suaranya langsung ke radio.
2: Iya.
0: Gitu. Kalau Afia sama Lady kenapa deg-degannya hari ini?
2: Sama. Karena kayak gimana ya?
1: Deg-degan aja gitu suaranya didengar orang-orang.
2: Terus kan ini first time gitu jadinya.
1: Iya. Agak
0: kurang nervous ya. Kalau Mawa gimana?
4: Biasa aja.
0: Hebat. Tapi kalau misalnya boleh milih satu momen yang paling adik-adik.
4: Aku gak peduli suaraku jelek, suaranya bagus, yang penting kedengeran.
0: Iya sayang, bener. Penting jelas, betul. Kalau boleh milih satu momen yang paling adik-adik ingat sampai sekarang, momen yang mana itu?
2: Hari ini. Iya sih. Iya, hari ini. Aku bakal paling ingat hari ini.
0: Soalnya gitu.
2: Kayak
4: hari ini.
2: Cuk kayak jadi penyiar tuh first time banget.
0: Iya. Hari ini jadi penyiar ya. Oke. Nah, sekarang kita mau games ya. Nama game. Okay. Nama games-nya itu pilih yang mana? Oke. Oke, siap ya.
2: Siap
0: ya. Oke, aku mau mengeluarkan pertanyaannya itu radio atau YouTube.
2: Aku udah jarang banget sih sebenarnya denger radio.
0: Oh gitu yeah. Ya. Jadi kalau misalnya boleh milih antara radio atau YouTube?
2: YouTube.
0: Oke, siap. YouTube. Jadi penyiar atau jadi penyanyi?
2: Penyanyi.
4: Penyiar sama penyanyi.
0: Dua-duanya. Afia penyanyi.
2: Yeah.
0: Oke, baik. Kalau misalnya siaran pagi atau siaran malam?
2: Siaran pagi.
4: Eh,
2: pagi sih,
0: aku
4: malam kan.
0: Apa sih?
4: Ngantuk.
0: Kalau malam kan. Kalau di
3: malam kayak istirahat.
4: Pagi itu seger, abis mandi kalau malam tuh ngantuk.
2: Iya.
0: Kalau Lady kenapa malam tadi?
4: Ngomongnya langsung keluar belek-beleknya.
0: Kalau Lady kenapa malam tadi?
2: Karena kayak vibes-nya tuh dapat aja gitu kalau misalnya malam. Jadi kayak itu tuh nanti buat orang-orang yang belum tidur gitu. Jadi kayak enggak terlalu banyak orang dengerin juga. Terus kayak vibes-nya dapat aja gitu.
0: Oh. Oke, baik. Nah, kalau misalnya boleh milih lagu atau ngobrol?
2: Lagu.
4: Lagu.
2: Lagu.
0: Boleh sayang apa?
4: Ini kan aku ngomong kalau misalnya kita malam-malam itu kayak gini, nanti misalnya ditanya, kenapa kamu pengen jadi duta penyiar cilik? Karena aku langsung keluar beleknya langsung.
0: Kalau malam kayak gitu takutnya ngantuk ya.
4: Ya langsung pas ya ini aku langsung keluar belek-beleknya.
0: Oh langsung ngantuk ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau milih lagu atau ngobrol enaknya?
2: Lagu.
0: Lagu. Dua-duanya. Interview orang terkenal atau jadi orang yang diinterview?
2: Jadi orang yang diinterview.
0: Oke. Dua-duanya juga.
4: Dua-duanya. Pokoknya kalau ada pilihan pasti semuanya.
0: Oh iya iya.
4: Kalau dua-duanya.
2: Iya.
0: Baik. Nah ini aku mau tanya lagi ya selanjutnya karena waktu kita tinggal sedikit ya adik-adik ya. Menurut adik-adik sebenarnya apa sih arti dari jadi duta penyiar cilik menurut adik-adik apa?
4: Penyiar itu adalah orang yang memberi informasi, berita dan menghibur orang kalau misalnya gabut kayak tadi.
0: Oke. Kalau yang lain ada enggak jawabannya? Coba.
3: Kalau duta penyiar cilik itu kayak penyiar tapi masih kecil.
0: Oh, betul. Oh. Kalau Afia gimana? Ada lagi?
2: Sama kayak Mawa.
0: Kenapa? Sama kayak Mawa?
2: Iya.
0: Oke. Kalau Lady kamu ada jawaban lain?
2: Kalau aku sih mungkin kayak arti dari duta penyiar cilik tuh kayak kita tuh biar anak-anak di Indonesia tuh biar lebih percaya diri, terus public speakingnya juga terlatih gitu.
0: Oke, baik. Kalau misalnya nanti jadi duta penyiar cilik RRI Bandar Lampung, apa yang mau adik-adik lakukan?
4: Apa ya? Kalau misalnya ada tugas
0: Kita
4: penyiar cilik RRI Bandar Lampung 2026, aku akan melaksanakannya gini.
0: Jadi gitu ya. Oke, kalau Avia gimana Avia?
2: Apa tadi?
0: Kalau misalnya jadi duta penyiar cilik RRI Bandar Lampung, apa yang mau Avia lakukan?
2: Berbicara di depan banyak orang biar
0: nggak ya dong kan
2: biar nggak malu nggak grogi gitu karena udah terlatih.
0: Oke. Nadine gimana Nadine?
3: Kalau jadi duta penyiar cilik bakalan apa ya?
0: Apa mau ngapain? Kamu mau ngapain?
3: Mau jadi di radio kayak gini.
0: Oh mau ngomong di radio?
3: Iya.
0: Oke. Kalau Lady gimana Lady?
2: Aku sama kayak Nadine sih.
0: Sama kayak Nadine juga.
2: Karena kayak seru aja gitu kalau misalnya dari penyiar. Oke. Penyiar
0: cilik. Iya. Tapi kalau misalnya nanti suatu hari nanti kalau udah gede adik-adik beneran jadi penyiar profesional, acara apa sih yang pengen kalian bawakan?
4: Puisi.
0: Bagus.
4: Puisi MC yang ngasih berita.
0: Oh, yang ngasih berita-berita itu ya. Oke, kalau yang lain, kakak-kakak yang lain?
2: Kalau aku sih kayak berita-berita gitu.
0: Kenapa? Ya,
4: karena aku ngeliat Dayinta itu penyiar, Dayinta itu kayak berita-berita gitu bagus gitu.
0: Oh, bagus. Oke, kalau Lady?
2: Aku sih kayak berita-berita gitu ya, berita mungkin tentang kayak bercanda-bercanda gitu.
4: Iya.
2: Terus permasalahan-permasalahan gitu di dunia ini gitu kan kayak kayak seru aja gitu.
0: Siap. Kalau Nadine gimana Nadine? Acara yang kayak gimana?
3: Acara yang buat anak-anak jadi kayak main gitu.
0: Main game kayak gitu ya. Siap. Kalau Avia?
3: Kayak acara nyampein berita bencana alam gitu.
0: Siap. Gak apa-apa ya. Oke. Satu lagi deh. Kalau misalnya kalian ada gak mau yang kalian sampaikan ke teman-teman di luaran sana yang mungkin masih malu-malu gitu ya untuk tampil ngomong di depan orang atau berbicara gitu di depan umum, ada gak yang mau disampaikan? Silakan.
4: Mungkin lah.
0: Kenapa?
4: Masih mungkin ya.
0: Iya. Kalau Afia gimana tuh?
2: Aduh.
0: Misalnya ada teman-teman kalian di luar sana lagi dengerin tapi masih malu-malu gitu. Ada enggak yang mau disampaikan? Harus berani kah? Harus tetap semangat untuk belajar?
2: harus semangat ya, apa, diperbaiki lagi public speakingnya biar kamu nggak malu sama teman-teman.
0: Oke. Okay. Iya Mawa.
4: Gugup.
0: Iya Mawa.
4: Takut typo gitu, gugup gitu. Gugup gitu. Jadi cara mengendalikannya itu bukan cuma berdoa tahu.
0: Dengan apa?
4: Mengendalikannya itu bisa tarik nafas.
0: Iya.
4: Nafas buang, istighfar 3 kali
0: istighfar terus 3 berdoa. Kali. Iya. Oke gitu cara kamu. Oke. Kalau Nadine apa Nadine?
3: Untuk teman-teman yang di sana masih malu-malu, enggak usah malu, enggak ada yang gigit.
0: Oke, kalau
4: malu itu enggak iya, usah malu, enggak usah takut kan enggak ada monster juga.
0: Iya, enggak ada monster.
3: Malu itu kalau berbuat kejahatan.
0: Nah, benar.
4: Malu itu jangan cuma malu gitu doang, malu karena penampilan kita itu enggak usah malu atau malu gara-gara aduh helm aku nih kegedean, aduh jaket aku nih ketebelan, aduh jaket aku nih hitam nih jelek nih. Enggak usah kayak gitu malu itu. Kalau misalnya kita tuh mencuri barang orang,
0: betul,
4: kita mengejek gitu.
0: Ditolong mau mengejek sih ya. Kalau lady apa lady?
4: Walaupun kayak
0: apa?
4: Kita merasa muka kita nih enggak cantik, enggak ganteng itu enggak usah.
0: Enggak usah malu ya.
4: Enggak usah malu, yang penting muka lah.
0: Iya makanya.
4: Yang kita ada muka.
0: Yang penting ada mukanya ya. Oke, lady apa lady sen?
2: Kayak kalian tuh harus lebih percaya diri lagi. Coba aja walaupun kalian tuh kayak mikir ah kayaknya aku enggak bisa deh ngelakuin ini. Tapi kalian tuh coba aja gitu. Kan siapa tahu aja kalian ada bakat di situ.
0: Siap, siap.
4: Jangan bilang enggak bisa.
0: Jangan bilang enggak bisa.
4: Enggak bisa, kalau bilang enggak bisa nanti enggak bisa beneran.
0: Nanti kalau misalnya ngomong yang enggak bisa beneran enggak bisa nanti ya.
4: Iya. Nanti dikabulkan enggak bisa. Ya Allah, aku enggak. Ya Allah, kayak mana ini aku enggak bisa, nanti tiba-tiba dikabulkan kita enggak bisa beneran.
0: Ih, makanya ya. Oke deh kalau gitu ya. Karena waktunya sudah selesai, terima kasih ya adik-adik ya sudah mau bisa ngobrol. Tepuk tangan dulu dong buat kita berempat. Luar biasa banget ya bisa ngobrol sama Mawa, Afia, ada Nadine, ada Lady juga ya. Terima kasih, ini ruangan studio jadinya rame banget, ya, seru ya. Banget ya jadinya. Wah, ini mungkin buat ya. Oke deh kalau gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi buat para pendengar di luaran sana ya. Nanti bisa ini apa namanya dengerin mereka juga nanti di duta, dari duta penyiar cilik RRI Bandar Lampung 2026 gitu ya. Tetap semangat, terus belajar ya adik-adik ya. Terus berani mencoba dan yang paling penting jangan takut untuk
2: bersuara.
0: Oke, baiklah kalau gitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Lady, Nadine, Afia, dan juga Mawa sudah bisa ngobrol sama Kobi siang hari ini. Oke. Okay. Bye-bye dulu dong. Bye-bye. Semuanya. Oke, kalau gitu pendengar itu dia tadi ya ngobrol sama teman-teman dari Duta Penyiar Cilik RRI Radio Bandar Lampung 2026. Kalau gitu sebentar lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga. Terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026. Saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Whip to the far side and Arsenal could be away here, Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah mengandalkan keunggulannya. Aksi apik dari Chara Lampos Koskolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ, karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan, disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik. Dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin, sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti, di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Tapi sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia, dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naro Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Qingquan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Nah, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Kelapan pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat bekerja keras dan bagus. Jadi konsen ini fungsi para pemain Persija Jakarta. Ya untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan kayak gini ya. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan kini itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI.

0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas IZN Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
1: Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano 5 pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada TM Iksan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
2: So we got both objectives. We are happy with the result.
3: Of course, dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama memang ada masalah.

0: ini dan debut juga di musim ini, dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
1: Dede berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk

0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi off. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan satu poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol

0: Gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamarroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamarroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamarroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Kamu datang dengan motivasi tinggi.
1: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang keras, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
0: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbaku Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
2: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
0: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri askar bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelum

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Saat
5: RRI.
6: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami beritahukan informasi untuk kaum muslimin dan muslimat untuk Waikanan dan sekitarnya. Beduk azan duhur jatuh pada pukul 11.58 menit waktu Indonesia Barat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا الله.
1: Selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Wai Kanan dan sekitar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wai Kanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat duhur untuk hari ini Minggu 20 September 2026. Dan bagi yang menjalankan sholat duhur, semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan tentunya bagi kaum muslimin dan muslimat juga, para instansi pemerintah pun swasta ataupun para petani, pekebun, semuanya tengah berniaga, kami ucapkan selamat siang. Semoga di hari ini menjadikan hari yang baik untuk Anda semuanya. Segera kita akan kembali bergabung ke program 1 RRI Lampung. Dan nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mendengarkan berita daerah Lampung siang. Selamat siang dan tetap bersama kami di RRI Kanan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

90,9 RRI Persatu Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, informasi akan hobi hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat dan percepatan hilirisasi komoditas unggulan daerah. Penguatan sinergi itu dilakukan saat anggota Komisi KPPU M. Fansurullah Asa melakukan pertemuan dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal di Mahan Agung Bandar Lampung. Pertemuan tersebut membahas hasil Indeks Persaingan Usaha atau IPU per Provinsi Lampung 2025 sekaligus dukungan KPPU terhadap program hilirisasi sektor perkebunan dan pertanian sebagai salah satu strategi meningkatkan investasi dan nilai tambah komoditas unggulan Lampung. Kemudian mendengar, dengan capaian tersebut, Provinsi Lampung berada di atas rata-rata nasional dengan kategori persaingan usaha sedikit tinggi, yaitu menunjukkan adanya perbaikan kondisi persaingan usaha secara agregat selama 2 tahun terakhir. Anggota Komisi KPPU M. Fansurullah Asa juga mengatakan IPU merupakan indikator nasional yang mengukur kondisi persaingan usaha di berbagai sektor ekonomi melalui survei tahunan di 34 provinsi. Pengukuran dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Apindo, serta akademisi. Menurut beliau, peningkatan IPU Lampung didorong oleh membaiknya sejumlah dimensi utama. Dan selain itu, beliau juga menjelaskan dimensi permintaan di meningkat dari 4,13 menjadi 4,34 seiring membaiknya kondisi permintaan pasar. Dimensi kelembagaan juga mengalami peningkatan menjadi 5,43 yang menunjukkan semakin kuatnya peran kelembagaan dalam mendukung terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat di Provinsi Lampung. Dalam kesempatan yang sama, KPPU menyampaikan dukungan terhadap program hilirisasi komoditas unggulan Provinsi Lampung, khususnya di sektor perkebunan dan juga pertanian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih, Pit, tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
3: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Bangat sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak bar itu.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: siapa pun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Eh, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek? Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kegiatan kami memfokuskan di ujung musim kemarau, kami melaksanakan sholat istiqol, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala permohonan hujan, dan itu sudah kami laksanakan.
2: Saya senang, kami senang dengan hasilnya, dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi.
0: Selamat siang pendengar, berita dari Lampung Siang edisi Minggu 20 September 2026 dengan topik berita. Ribuan pramuka di Banjit gelar sholat istiqosa di tengah perjasami. Doa bersama meminta hujan di puncak kemarau. Topik berita tersebut akan merangkai berita dari Lampung Siang hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita dari Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Obi Riano. Ribuan pramuka di Banjit gelar sholat istiqosa di tengah perjusami. Doa bersama minta hujan di puncak kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Teddy Herianto.
3: Lapangan Merdeka Argo Mulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan biasanya menjadi arena perkemahan. Pada akhir pekan ini berubah menjadi lautan sajadah. Ribuan anggota pramuka dari berbagai jenjang pendidikan menggelar sholat istisqo berjamaah memohon turunnya hujan di tengah kemarau panjang. Kegiatan spiritual tersebut menjadi bagian dari perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu atau Perjusami dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65 tingkat Kuartir Ranting atau Kuaran Kecamatan Banjit. Pantauan di lapangan, peserta yang terdiri dari pelajar SD atau MI hingga SMA atau SMK, Dewan Kerja hingga pembina tampak khusyuk mengikuti rangkaian sholat dan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. Ketua Kuaran Pramuka Kecamatan Banjit Nurdin mengatakan kegiatan sholat istisqo ini sengaja difokuskan pada momentum ujung musim kemarau sebagai bentuk ikhtiar spiritual. Ia mengatakan perjusami kali ini diikuti oleh ribuan peserta, rinciannya 37 sekolah tingkat SD dan MI, 2 sekolah tingkat SMP dan MTS, serta gabungan SMA, SMK dan MA. Selain itu turut serta 40 anggota Dewan Kerja Ranting atau DKR dan 120 guru serta pembina pramuka sekecamatan Banjit. Menurut Nurdin, perjusami tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, para peserta tetap mengikuti aktivitas kepramukaan pada umumnya, termasuk perlombaan ketangkasan dan keterampilan kepramukaan serta perlombaan kepangkatan pramuka. Salat istisqo dan doa bersama ini diharapkan menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat dalam menghadapi kondisi kemarau yang melanda Kabupaten Waikanan.
1: Ini merupakan rutinitas tahunan yang mana untuk kali ini kita pusatkan di Ibu Kota Kecamatan Banjit di Lapangan Merdeka Argo Mulyo dengan berbagai macam kegiatan. Di dalam kegiatan kami memfokuskan di ujung musim kemarau, kami melaksanakan sholat istiqo, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala permohonan hujan, dan itu sudah kami laksanakan. Puncaknya peringatan ini akan dilaksanakan upacara pada tanggal 20 yang mana akan dihadir oleh Kakwarcap Waikanan.
3: Lebih lanjut, Nurdin mengatakan momen tersebut sekaligus menjadi sarana edukatif bagi anggota pramuka untuk menanamkan nilai keimanan, kepedulian terhadap lingkungan, dan kebersamaan sejak dini. Puncak peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Kecamatan Banjit sendiri akan ditutup dengan upacara besar yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 20 September 2026. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemprov Lampung mendorong organisasi perangkat daerah mengoptimalkan skema pembiayaan yang tersedia melalui Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan. Pemanfaatan skema ini diharapkan dapat memperluas pilihan pendanaan untuk mendukung pembangunan daerah. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong seluruh organisasi perangkat daerah memanfaatkan berbagai skema pembiayaan melalui Special Mission Vehicle atau SMV dari Kementerian Keuangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas sumber pendanaan pembangunan di luar APBD dan APBN. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, mengatakan SMV menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan. Menurutnya, skema tersebut membuka peluang pendanaan bagi berbagai program prioritas. Ia menjelaskan Kementerian Keuangan memiliki 8 instrumen SMV yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah. Beberapa di antaranya melalui PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, hingga program hibah bagi pelaku UMKM. Menurutnya, setiap OPD perlu lebih aktif memanfaatkan peluang pembiayaan yang tersedia sesuai bidang tugas masing-masing. Dengan begitu, pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal tanpa bergantung pada satu sumber anggaran.
5: Nah, Pak Gub mencari inovasi bagaimana creative financing ini pembiayaan infrastruktur tidak hanya dari APBD dan APBN. Banyak cara, investasi, terus dari pasar saham, terus dari Pacific Mission Vehicle Kementerian Keuangan. Ada 8, ada yang memang ya saya pikir sudah hampir 50% sebenarnya secara langsung dan dimanfaatin. Ya, contohnya SMI, BPDLH, ya, dana sawit itu, terus bantuan hibah untuk UMKM. Nah, hanya memang belum progresif lah didorong oleh masing-masing OPD untuk memanfaatkan special mission vehicle.
4: Pendekatan tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur maupun program prioritas lainnya. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pemanfaatan SMV semakin meningkat di seluruh OPD. Langkah itu diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mempercepat realisasi pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melalui seni dan kriya, Dewan Kesenian Waikanan dorong generasi muda turut berperan aktif dalam melestarikan tapis Lampung. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
6: Kembali kalau dari bidang kebudayaan, karena kita sendiri punya motif.
7: Dewan Kesenian Waikanan menegaskan komitmennya untuk melestarikan kesenian dan budaya Lampung, termasuk kain tapis yang kini kian jarang digunakan masyarakat, khususnya generasi muda. Sekretaris Dewan Kesenian Waikanan Yudi Son mengungkapkan minat generasi muda terhadap tapis semakin menurun. Menurutnya saat ini kain tapis hanya dipakai dalam acara adat sehingga popularitasnya berangsur memudar seiring semakin jarangnya kegiatan adat digelar. Untuk mengenalkan tapis kepada generasi muda, ia menjelaskan Dewan Kesenian Waikanan mengandalkan bidang kesenian kriya. Pada bidang ini, para anggota yang sebagian besar anak muda dapat memanfaatkan motif tapis dalam karya mereka, meskipun belum dalam bentuk kain tapis yang sebenarnya. Menurutnya untuk memproduksi tapis dibutuhkan biaya yang relatif besar. Dengan cara memasukkan unsur motif tapis pada produk kriya, diharapkan mampu melestarikan tapis Lampung.
6: Tapis kan milik Lampung. Kalau pelestariannya itu sudah pasti berjalan keterkaitan dengan adat istiadat, ya. Artinya kegiatan-kegiatan adat istiadat itu sudah jelas banyak yang menggunakan tapis. Kembali kalau dari bidang kebudayaan, karena kita sendiri punya motif yang harus kita angkat juga, jadi memang perlu masukan sebenarnya bagaimana tapis yang ada di Provinsi Lampung ini bisa menjadi terlestari di seluruh kabupaten.
7: Ia menambahkan pihaknya terus membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait cara melestarikan tapis. Dukungan dari berbagai kalangan dinilai penting agar tapis tetap bertahan dan mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Menurutnya, masukan dari masyarakat sangat diharapkan agar tapis tidak hanya bertahan di acara adat, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan generasi muda. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Arus kunjungan ke Pantai Minangrua menjadi dorongan bagi masyarakat setempat untuk terus berbenah. Berbagai langkah dilakukan Pok Darwis bersama warga guna menjaga kenyamanan kawasan, sekaligus memperkenalkan potensi wisata yang dimiliki daerah tersebut. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
8: Kelompok sadar wisata atau Pok Darwis di Pantai Minangrua, Lampung Selatan, terus mengambil peran dalam mengembangkan potensi wisata desa. Pok Darwis tidak hanya bergerak di bidang promosi, tetapi juga membangun fasilitas pendukung agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat berkunjung. Pok Darwis Pantai Minangrua berada di desa wisata Kelawi. Mereka berupaya mengenalkan destinasi ini lebih luas, mulai dari wilayah Lampung hingga ke tingkat nasional, dengan memaksimalkan promosi melalui media sosial. Selain promosi, Pok Darwis juga melakukan pembenahan akses dan fasilitas. Sejumlah sarana seperti gazebo hingga spot-spot wisata di sekitar pantai dibangun dan dirawat untuk menarik minat pengunjung. Ketua Pok Darwis Pantai Minangrua, Saiman Alex, mengatakan peran Pok Darwis adalah menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pariwisata desa sekaligus mendorong lahirnya destinasi unggulan di wilayah setempat.
9: Jadi Pok Darwis ini kan sebetulnya kelompok sadar wisata yang memang dibentuk oleh kementerian, seperti yang sudah saya sampaikan, Kementerian Pariwisata melalui Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, yang memang tugasnya artinya menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pariwisata, terutama potensi wisata yang ada di desa, di desa-desa di seluruh Indonesia. Nah, jadi tugasnya Pokdarwis ini menjadikan salah satu ataupun beberapa destinasi wisata yang memang ada di desa tersebut. Nah, Pokdarwis Minangkabau Bahari ini memang bertugas untuk mengembangkan pariwisata yang ada di desa wisata Kelawi, yang dalam hal ini adalah Pantai Minangkabau. Kami bagaimana caranya berusaha memajukan pantai yang ada di desa Kelawi ini, terutama ya Pantai Minangkabau, dengan salah satunya yaitu mempromosikan di media sosial supaya dikenal luas oleh masyarakat.
8: Saiman Alex mengatakan, Pokdarwis Minangkabau bertugas mengembangkan wisata desa Kelawi, khususnya Pantai Minangkabau. Ia menyebut promosi dilakukan lewat media sosial agar pantai ini semakin dikenal tidak hanya di Lampung, tetapi juga sampai nasional dan mancanegara. Pokdarwis juga menegaskan, komitmen menjaga kebersihan dan fasilitas juga sudah dibangun. Menurut Saiman, sebagian besar fasilitas dibuat secara swadaya sehingga harus dirawat bersama melalui gotong royong, terutama saat akhir pekan ketika jumlah pengunjung meningkat. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia. Inilah dia.
11: Lintas Lampung Olahraga.
0: Bhayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Isen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung Sabtu malam. Berikut laporan Embriam Budi selengkapnya.
12: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bhayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada TM Ihsan. Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
13: So we got both objectives. We are happy with the result. Of course,
14: dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya, dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 menahan permainan lebih banyak di tengah dan saat itu kami...
12: Sementara itu, pemain Bhayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
15: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini, dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap form, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
12: Dia berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bhayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita dari Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya baru saja kita mendengarkan Warta Berita Daerah Lampung Siang dari program 1 RRI Bandar Lampung. Kita kembali ke RRI Y Kanan.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Y Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Y Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Y Kanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Y Kanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Y Kanan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk di siang hari ini kita masih bertemu dan berjumpa kembali di Y Kanan siang ini. Kita masuk dalam Pro Dangdut. Edisi hari ini hari Minggu, lembaran yang ke-20 di bulan September 2026 bersama saya Frizal, yang akan menemani hingga nanti ke pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Senang sekali tentunya untuk Anda di siang hari ini. Bisa juga jadi untuk Anda yang tengah menikmati hari Minggu Anda bersama keluarga, atau juga memang sudah di planning kan atau diskedulkan oleh saudara atau sahabat dan keluarga Anda. Nah, di siang hari ini sebelum kita menerima telepon di 0723 476 1697, Anda juga bisa berkirim-kirim salam ataupun lagu yang Anda pinta, bisa jadi juga lagu-lagu yang sudah saya persiapkan untuk Anda pilih. Baik, sebelum kita nerima telepon, kita buka dengan satu buah lagu, dengan lagu sudah saya persiapkan untuk Anda, Nafsu Serakah.

0: Di tengah derasnya arus informasi, membaca buku mungkin terlihat sederhana. Namun, dari sebuah buku lahir pengetahuan, dari sebuah cerita tumbuh imajinasi, dan dari kata-kata lahir gagasan yang mampu mengubah dunia. Hadirnya fasilitas komunitas literasi dan sastra menjadi ruang bagi masyarakat untuk belajar, membaca, berdiskusi, hingga berkarya. Di tempat ini, anak-anak dapat mengenal buku sejak dini. Generasi muda dapat menuangkan ide melalui tulisan, puisi, cerpen, maupun karya sastra lainnya. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul. Ia menjadi ruang untuk menjaga bahasa, merawat sastra, sekaligus mempertemukan berbagai gagasan dan kreativitas. Mari manfaatkan fasilitas literasi yang ada di lingkungan kita. Karena ketika budaya membaca tumbuh, wawasan berkembang. Ketika sastra hidup, bahasa pun semakin bermakna. Bahasa adalah identitas, sastra adalah cermin kehidupan, dan komunitas adalah ruang untuk membuat keduanya terus tumbuh.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Baik, selamat siang untuk Anda semuanya di siang hari ini. Sudah kita buka dengan lagu yang begitu energik ya. Baik, kita buka di lantai telepon di 0723-4761-697. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Prudang Dora Waikanan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah, apalagi apa, Pak?
3: Aku lagi naik motor.
2: Oh gitu, mau kemana, Pak?
3: Mari hiburan.
2: Wih, keren kalau lagi
3: enggak lah.
2: Kalau lagi di atas angin.

0: Iya, emang mana aja di rumah suntuk saya.
1: Oh gitu ya, iyalah.
0: Juga kita
1: Silakan.
0: pulang ke Padang.
1: Oh gitu.
0: Cuti 4 hari tadi ngomong sama saya lewat telepon.
1: Oh ya udah, lagunya mau dipilihkan atau memilih nih?
0: Ya, saya ngomong saya dipilih karena yang dipilih enggak tahu.
1: Iya tinggal milih lah, enak gak usah ngomong-ngomong tinggal pilih.
0: Males.
1: Oh gitu.
0: Karena belum ada yang baru gimana kata Nona.
1: Gitu ya, udah silakan.
0: Ya, itu aja lah ya, yang Arya Satria aja lah ya.
1: Ada dua itu Arya, ada mantanku, ada Rondo Keteng.
0: Mantanku itu katanya langgang nih.
1: Nah, kata siapa?
0: Oh, jodohku mantanku ya.
1: Ya, judulnya mantanku dangdut lah.
0: Iya wes, harapmu lah. Terus di jaket itu ada di jaketku.
1: Oke.
0: Okay. Ya, salamnya ya untuk Mas Abadi ya. Nanti dulu kamu ya Mas ya.
1: Oke, Pak D.
0: Mas Abadi ngopi dulu lah. Saya mau nelpon dulu.
1: Siap.
0: Jadi Mas Abadi suruh ngopi dulu. Saya mau jadi pelanggan pertama dulu.
1: Padahal sudah matok gitu kan. Jokrok, nggak ngalih-ngalih.
0: Iya, mau betul ya. Ya wes, buat kamu mau terluang ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak ya. Buat orang jelek. Yaudah. Dan di siang hari ini apalagi hari Minggu, katanya di rumah saja. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut RWI Kanan. Dengan siapa? Halo? Sinyal? Halo? Oh, alah. Mungkin sinyal bisa jadi ya. Karena kalau sinyal tuh kadang-kadang ya tahu sendirilah hilang-hilangan. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo juga Prodang.
1: Halo juga. Dengan siapa, di mana toh?
2: Biasa di pinggir jalan rel.
1: Kalau di pinggir jalan nanti gegor semua lo.
2: Bang Ari sudah makan.
1: Sampun Pak D, nembe mau di.
2: Alhamdulillah, yang penting jangan enggak makan.
1: Kesusu-susu masalahnya, waktunya sudah mepet. Aduh, perutnya udah kriuk-kriuk gitu. Dangdutnya orang berita daerahnya sebentar banget. Biasanya ketika baru sekian menit. Waduh, ya namun hari Minggu. Si Obi juga tahu dia hari Minggu. Oke, silakan Pak D.
2: Apa lagunya, Bang?
1: Lagunya ada Cincin Permata Biru. Kemudian Bulan di Ranting Cemara. Ada juga Bisik-Bisik Tetangga.
2: Yang bisik-bisik aja, Bang.
1: Iya, monggo Pak D. Darman.
2: Waktunya, Bang ya. Salam-salam buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati, Bunda Yuli di Tahmi. Selamat siang. Pak Kembrot.
1: Iya, Bunda Yuli di Waitahmi.
2: Pak Tanjung Raja.
1: Mesem-mesem mawon.
2: Pak Widya, Bakti, Sri Tanggamo, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Bandung di Waituba, Eva di Kasus, selamat siang menjelang sore, masukkan Pak Irma Umpu Bakti, Mbak Yati Sumber Jaya, Mbak Yati Lampung Barat, Titin di Lampung Barat juga, buat abang-abang, Herman, Bang Ramli, Bang Bacai, Abang Isinan Munir, Tommy di Banjir, Bapak Abadi di Beringin Jaya, Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuhan, Bapak Kadarudin sedang mendengar RRI Wai Kanan, Bapak Purwanto, Putra Wai Tuba, Dul Hamid di Gedung Pekuwon, Putra di Simpang Pat, untuk pen-pen yang tidak kesapa, semuanya diberi kesehatan aja. Buat sekitar Blambangan Nompu yang sedang mendengarkan RRI. Selamat siang juga buat Abang Arisnya, selalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezekinya. Kalau bawa kendaraan nanti,
1: siap Pak D.
2: Yang hati-hati aja Bang ya.
1: Inji, Pak D.
2: Bang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
1: Ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak D. Darman, lagunya Bisik-bisik Tetangga. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Bro Dangdut.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang juga. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dari Eva, Pak Haris.
1: Eva Arnasio. Silakan, Mbak Epanya.
3: Aku minta lagunya, Pak Haris. Ya.
1: Lagu yang mana tuh?
3: Ini aja, Cincin Kepalsuan. Aduh.
1: Apa?
3: Cincin Kepalsuan.
1: Oh, Cincin Kepalsuan. Oke lah. Salam-salam buat siapa?
3: Salamnya udah di Pawal, udah diwakil sama Bang Darman.
1: Oke.
3: Ya, udah diwakil gue.
1: Siap. Ya,
3: Pak Haris, ya.
1: Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, pendek, padat. Waduh, ini Cincin Kepalsuan ada mantanku, ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Bro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Selamat siang juga, dengan siapa kok lemes, Bu?
4: Dari Titin Lampung Barat.
1: Siapa?
4: Dari Titin, Bang Ari.
1: Titin, titik-titik ada tintinnya. Waduh. Gimana kabar Titin? Kok menghilang hampir 1 tahun, Tin?
4: Enggak lah, ikutan, cuma keriting,
1: Bang. Iya, enggak apa-apa lah ya. Namanya berjuang.
4: Iya,
1: ya.
4: Gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik saja. Dirimu gimana, Bu Titin?
4: Alhamdulillah baik-baik.
1: Titin tuh di mana sih? Lampung Baratnya di Suwoh.
4: Di Suwoh.
1: Belum. Kirain di mana, apa di Kerui-nya, apa di Pajar Bulan. Oh, di Suwoh. Oke lah. Silakan Titin. Apa, mau lagunya atau saya pilihkan?
4: Pilihkan aja.
1: Oke, di sini ada Bisik-bisik Tetangga, kemudian Bulan di Ranting Cemara, ada juga Cincin Permata Biru. Yang mana?
4: Yang kedua aja lah.
1: Oh, Ranting itu Cemara.
4: Iya.
1: Oke, salam-salam rutin.
4: Salamnya buat Pak Darman ya. Nah, selamat siang. Terus buatnya Bang Topan.
1: Iya.
4: Bang Herman. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi? Buka catatannya.
4: Buat semuanya aja lah.
1: Semuanya aja.
4: Enggak dicatat berarti dapat spesial.
1: Gitu, mantap lah ya.
4: Spesial lagi buat Bang Arif.
1: Siap.
4: Semoga sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Walaupun apa, enggak masuk kan tetap dengerin kok.
1: Iya, enggak taunya hari ini masuk gitu ya.
4: Alhamdulillah. Oke,
1: alhamdulillah.
4: Makasih, gitu aja ya.
1: Sama-sama Titin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Titin yang ada di Suwoh, Lampung Barat ya. Lampung Barat luas sih masalahnya. Sumber Jaya Lampung Barat. Ya kan? Suma di kebun tebunya Lampung Barat ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Bro Dangdut RW kanan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Topan di Ranau Selatan.
1: Topan, wala, wong kito galo, Topan.
5: Woi, wong kito galo ini, Mas.
1: aku dak pacak lagi bahasa Palembang ini.
5: Kenapa dak pacak lagi?
1: Yolah, dikit-dikit bae.
5: Oh, lagi di Lampung ya, bahasa Lampung.
1: Iya, tenan. Iya,
5: di
1: Pak.
5: Di situ sudah hujan belum?
1: Alhamdulillah kemarin sore hujan deras di kantor kita, tapi di tempat lainnya ada yang belum. Kalau 15 menitan ada hujannya, lumayan.
5: Kalau di sebagian Ubud Selatan malam ini hujan cukup deras.
1: Ya enggak apa-apa, alhamdulillah nanti kan luas kita.
5: Iya. Nanti giliran di kanan.
1: Oh iya dong. Yo Pak Topan, lagunya mau dipilihkan atau memilih ini?
5: Kalau koplo bisa enggak?
1: Iya, jangan dong yang koplo, enak kan dangdut tuh. Nanti tambah koplo kok.
5: Kalau enggak bisa koplo, aku minta dari Roma Irama itu Kerinduan aja.
1: Kerinduan. Ya, salam-salam dulu Mas Topan.
5: Salamnya buat Mas Haris yang lagi siaran di keluarga besar.
1: Siap.
5: Semoga selalu sehat, sukses, bahagia dalam hidup.
1: Siap. Amin ya rabbal alamin.
5: ada Mbak Titin tadi ya, yang suaranya lembut, seperti tahu putih yang belum digoreng.
1: Kalau
5: Mbak Aris itu suaranya renyah kayak kerupuk tas digoreng.
1: Kena air melempem.
5: Oh iya lah, urung hutan.
1: Oh tenang, oke lah kalau gitu.
5: Terus ada Mbak Putri Bandung, yang lagi healing-healing katanya.
1: Iya.
5: Cuacanya panas, bidan.
1: Panas enggak apa-apa, yang penting sehat toh.
5: Iya, selamat siang untuk Mbak Putri Bandung. Yang baru turun tadi siapa ya, Pak Darmo?
1: Pak Darman juga ada, Mbak Eva juga.
5: Pak Darman, Mbak Eva.
1: Ada Mas siap. Orang ganteng.
5: Oh iya, selamat siang. Kayak Mbak Eva tadi pokoknya keburu-buru.
1: Iya, karena anaknya itu mewek-mewek gitu loh.
5: Sebenarnya dia itu tadi mau ikut request.
1: Tapi anak yo nakal dicubit tambah bengok gitu.
5: Iya
1: kan?
5: Tambah bengok. Dia tadi maksudnya itu mau Bunda requestkan lagu Balonku Ada 5.
1: Malah ditutup. Iya, mak-maknya bukan Balon Ada 5.
5: Apa? Terus ada Pak Purwanto ya.
1: Yang diperacak.
5: Ada Putra Waituba. Ada Pak Abadi, selamat siang. Ada Mama Eva di Selatan, selamat siang.
1: Siang juga.
5: Terus ada siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
5: Ada Pak Munir.
1: Pak Munir. Iya.
5: Pokoknya buat semuanya.
1: Semuanya. Oke.
5: Okay. Untuk kru RRIWK kan semoga selalu sehat ya, sukses, bahagia dalam lindungan Allah.
1: Amin.
5: Terima kasih Mas Arif.
1: Siap, sama-sama.
5: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Topan, Mas Topan yang di Simpang Sender, Oku Selatan, Ranau ya. Baik, kita tahan dulu, sudah ada 5 penelpon. Kita buka dengan lagu yang selanjutnya. Ada yang diminta dengan Mantanku.

bosen dengan rutinitas akhir pekan yang gitu-gitu aja? Coba deh bikin kemah-kemahan dari selimut di ruang tamu bareng anak malam ini. Aktivitas sederhana ini bisa melatih imajinasi si kecil loh. Selamat mencoba!

sifat anak-anak yang mudah mengeluh terkadang membuat kita cemas. Tapi tahukah Anda, rasa syukur bukanlah bakat bawaan lahir, ia adalah sebuah kebiasaan. Anak pandai bersyukur itu bisa dibentuk. Mulailah dari keteladanan kita di rumah. Biasakan dialog sederhana setiap malam. Hal bahagia apa yang paling kamu syukuri hari ini? Saat anak belajar melihat kecukupan, ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan bahagia. Mari bentuk generasi yang kaya hati mulai hari ini.

0: Saudara pendengar, tahukah Anda kebiasaan kecil di rumah dapat membawa perubahan besar bagi lingkungan? Salah satunya dengan memilah sampah sebelum dibuang. Pisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Jika ini dilakukan bersama, sampah menjadi lebih mudah dikelola dan lingkungan pun tetap bersih. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?
1: Lingkungan yang aman bukan hanya bebas dari bahaya, tetapi juga tempat di mana kita saling menjaga dan peduli. Mulailah dari hal sederhana. Jangan membuang sampah sembarangan, pastikan saluran air tetap bersih dan tidak tersumbat. Gunakan listrik dan api dengan bijak, hindari membakar sampah terutama saat musim kemarau, karena dapat memicu kebakaran dan mencemari udara. Kenali pula lingkungan sekitar, jika melihat potensi bahaya, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Ingat, menciptakan lingkungan aman bukan hanya tugas satu orang, ini adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Dit, kamu sadar nggak? Alam yang kita jaga hari ini menentukan masa depan kita.
3: Iya, makanya kita harus mulai dari hal kecil.
2: Kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan listrik,
3: serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita.
2: Kalau kita bergerak bersama, perubahan besar pasti bisa terjadi.
4: Pernahkah kita membayangkan seperti apa bumi yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya? Alam bukan hanya tempat kita hidup, alam adalah sumber kehidupan. Generasi muda punya peran besar untuk menjaganya. Mulai dari hal-hal sederhana, kurangi penggunaan plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan energi, serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadilah generasi muda yang bukan hanya peduli, tetapi juga bergerak dan memberi dampak. Hari ini kita menjaga alam, besok kita menikmati manfaatnya. Generasi muda berdampak, menjaga alam, menjaga masa depan. Bumi kita, tanggung jawab kita.
5: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRIW Kanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRIW Kanan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: siang pendengar dimanapun Anda berada, tentunya tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kembali dengan informasi untuk Anda, ya, dengan cek fakta. Nah, pendengar ataupun hoax, ya, tautan beratan ataupun dikatakan hoax disinformasi yang telah diklarifikasi. Tentunya pendengar, ada beredar ataupun di Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengumumkan program dana hibah dengan mencantumkan nomor WhatsApp tertentu. Nah, selain itu beredar artikel palsu yang menuduh Menko terlibat korupsi senilai 500 triliun rupiah. Faktanya, dari pihak Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi serta penelusuran dari menegaskan bahwa informasi tersebut salah dan menyesatkan atau hoax. Nah, video tersebut menggunakan manipulasi atau visual suara dan tidak ada program dan hibah seperti yang dinarasikan. Baik, berarti itulah informasi untuk Anda cek fakta di siang hari ini. Kembali kita buka. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Bro Dangdut. Dengan siapa di mana? Oke, sayang sekali terputus, ya. Sudah nunggu lama, nggak taunya putus. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Bro Dangdut. Dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam juga. Dengan siapa di mana?
1: Gimana kabarnya, Mas Rie?
0: Api-api saja tolah. Iya tolah. Lah, jenengan pripun, Pak De, Pak Le?
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah. Sehat. Oke lah, walaupun udah hujan toh. Belum
1: Mang Ari.
0: Oh, di sini kemarin hujan, sudah lumayan agak dingin, debunya pada hilang kata. Ya, Pak Jeka, jenengan mau lagu apa dipilihkan atau gimana?
1: Apa yang sudah disiapkan?
0: Yang disiapkan ada cincin permata biru bulan di ranting cemara. Sampai apa? Ayo.
1: Yang pertama tadi.
0: Bulan di ranting cemara.
1: Ya.
0: Oke lah. Salam dulu.
1: Salamnya ya. Salamnya buat Pak Darman, Pak Munir. Selamat siang.
0: Terus.
1: Pak Jul, Indah Ilham. Selamat siang juga.
0: Pak Lek Trimo, oh, tonggonya enggak disalami.
1: Pak Lek Trimo, selamat siang Lek Trimo.
0: Aduh Lek.
1: Selamat siang juga. Pak Suryati, sama Kang Daryantonya, selamat siang juga.
0: Selamat siang.
1: Pak Putra, Pak Toba, selamat siang juga. Pak Abadi, Pak Wanto, selamat siang juga. Pak Tuko, selamat siang juga.
0: Oke.
1: Tepa, selamat siang juga. Buat semuanya lah.
0: Semua-muanya saja. Oke, terus.
1: Mas Haris, mudah-mudahan beri kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Makasih Mas Haris ya.
0: Kok buru-buru tenang toh? Oh iyalah, betul.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jika. Ya, mudah-mudahan di siang hari ini memang cuaca memang ada yang panas. Alhamdulillah sudah ada yang diguyur hujan, ya kan? Ya, seenggak-enggaknya menghilangkan debu, ya. Karena mungkin debunya numpuk dan segenteng di atap rumah masing-masing. Apalagi sebelumnya ada juga debu vulkanik, ya. Yang sedikit juga, waduh, lumayan ya sampai ke rumah masing-masing lah. Tapi kalau daerahnya perkebunan enggak seberapa ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Bro Dangdut. Dari rekan dengan siapa?
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam juga. Dengan orang apa ini?
2: Putra Waituba.
0: Putra, yo monggo Putra.
2: Gimana kabar?
0: Api-api saja.
2: Aku mau request sajalah.
0: Lagunya apa?
2: Pengadilan Cinta.
0: Sialah, Pengadilan Cinta. Kayak imam ya, bukan?
2: Iya, betul.
0: Oke, salam-salam juga siapa, Mas Putra?
2: Salam tadi ada Pak JK, Pak Abadi, Pak Toko, Pak Purwanto, Mbak Suryati, ada lagi Bunda Ilham, Bunda Uud, Bunda Ayu, Bucun, Bucur, Pak Darman, Pak Ijenan Munir.
0: Iya.
2: Dan lagi Pak Trimo.
0: Terus?
2: Ada Eva, ada Apin Bolo-Bolo, ada siapa lagi?
0: Sama lagi.
2: Ada Tiara Sipa, Cinta Mulia, Mang Herman, Mang Tamrin. Ada Mak Ndut, ada Mbak Hamikun, Mata Demiwar, Pak Su, Pak Su Bunga Mayang.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Mbak Yani Maradua, ada Topan. Tadi aku ketemu angin Topan, jadinya ngeliatan. Badainya nggak masuk-masuk, ini nggak takut.
0: Iya, badainya kas sama Topan.
2: Ganti taupannya kan. Ada kan lagunya kan?
0: Ada dong.
2: Ya udah, salamnya buat semuanya aja yang lagi monitor di RRI. Buat Bang Arisnya, Mat Tugas sampai tuntas dan selalu panjang umur, dimudahkan segala urusan.
0: Amin.
2: RRI terus mengudara untuk Indonesia, sekali udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Putra Waituba ya, di mana di siang hari ini lagi nyantai, duduk manis, cangkir teh atau kopi hangat, memang asik ya. Apalagi sebagian daerah cuacanya memang cukup panas, iyalah. Coba kalau keluar juga tetap panas ya. Nah tentunya ada tadi juga ada Pak JK, Putra Waituba. Ada juga Topan semuanya, Titin di semua juga ada ya, pada Pak Adi Agus, selamat siang semuanya ya. Semoga di siang hari ini penuh kebahagiaan, barokahnya, karena mulai hujan ya. Kayaknya kalau hujan itu kan tanam tumbuhnya jadi segar, tanam jagungnya jadi subur ya, tanam singkongnya juga semua, baik karet, kopi dan sebagainya. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan Pak siapa nih?
3: Dengan Ramli Lama.
0: Mang Ramli, apa kabar Mang?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iyalah, duduk santai, termenung ya. Lagunya Mang, mau dipilihkan atau apa?
3: Inilah lagu
0: senyumannya dari
3: Ramai Ramai.
0: Oh iyalah, silakan salam-salam dulu.
3: Ya, Bang Herman. Tadi ya, Bung Elham salamnya. Ada Bang Isinan.
0: Iya.
3: Bang Herman.
0: Terus.
3: Ada siapa lagi?
0: Pak. Terus.
3: Buat semua-muanya aja lah.
0: Amin ya rabbal
3: alamin.
0: Amin.
3: Terima kasih atas waktunya. Dari Indonesia, assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mang Ramli, lagunya Senyum, ditunggu saja. Dan tentunya di suasana siang ini, di sebagian daerah mungkin juga sudah mulai turun hujan. Jadi memang kadang-kadang ya, karena cuaca juga, karena tertiup angin yang tadinya mau hari ini digeser sedikit. Tapi alhamdulillah kemarin ya, di Umbung-Sumbung memang cukup lumayan deras. Adalah kan 15 menit atau 20 menit. Dan baik, tentunya masih di Pro Dangdut kita di Ruai Kanan. Kita dengar lagu berikut ini yang sudah diminta tadi dah. Ranting di bulan, bulan di ranting cemara. Oke. Okay.

Saudara pendengar, seperti yang kita ketahui dan kita rasakan, saat ini musim kemarau sedang melanda Indonesia. Ingat, satu percikan api kecil dari kelalaian kita bisa menghanguskan ratusan hektar hutan dan mengancam udara bersih anak cucu kita. Cegah kebakaran hutan dan lahan mulai dari langkah kecil di sekitar kita. Jangan pernah membuka lahan atau membersihkan pekarangan dengan cara dibakar. Pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang. Jika beraktivitas di alam terbuka, pastikan api unggun dipadamkan total dengan air dan tanah sampai dingin. Dan jika melihat titik api atau asap mencurigakan di sekitar lahan kering, segera lapor ke perangkat desa atau petugas pemadam kebakaran terdekat.

0: Pergaulan menjadi bagian penting dalam perjalanan setiap anak muda. Dari pergaulan, kita belajar mengenal diri, membangun persahabatan, dan menemukan pengalaman baru. Namun, sudahkah kita memilih lingkungan pergaulan yang sehat? Pergaulan sehat bukan berarti membatasi diri untuk berteman, tetapi memilih teman yang mampu saling mengingatkan, menghargai, dan mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Berani berkata tidak pada ajakan yang merugikan, jauhi narkoba, kekerasan, perundungan, dan perilaku negatif lainnya. Isi waktu dengan kegiatan positif, belajar berolahraga, berkarya, berorganisasi, dan mengembangkan potensi diri. Karena teman yang baik bukan hanya hadir untuk bersenang-senang, tetapi juga mengajak kita meraih masa depan. Pilih pergaulan yang sehat, bangun lingkungan yang positif, jadilah generasi yang hebat, berkarakter, dan berprestasi. Pergaulan sehat hari ini, investasi generasi hebat untuk masa depan.
1: Bu, kenapa sih aku harus makan sayur? Aku maunya ayam sama telur aja.
2: Boleh, Nak. Tapi tubuh kita butuh makanan yang beragam dan seimbang. Ada karbohidrat, protein, sayur, buah, juga cukup air.
1: Memangnya kalau nggak seimbang kenapa, Bu?
3: Kalau kebutuhan gizi tidak terpenuhi, anak bisa mengalami berbagai masalah gizi. Bisa stunting, wasting atau gizi kurang, dan gizi buruk, bahkan obesitas.
1: Wah, berarti makanan yang sehat penting banget ya, Bu?
3: Betul, pangan bergizi, seimbang, dan aman adalah pondasi masa depan seorang anak.

0: dan adaptif menghadapi derasnya arus informasi digital. Melalui pendidikan dan literasi digital yang kuat, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi. Mari bersama-sama membangun sumber daya manusia unggul untuk Indonesia yang lebih maju.
1: Musim kemarau membuat udara lebih kering, debu pun lebih mudah berterbangan dan masuk ke saluran pernapasan. Paparan debu dapat membuat hidung dan tenggorokan terasa tidak nyaman, memicu batuk, serta mengganggu aktivitas terutama bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang sensitif terhadap kualitas udara. Karena itu, lindungi diri dan keluarga, gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama di kawasan berdebu. Tutup pintu dan jendela ketika kondisi udara berdebu, serta bersihkan rumah secara rutin dengan cara yang tidak membuat debu kembali berterbangan. Jangan lupa minum air yang cukup dan kurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara sedang buruk.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRIW Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar tentunya masih di Pro Dangdut RRIW Kanan. Saat ini menunjukkan pukul 14.29 menit waktu Indonesia Barat, berarti kurang lebih ada waktu 30 menit ke depan. Dan tentunya buat kaum muslimin dan muslimat, untuk hari ini sholat asar atau beduk asar jatuh pada pukul 15.07 menit ya, waktu Indonesia Barat. Jadi kami imbaukan kembali untuk kaum muslimin dan muslimat, pukul 15.07 menit waktu Indonesia Barat untuk beduk azan asar hari ini Minggu 20 September 2026. Dan tentunya di sore hari ini juga ya, atau menjelang sore ya, masih yang diwakilkan sore, untuk Anda semuanya selamat siang juga, atau juga tengah menikmati hari Minggu Anda bersama keluarga. Dan kemudian juga untuk Anda semua yang sudah masukkan juga, selamat siang menjelang sore. Yang sudah ada juga Putra Waituba, ada Pak JK, ada Pak Topan, ada Bu Titin, ada Bu Epa, ada Pak D, ya, Pak D Darman, ada juga Mas Agus, semuanya selamat siang menjelang sore. Dan kami bawa kembali untuk kaum muslimin muslimat, pukul 15.07 menit waktu Indonesia Barat untuk beduk azan asar Wai Kanan dan sekitarnya. Masih kita di lantai telepon 0723476197. Sambil kita menantikan, kita dengarkan lagu berikut yang sudah saya persiapkan untuk Anda semuanya.

Memilih jajanan untuk anak tidak boleh sembarangan, asal enak atau sekedar menarik. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pilih jajanan yang bersih, tertutup, dan tidak dihinggapi lalat. Kedua, pastikan makanan tidak berbau atau berubah warna. Ketiga, untuk makanan kemasan, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi kemasannya. Keempat, batasi jajanan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Atau bisa juga dengan membiasakan anak membawa bekal sehat dari rumah dan ajarkan untuk selalu mencuci tangan sebelum makan. Ingat, jajanan aman, anak sehat, orang tua pun tenang.

0: Bener gak sih anak yang sering dilarang justru makin penasaran? Oleh sebab itu, ayo gunakan kalimat positif seperti ayo jalan pelan-pelan dibanding dengan jangan lari-lari, sehingga anak akan lebih menuruti apa yang kita perintahkan.
1: Pada zaman saat ini, generasi muda perlunya dibekali kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif menghadapi derasnya arus informasi digital. Melalui pendidikan dan literasi digital yang kuat, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi. Mari bersama-sama membangun sumber daya manusia unggul untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya saat menunjukkan pukul 14.45 menit waktu Indonesia Barat, masih 15 menit ke depan kita menerima untuk dan telepon di 0723-4761-697. Halo, assalamualaikum, selamat siang, menjelang sore, dengan siapa di mana? Halo? Aduh, sinyal ya. Dari tadi sih memang gangguan sinyal, memang akhir-akhir ini memang sinyal yang kurang bagus. Baiknya terima kasih buat Fine. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut, jam sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinan Munir ke meja 10, Pak.
1: Iya, karena ini putus-putus jaringannya kurang bagus akhir-akhir ini memang ya, Pak Isin. Iya.
2: Dan dengan Bang siapa ini?
1: Bang Aris.
2: Ya, Bang Aris. Salam sehat selalu, Bang Aris. Mudah-mudahan hujan kita mulai turun lah ini. Ya.
1: Alhamdulillah.
2: Kalau kemarin itu Bang Aris turun sih hujan itu. Lumayan lah tanah basah.
1: Deras, kan? Sudah nggak ada lagi debu kan?
2: Iya, alhamdulillah. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa terusnya kita harapkan.
1: Iya.
2: Jadi lagunya... Ada apa yang sudah,
1: yang sudah disiapkan di sini? Ada cincin permata biru.
2: Oh, cincin aja lah.
1: Iya, cincin permata biru ya.
2: Iya, cincin biru.
1: Iya, silakan salamnya buat siapa?
2: Dikenakan kalau ya biru itu kan bagus laju kan. Iya, salam-salamnya untuk CS saya nanti belum menumpu, Hatta Ismail, itu CS lama itu. Kemudian Litimo, kemudian Pak Herman, Bang Darman, kemudian Basro, Sangkaran Bakti, ya. Kemudian Basro. Pak Abadi, Pak JK, Pak JK, Denny, Tarang Karet, Amir Tarang Karet, Putra Duren, Putra Bandung, Herman Permana, Mora Dua, Pang Merson, kemudian Pang Cukur, Aditya, kemudian Romi, Epa Kasu, semoga selalu, Elia, Para Datu, Putra Sipampat, Putra Kelana, Purwanto, Martapura, kemudian Bayu, Pak Jumro, Denny Bikanul, Suryatif Sang Baru, si Mas Adi Saputra di Banyuasin, ya, kemudian Bang Topan, ya, salam sehat selalu. Kemudian yang ada di apa itu Oko Timur, Oko Selatan, khususnya yang ada di 15 kecamatan di Waikanan, semoga sehat selalu, ya. Jadi ya tolong ini dong penyanyinya, terima kasih waktunya. Lalu salam untuk keluarga di rumah tapi pun terima kasih pun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Izinan Pak Munir. Baik, kalau gitu kita terima lagi. Halo, assalamualaikum, selamat siang menjelang sore.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
3: Biasalah, cibi-cibi.
1: Cibi-cibi di ujung-ujung penghujung ya. Silakan. Ya, silakan, lagunya apa kira-kira kalau waktu
3: lagunya
1: kita?
3: Lagunya Dana Asmara.
1: Dana Asmara. Ya, silakan salam-salam.
3: Salamnya buat semuanya saja yang lagi dengerin, ucapannya selamat sore ataupun selamat.
1: Selamat
3: mendengarkan RRI aja lah. Makasih ya.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, singkat padat. Baik, terima kasih banyak yang sudah ikutan kita di siang hari ini ya, menjelang sore. Dan informasi untuk kaum muslimin dan muslimat, pukul 15.07 menit waktu Indonesia Barat untuk beduk azan asar Waikanan dan sekitarnya. Kita dengarkanlah ada cincin permata biru.

0: Sejak awal langkah bangsa Indonesia berderap dari getaran frekuensi yang menembus batas kolonial, satu suara teguh mengudara, Radio Republik Indonesia. 11 September 1945 menjadi saksi. Tahun ini 81 tahun sudah RRI setia mengawal kedaulatan informasi di seluruh penjuru Nusantara, melintasi zaman, melampaui batas gelombang analog. Tri Prasetya RRI tetap membakar dada angkasawan angkasawati. Kini RRI tidak sekedar mengudara di ruang dengar Anda, tetapi hadir lebih dekat, lebih cepat, dan adaptif di era digital lewat aplikasi RRI Digital. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, menjadi benteng informasi terpercaya, merawat kebudayaan, serta memperkokoh persatuan bangsa di tengah arus globalisasi. Selamat Hari Radio. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Tiga, kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Suara yang menemani perjalanan, suara yang hadir di pagi hari, di tengah aktivitas, hingga malam menjelang. Radio bukan sekedar suara yang terdengar. Radio adalah cerita, informasi, hiburan, dan ruang untuk menyatukan berbagai suara dari penjuru negeri. Setiap tanggal 11 September, Indonesia memperingati Hari Radio Nasional. Menjadi pengingat bahwa radio telah melewati perjalanan panjang, mengikuti perubahan zaman, dan terus hadir di tengah masyarakat. Di era digital, radio pun terus bertransformasi. Tak hanya mengudara melalui frekuensi, tetapi juga hadir melalui streaming, media sosial, dan berbagai platform digital. Namun, satu hal tak berubah, radio tetap dekat dengan pendengarnya. Dari studio sederhana hingga teknologi digital masa kini, radio terus menjaga perannya sebagai sahabat masyarakat, menyampaikan informasi yang terpercaya, menghibur dengan cerita, dan menjadi jembatan komunikasi bagi Indonesia. Selamat Hari Radio Nasional 11 September. Radio terus bersuara. Radio terus menginspirasi. Radio untuk Indonesia.

0: Bu, kenapa sih aku harus makan sayur? Aku maunya ayam sama telur aja.
1: Boleh, Nak. Tapi tubuh kita butuh makanan yang beragam dan seimbang. Ada karbohidrat, protein, sayur, buah, juga cukup air.
0: Memangnya kalau nggak seimbang kenapa, Bu?
2: Kalau kebutuhan gizi tidak terpenuhi, anak bisa mengalami berbagai masalah gizi. Bisa stunting, wasting atau gizi kurang, dan gizi buruk, bahkan obesitas.
0: Wah, berarti makanan yang sehat penting banget ya, Bu?
2: Betul, pangan bergizi, seimbang, dan aman adalah pondasi masa depan seorang anak.
3: Pangan bergizi yang seimbang, aman adalah pondasi masa depan seorang anak. Mereka harus bebas dari berbagai masalah gizi, seperti stunting, wasting, serta obesitas. Yuk penuhi hak mereka atas pangan bergizi agar tumbuh sehat dan siap menghadapi dunia.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Wekanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Sesaat lagi kita nantikan waktu azan asar untuk wilayah Wekanan dan sekitarnya.

0: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk hari ini, Minggu 20 September 2026. Dan tentunya saya yang bertugas di Waikanan siang hingga sore ini, saya ucapkan selamat, terima kasih banyak untuk Anda semua yang telah berikutan di Prudangdut RRI Waikanan. Dan nanti di Waikanan sore ada rekan saya Ponita Dewi yang akan menemani di Waikanan sore hingga pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi kita akan segera bergabung ke Pro 4 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya. Tapi jangan kemana-mana, ada Dangdut Season kedua untuk Anda semua bisa ikutan dan bisa kirim-kirim salam. Terima kasih banyak dan saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Minta mungkin ikan jatuhnya ini di Mamun Jenganan Kuti. Kembali bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi ada dibuka dengan lagu Pertemuan dari Roma Irama. Semoga pertemuan kita di sore hari ini juga bisa membawa suatu suasana hal yang positif ya Mina Muaki ya. Kali ini masih ditunggu di 2551112 dan juga di WhatsApp di 0811720998885. Langsung aja kita angkat teleponnya. Sore hari ini ketemu dengan siapakah di ujung telepon? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tabe Tu.
0: Iya pun, ada siapa ini?
1: Ada Mas Duker.
0: Mas siapa?
1: Mas Duker.
0: Mas Duker, di mana nih?
1: Di Waituba, Waikanan.
0: Di Waikanan, oke. Gimana Waikanan nih, udah hujan belum di sana?
1: Kemarin udah di deket studio.
0: Mm-mm. Tapi sekarang panas lagi ya?
1: Sekarang redup-redup manja.
0: Redup-redup manja. Oke, siap deh. Semoga juga cepat turun hujan di sana ya. Semoga juga enggak kekeringan lagi di sana ya. Mas Tukar ya. Dengan Nona di sini.
1: Lagunya
0: yang mau diputar sore hari ini ada 3 lagu ya, tinggal dipilih. Ada Di Ambang Sore dari miliknya Iis Dahlia, terus juga kita punya Manis Manja dengan Bete sama Lembah Hitam dari Elvi Sukaisi.
1: Request boleh nggak?
0: Kalau ada nanti dicari ya. Mau apa nih?
1: Pengadilan Cinta dari Imam
0: R. Oke, dicari dulu ya di playlist atau enggaknya. Siap, mau kirim salam kah?
1: Salamnya ada Pak Darman, Pak Isinan Munir, Pak Trimo, Pak Jika, ada Eva, ada Pin Bolo-Bolo, ada Mas Topan, Abang Tampan, Mas Ido, ada semuanya aja lah.
0: Semuanya aja. Oke, okay, ya, siap.
1: Mbaknya, Mbak Duga sampai tetap, dan selalu murah sedikit panjang mau dimudahkan.
0: Amin.

0: Terima kasih waktunya, lagunya ditunggu, arah-arah sementara untuk Indonesia. Assalamualaikum saat itu.
1: Iya pun, terima kasih. Ada Mas Tukar di Y Tuba, tepatnya di Y Kanan ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mas Bang Senin, Kak ini benar. Iya, kenapa Bang?
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Munyayan, gimana sebaliknya di sana?
2: Sehat.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Bang Senin, kita dangdutan dulu boleh ya? Ada 3 lagu Bang Senin yang mau diputar. Tinggal dipilih, ada Di Ambang Sore dari Iis Dahlia, Bete dari Manis Manja, sama Lembah Hitam dari Elvi Sukaisi.
2: Ya, Ambang Sore.
1: Boleh, mau kirim salam kah Bang Senin?
2: Ya, Nebes, Jaga Baya. Semoga sehat. Mama dia jalan kembali. Menang waktu.

0: Terima kasih
1: deh. Itu aja. Oke, terima kasih kembali Bang Senen.
0: Semoga adik selalu sehat.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abang Senen tadi ya di Sukabumi Bandar Lampung. Kali ini kita angkat lagi teleponnya di WhatsApp. Ada Abang Ramli di ujung sana. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Ramli?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Waikanan gimana waikanannya?
2: Halo.
1: Halo, gimana suaranya terdengarkah? Halo Bang Ramli.
2: Keluarga sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Suaranya terdengar jelaskah di sana, Bang?
2: Terdengar jelas.
1: Terdengar sekali. Jelas sekali. Siap. Gimana, Bang, di waikanannya, Bang? Sore ini, Bang?
2: Masih panas ini, Mbak.
1: Masih panas.
2: Belum
1: ya.
2: Gimana pada Bandar Lampungnya?
1: Di Bandar Lampung tadi sebagian wilayah ya di Kota Bandar Lampung tadi sempat turun hujan tapi enggak seberapa deras gitu ya. Tapi disyukurin aja alhamdulillah ya, Bang ya. Oke deh, Bang Ramli, kita dangdutan dulu. Kenapa? Halo Bang Ramli. Iya, gimana Bang? Oke deh Bang Ramli, kita lagunya ada Iis Dahlia dengan Diambang Sore, ada BT dari Manis Manja sama Lembah Hitam dari Elvi Sukaisi.
2: Anja aja lah.
1: Boleh, mau kirim salam kah Bang Ramli?
2: Untuk salam-salamnya dari Manis Manja aja, Mbak.
1: Iya, boleh, mau kirim salam kah?
2: Salam-salamnya buat Mbak Mama di Raja Besar Kembang. Oh, ada top. Nah, ada Mbak ini. Ada Bunda. Iyo, ada Mbak Debi. Bunda Neo. Di Mbak Jarwo, Pak Di. Bang Jomblo, ya. Ku ya, Mbak Sisi di Palembang. Selamat sore juga. Ada Bang Isinan, ada Rimo. Siapa lagi kira-kira buat semua-muanya aja, Mbak. Untuk Mbaknya semoga diberi kesehatan, okay. Ya.
1: Panjang
2: umur, semoga rezeki dilancarkan segala urusannya.
1: Amin.
2: Pak Nona Karisma keluarga.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali
2: atas waktunya. RRI Perempat Suara Bandar Lampung pun.
1: Iya pun. Terima kasih ada Bang Ramli di bawah kanan. Kita ngatur kita ponnya di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kamu gak kenal sama aku?
1: Kamunya kemana?
3: Aku tadi tuh mengejar kamu, tau gak?
1: Oh,
3: tapi
1: gitu.
3: Tapi kamu gak buka pintu untuk buat aku sih.
1: Oh gitu. Ya karena penuh ya soalnya ya.
3: Gimana hari minggumu?
1: Hari minggu aku ceria aja di sini. Kamu gimana?
3: Alhamdulillah cukup baik. Jadi jalan-jalan kemana tadi?
1: Aku jalan-jalan dari studio ke kamar mandi, studio ke kamar mandi aja.
3: Di rumah begitu orangnya. Benar-benar mana gue begitu loh.
1: Iya benar dong. Mau kemana sih jalan-jalannya ya? Udah tanggal 20 ini ya.
3: Oh iya betul.
1: Benar ya. Oke, gimana nih?
3: Aku mau dengerin Lesti, boleh nggak?
1: Lesti yang mana, kalau ada nanti diputar kalau di playlist ya.
3: Yang judulnya apa ya? Yang judulnya itu Melepas dengan Ika.
1: Oke, melepas siapa nih?
3: Aku mau melepas Mona karena dirimu tuh terlalu jauh tadi meninggalkan aku.
1: Oh gitu. Iya deh ya. Oh, kirim salam ke dirimu.
3: Iya, salam super mega spesialnya buat dirimu pas banget. Ada kan SLST-nya?
1: kelepas dengan ikhlas, nanti dicari dulu deh ya. Mau kirim salam kah?
3: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ganteng tadi ya, di sore hari ini sudah ikutan di 255112. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Silakan masuk, ada siapa ini?
4: Dengan Mas Adi Cibi-Cibi, Mbak Nona.
1: Ada Abang Cibi-Cibi, di mana nih? Iya, lagi di mana?
4: Di Waikanan Banjit, Lampung.
1: Lagi di Banjit ya, siap iya. Deh.
4: Request lagunya ini di Ambang Sore aja lah.
1: Di Ambang Sore aja, boleh iya. Deh. Mau kirim salam kah?
4: Salamnya buat Nyamang Ramli yang lagi dengerin. Selamat sore. Buatnya Mbak... Siapa namanya?
1: Siapa tuh? Ayo.
4: Pendatang baru soalnya Mbak Nona. Kan baru masukkan acara dirimu.
1: Oh gitu, acara aku aja. Boleh
4: yang
1: deh.
4: Yang acara yang Mbak satunya pernah sih dua kali
1: ya. Oh gitu. Banyak di sini Mbak-mbakan ya.
4: Ya banyak Mbak-mbakan Mas juga ya.
1: Tapi
4: cantik juga ya.
1: Iya dong, masa ganteng. Oh, iya. Kalau ganteng berkumis nanti kita ya.
4: Kayak Iis Dahlia ya.
1: Ih bener ya. Bukan okay. Kayak Mas Adam jadi ya. Gimana? Ya, mau kirim salam lagi?
4: Salamnya Salamnya buatnya Mbak Surip. Ada Putra tadi ya. Buat semuanya saja Mbak Nona.
1: Semuanya aja, boleh. Semuanya
4: buat Mbak Nonanya aja saya selalu.
1: Siap.
4: Sangat cantik, awet muda. Kabar
1: Jukinya.
4: Gimana ya, nih di Bener Lampung, panasnya?
1: Panasnya

0: Siap deh, semoga juga cepat turun hujan di sana ya.
1: Nanti hujannya bergilir juga sampai sini ya.
0: Amin, diaminin ya.
1: Ya udah, begitu aja. Semoga radio benar Lampungnya atau RRI-nya semoga selalu di udara ya.
0: Siap. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gluduk-gluduk aja tapi gak hujan. Duduk-duduk aja tapi gak jajan. Udah tanggal 20-an ya. Dan kali ini untuk Anda minum lagi, kita angkat kita telponnya. Di belakang Mas Cibi-Cibi ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palembang hadir.
0: Ada Kekas Sisi.
2: Ada hadir.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Kali baik kering, ya. Kering. Alhamdulillah baik, kalau baik-baik ya. Gimana Palembangnya?
2: Palembang kebagian gerimis tadi sebentar.
0: Gerimis aja. Yang penting ngilangin debu jalan kali ya Kakak Sisi ya. Oke deh Kakak Sisi, ada 3 lagu yang mau diputer di sore hari ini.
2: Lagunya apa?
0: Di Ambang Sore dari Iis, ada Bete dari Manis Manja, sama Lembah Hitam dari Elvi Sukaisi.
2: Yang mana ya? Coba lagu Manis Manja aja deh.
0: Manis Manja aja. Oke, siap. Mau
2: sudah masuk-masuk semuanya ya. Ini kirimnya berapa orang, Mbak?
0: Kirim apa tuh? Kirim salam ya?
2: Ya, kirim salamnya berapa?
0: Berapa aja, sekampung juga boleh deh.
2: Salam begitu semua-semua aja deh.
0: Siap, oke okay.
2: Buatnya Mbak yang cantik, terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ada Kakak Sisi yang ada di Palembang, yang katanya udah mulai turun hujan meskipun gerimis di sana ya. Semoga juga warga Palembang dan sekitarnya sehat-sehat semuanya gitu ya. Dan kali ini Minda Mualki masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut di sore hari ini, yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih cukup lama ya, jadi untuk Anda Minda Mualki yang belum ikutan masih ditunggu pokoknya ya di 255112 ataupun di WhatsAppnya di sore hari ini di 08 1172 09 885 nya. Gimana, kita angkat telepon lagi kah atau kita putarkan lagu di sore ini ya? Dan kali ini Minda Mualki, dimanapun Minda Mualki berada, untuk Anda yang lagi dengerin melalui RRI Digital, kami ucapkan selamat sore dan juga selamat bergabung bersama kami masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ketemu dulu aja dulu deh ya. Sore hari ini ada Iis Dahlia dengan Di Ambang Sore.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
4: Lupo kono jan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
3: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat. Kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah?

0: Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
1: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
2: Tahukah Anda bahwa fenomena aurora tidak berbahaya bagi manusia yang melihatnya dari tanah? Karena aurora terjadi di atmosfer bumi, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk secara langsung bagi kehidupan manusia. Walau tidak berdampak buruk secara langsung, namun kehadiran aurora bisa membawa dampak negatif pada infrastruktur dan teknologi, karena aurora memiliki muatan partikel listrik yang bisa mencapai tanah. Dalam keadaan yang sangat ekstrim, partikel listrik dari aurora bisa mempengaruhi saluran listrik, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan komputer serta sistem iCloud. Aurora yang disertai badai magnet dahsyat bisa mengganggu jaringan komunikasi manusia serta meledakkan kabel listrik. Saat aurora terjadi, atmosfer bumi sedikit mengembang, sehingga ketika ada satelit atau pesawat ruang angkasa yang sedang terbang rendah, hal ini bisa memperlambat kecepatannya dan membuat mereka jatuh kembali ke bumi.

Minum Waki dan Kaca Sunyi ini kembali kami hadirkan Waksya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini kembali kami kutip dari rri.go.id. BGN RI sedang menyiapkan aplikasi khusus memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap kualitas MBG dari dapur SPPG. Sistem tersebut dirancang untuk membuat evaluasi terhadap penyedia makanan lebih mudah, langsung dan transparan dari lingkungan sekolah. Kepala BGN Sudaryono mengatakan mekanisme penilaian itu nantinya dibuat menyerupai layanan aplikasi pesan antar makanan. Aplikasi tersebut memungkinkan pengguna memberikan rating sekaligus catatan. Dan menurutnya Minamuagi, platform digital tersebut masih dalam tahap pengembangan dan ditujukan untuk memudahkan sekolah melakukan pemantauan evaluasi dari sekolah, yang juga nantinya menjadi salah satu bahan bagi BGN melihat kualitas layanan dapur yang bertanggung jawab menyediakan menu MBG. Kepala sekolah juga dapat melaporkan berbagai persoalan yang ditemukan selama distribusi makanan berlangsung, misalnya seperti menu yang dinilai kurang baik, keterlambatan pengiriman, maupun persoalan pelayanan yang nantinya dapat dicatat melalui sistem tersebut. Selain membangun mekanisme evaluasi digital, BGN juga menekankan pentingnya peran guru memastikan makanan yang diterima siswa memenuhi standar keamanan. Ia meluruskan anggapan bahwa guru dalam program MBG hanya bertugas mencicipi makanan untuk mengetahui ada atau tidaknya racun. Ia menjelaskan guru diharapkan makan bersama siswa sekaligus melakukan pengecekan fisik terhadap makanan yang diterima di sekolah. Pemeriksaan tersebut mencakup kondisi kemasan ompreng, keberadaan label informasi produk, serta kejelasan batas waktu konsumsi atau expired date. Informasi selanjutnya Minamuaki, di sore hari ini tim SAR gabungan kembali memaksimalkan pencarian korban KM Virgo Transport 8. Sebanyak 6 personel Basarnas Special Group atau BSG diterjunkan untuk melakukan penyelaman ke dalam kapal pada hari ini Minggu 20 September 2026. Penyelamatan difokuskan untuk mencari korban yang diduga masih berada di dalam KM Virgo Transport 8. Sementara itu KN SAR Kamajaya melakukan penyisiran di sekitar lokasi kapal dan akan lego jangkar untuk mendukung proses penyelaman. Kepala Basarnas M. Syafi'i mengatakan bahwa seluruh upaya pencarian dilakukan secara maksimal dengan tetap menggunakan keselamatan personel. Operasi pencarian kali ini difokuskan untuk menemukan korban. Operasi SAR masih terus dilakukan dengan melibatkan unsur laut dan tim penyelam di sekitar lokasi KM Virgo Transport 8. Operasi SAR terus dilakukan dengan mengedepankan keselamatan personel, penghormatan terhadap korban. Bagi tim SAR gabungan, evakuasi ini bukan sekedar membawa korban dari laut ke daratan. Di balik setiap kantong jenazah yang tiba, ada keluarga yang berharap dapat menemukan kembali orang yang mereka cintai. Demikian Bina Mewaki, Waksa pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Mendengar kita Gajah Suci ini masih kembali bersama kami dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sore hari ini masih ditunggu di 255112 dan juga di WhatsApp di 0811720985 nya. Kita akan pergi teleponnya di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tapi pun.
0: Ya pun. Ada siapakah di sana?
1: Dari Kota Agung.
0: Ada Abang Jomblo, benar ya?
1: Benar.
0: Oke, Bang Jom. Benar. Bang Jomblo gimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Sehat ya. Alhamdulillah, senang kalau sehat semuanya ya. Alhamdulillah di sini baik-baik aja. Gimana di Tanggamusnya sudah hujan kah di sana, Bang Jomblo?
1: Belum hujan, Mbak, cuma kalau gerimis aja.
0: Belum deres gitu ya. Oke deh. Oh gitu, iya deh. Oke, Bang Jomblo, kita punya 3 lagu yang mau diputar ya di sore hari ini. Ada Duit dari Endang Kurnia, terus juga Memori Daun Pisang dari miliknya Iwan dan Amelina, sama satu lagi deh ya. Ada Bukan Sandiwara dari Irfan Mansyur.
1: Yang nomor 2 aja, Mbak ya.
0: Boleh, mau kirim salam kah?
1: Kirim salam, Mbak. Salam-salamnya buat Bang Samham. Kirim Gunung Batu, Bang Jaini. Ada juga Mama Pungki, Nina Nuwati, Mama Rido, Bunda Samba, Nabila, Kang Maman, Kang Wasir, Datu Atin, Putra Jawa, Apin Bolo-Bolo, dan Kak Eva yang juga Mat Sore. Semuanya aja, Mbak, ya.
0: Semuanya aja, ya. Oke.
1: Mbaknya selamat tugas. Mudah-mudahan tidak halangan suatu apapun.
0: Amin.
1: Dan terutamanya semoga sehat selalu, ya.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak, Mbak. Assalamualaikum, Tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ada Abang Jomblo di Tanggamus yang udah ikut di sore hari ini. Satu lagi deh teleponnya ya, di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabipun.
0: Iya pun, apa kabar, Apin?
2: Baik, Mbak Nona yang cantik jelita.
0: Ya gitu, jelita.
2: Mudah-mudahan selalu bahagia sama keluarga.
0: Amin.
2: Masuk surga tunggang bersama Nabi kita.
0: Amin. Ya Allah, didoain masuk surga sore ini. Iya, langsung seneng deh ya.
2: Banyak harta, sehat jiwa raga.
0: Amin.
2: Biar Apin aja yang gila.
0: Ya, jangan gitu dong ya. Gimana ini, Apin, Candi Purunya?
2: Sama, tadi malam diguyur hujan. Lampung Timur pun gitu katanya.

0: Riyadi, sama Bang Ronaldo, Bang Indra Bangsawan, Mbak Juwita, Mbak Jara, Mbak Nomi, Mbak Amelia Jayadi, sama Teh Nurul. Buat Pro 1, Pro 2, Studio Kanan, semuanya ya, Sapal Pompa, Kasralo. Salamnya untuk semuanya aja. Makasih Bang Joblos, senggolnya yang guna follow sehat Bang Jomas, sama keluarga besar ya. Spesialnya untuk Eva Adelia yang ada di kasus sama keluarga besar. Ucapannya tetap I love you aja.
1: I love you aja.
0: Ya, jangan seperti Bang Jomlo ya, Bang Jomlo ya.
1: Oke deh. Terima kasih. Kita kembali. Siap.
0: Jangan diminum.
1: Ya pun.
0: Pamit. Assalamualaikum tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Abang Apin di Candipuro. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, dengan siapakah ini?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan masuk. Ada siapa ini ya?
2: Dari Bunasan, Mbak Kanona.
1: Bunda, gimana kabarnya Bunda? Udah lama banget aku gak dengar suara Bunda loh.
2: Alhamdulillah sehat, gimana sebaliknya Kanona?
1: Alhamdulillah, aku sehat-sehat aja Bunda di sini. Gimana Tridatunya Bun?
2: Gimana?
1: Gimana di sana Tridatu, aman?
2: Aman, masih panas.
1: Masih panas, iya ya, deh. Semoga cepet-cepet hujannya ya Bunda ya. Oke deh Bunda.
2: Giliran kayaknya.
1: Ih, bener ya. Bunda, kita punya lagu Bunda yang mau diputar. Nanti silakan dipilih Bun. Ada 3 lagu nih Bun yang mau diputar. Ada Duit dari Endang Kurnia, ada Memori Daun Pisang dari Iwan Amelina, sama Bukan Sandiwara dari miliknya Irfan Mansyur Bun.
2: Kita minta duit aja lah.
1: Minta duit aja, boleh. Waalaikumsalam gak Bun?
2: Bisa, duitnya dikirim. Salam-salam ya kan Nana.
1: Boleh, buat siapa Bunda?
2: Tadi ada jomblo ya, selamat sore. Ada Apir, selamat sore. Ada Edo, ada Topen, selamat sore. Ada Atidi, ada Mang Aseng, selamat sore. Ada Datu Atin, Bang Irin, selamat sore. Sama siapa tuh, Mbak Eni ya, selamat sore. Ada Bunda Ros, ada Wo Putrinya, selamat sore. Ada Bunda Heni, ada siapa itu, Minanwati ya, selamat sore. Ada siapa tuh, Bang Panji ya, selamat sore. Ada siapa tuh, Ham-ham, ada Riko, ada Bang Amir, Kang Mamanya, selamat sore. Ada Bang Senin, selamat sore. Ada siapa lagi ya?
1: Ada siapa lagi Bun?
2: Pak Dekatiman, ada Mbah Rin, selamat sore. Apa lagi ya? Ada Bang Pendi, ya udah untuk
1: semuanya aja.
2: Terima kasih
1: Bunda.
2: Waktunya Kak Nona.
1: Terima kasih kembali Bunda.
2: Mudah-mudahan Kak Nona sehat selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ada Bunda Samba di Tridatu sore hari ini. Kali ini di belakang Bunda Samba. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat sore.
1: Nona. Iya, ada siapa sih ini?
3: Apa kabar Nona?
1: Alhamdulillah, oh ada Bunda. Bunda lagi ini ya, gimana kabarnya Bun?
3: Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah kalau sehat ya. Lagi di mana Bun? Lagi melanglang buana kah?
3: Udah pulang dari Langgona.
1: Siap deh jalan.
3: Nona sehat.
1: Alhamdulillah sehat Bunda. Lagi jalan-jalan terus kayaknya Bunda ya. Oke deh Bunda, kita punya lagu Bunda yang mau diputer ya di sore hari ini Bun. Ada 3 lagu, Duit dari Endang Kurnia, ada Memori Daun Pisang dari Iwan dan Ama Amelina, sama Bukan Sandiwara dari Irfan Mansyur Bun.
3: Apa ya, semuanya aja nah.
1: Semuanya aja, boleh. Boleh. Kirim salam kah?
3: Untuk Bunda dan Hamba tadi, makasih kirimannya, salamannya. Buat Mbak Senen, buat Atin
1: bolak-balik. Iya deh.
3: Terus buat Edo di Teluk, buat siapa lagi lupa sih namanya, Bang Erin di Gunung Batu,
1: yeah.
3: buat siapa lagi? Semua lagi? Bang ini
1: semuanya aja.
3: Bang Pendi di aku udah lama nggak masukkan jadi lupa.
1: Oh gitu, iya deh. Siap Bun.

0: Alhamdulillah sehat Bunda.
1: Iya, sehat-sehat semuanya.
0: Iya Bun.
1: Lagunya Ketan aja ya.
0: Oke Bunda, siap.
1: Nanti buat Nona, semoga Nona selalu sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Sama cantik.
0: Iya, amin ya Bu.
1: Salam buat Umi ya.
0: Siap Bunda.
1: Di gedung air.
0: Siap.
1: Apa kabar dia? Udah lama gak ketemu.
0: Sehat ya Bunda.
1: Makasih waktunya. Ya, makasih waktunya.
0: Siap Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Ros yang udah ikutan di sore hari ini ya. Masih ditunggu juga untuk Anda minum lagi sore hari ini, untuk Anda yang lagi dengerin melalui RRI Digital, semoga sehat-sehat semuanya. Lagi deh, angkat lagi teleponnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada siapa ini, suaranya imut sekali.
2: Asli, aku gak usah dipuji Mbak.
0: Ah gitu, ada siapa sih ini?
2: Dari Eva di Waikanan.
0: Eva, tadi ayangnya udah ikutan nih Eva.
2: Oh.
0: Gimana nih Eva, kita ada lagu ya yang mau diputer. Ada Duit dari Endang Kurnia, terus juga ada Memori Daun Pisang sama Bukan Sandiwara dari Irfan Mansyur.
2: Oh, gak boleh request ya Mbak?
0: Apa tuh, kalau ada nanti diputer.
2: Aku requestnya ini aja deh, khususnya malam ini aja. Dari Eri Susan.
0: Khususnya malam ini dari Eri Susan. Oke, siap. Mau kirim salam nih.
2: Salamnya untuk semuanya aja Mbak, waktunya udah. Semoga ya Mbak.
0: Terima kasih kembali.
2: Terima kasih ya, semoga sehat.
0: Siap.
2: Terima kasih ya Mbak.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Eva yang ada di Waikanan yang udah ikutan di sore hari ini ya. Dan di belakang Eva, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Sore.
3: Selamat malam.
0: Oh, sana sudah malam. Di manakah kalau boleh tahu ini?
3: Kabarku baik-baik saja. Di sini sudah malam karena sudah pukul 18:30.
0: Kamu lagi di mana ini?
3: Saya di Maluku Tengah, sayang.
0: Di Maluku Tengah, ada siapa sih kakak cantik ini kalau boleh tahu?
3: Ayu Manise.
0: Ayu Manise di Maluku. Aduh, ya, jauh sekali di sana ya. Ternyata sudah menjelang maghrib ya di sana ya.
3: Sudah maghrib.
0: Oh, sudah maghrib malah ya di sana ya. Siap deh.
3: Sudah malam di sini.
0: Oh gitu, siap. Selamat malam juga buat kakak Ayu di sana ya. Kakak Ayu, kita dangdutan dulu di RRI Bandar Lampung ya, karena di sini masih sore.
3: Saya mau beli lagu dari Memori Daun Pisang.
0: Boleh. Mau kirim salam enggak nih kakak Ayu?
3: Salamnya buat yang ada di Waikanan ya. Juga buat saya sebenarnya agak lupa sih, tapi saya gak apa-apa juga buat semuanya yang ada menyiarkan di perempat RRI Lampung.
0: Siap.
3: Kemudian semua selalu sehat. Kalau kamu jumpa sini, semua bersaudara.
0: Kita semua bersaudara, benar ya.
3: Iya, ketemu semua saudara yang ada di Bandar Lampung sana. Kemudian semua selalu sehat yang mendengar lewat perempat RRI Bandar Lampung lain. Selamat sore para semua. Selamat malam waktu Indonesia bagian timur.
0: Siap, oke.
3: Iya, dan for kakak lain. Selamat tugas.
0: Siap.
3: Thank you, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kakak Ayu dan juga buat pendengar semua yang lagi dengerin melalui RRI digitalnya ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Sore, ini juga dari jauh sepertinya suaranya. Apakah ini ada Tajudin?
4: Benar,
0: masih di Minahasa kah?
4: Masih belum pindah.
0: Belum pindah, siap deh. Kakak Tajudin, di sore hari ini kita dangdutan ya. Ada Duit dari Endang Kurnia, ada Memori Daun Pisang dari Iwan dan Amelina, sama Bukan Sandiwara kak, dari Irfan Mansyur.
4: Ya, yang ketiga aja.
0: Yang ketiga aja, boleh deh. Mau kirim salam gak nih?
4: Salamnya buat yang udah gabung-gabung tadi. Sis, Mbak Sisi di Palembang.
0: Iya.
4: Terus siapa? Mbak Eva. Mbak Ayu di Maluku. Semuanya deh yang udah pada gabung. Iya, makin banyak apa pendengar baru lagi nih di Lampung.
0: Iya.
4: ya makin seru kan kalau makin banyak.
0: Benar, ya, kalau kata Kakak Ayu kita semua bersaudara kita ya.
4: Makin apa, makin tangan yang di lompat lah. Ini kalau makin banyak pendengar, tapi gak apa-apa biar, biar lebih semangat.
0: Iya dong.
4: Mbak Nonanya jaga kesehatan.
0: Gimana
4: hari ini kabarnya?
0: Alhamdulillah aku sehat-sehat aja di sini. Tidak banyak yang berubah ya.
4: besok
0: aku siang, benar.
4: Oh iya deh, sampai ketemu lagi. Makasih Mbak Nana.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Kakak Tajudin dari Minahasa yang jauh di sana ya, yang udah ikutan juga di sore hari ini. Untuk Anda Minamuaki yang lagi dengerin melalui RRI digitalnya, sehat-sehat terus ya, sehat-sehat semua ya. Dan kali ini kita rehatan dulu untuk bisa dengerin lagu ya. Tapi sebelumnya satu lagi deh ya, tanggung yang nelpon ini ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum juga Mbak Nona.
0: Halo, ada siapa sih ini?
5: Mang Darman.
0: Mang Darman, gimana kabarnya Mang?
5: Sehat-sehat Mbak Nona,
0: sehat
5: juga ya, ya
0: sehat. Iya dong, alhamdulillah. Seneng kalau dengernya sehat semua ya Mang ya. Oke deh Mang Darman, dangdutan dulu, santai dulu sore hari ini ya. Kita punya lagu, dipilih silakan Mang. Ada 3 lagu Mang yang mau diputar di sore hari ini. Ada Duit dari Endang Kurnia, ada Memori Daun Pisang dari miliknya Iwan dan Amelina, sama Bukan Sandiwara dari miliknya Mansyur S.
5: Yang itu aja, yang
0: mana
5: Duit
0: tuh? Yang
5: Mbak
0: Duit
5: Nona juga kan perlu duit.
0: Oh banget. Iya bener ya, semua orang butuh duit ya Mang ya. Siap deh, mau kirim salam gak nih?
5: Mau.

0: kenalan, selamat kenal aja. Mm-hmm. Buat Mbak Nonanya, mm-hmm, selalu diberi kesehatan, amin, panjang umurnya, murah, amin, rezekinya. Amin. Kalau pulang nanti bawa kendaraan yang hati-hati aja Mbak Nona ya.
1: Siap, Mang.
0: Mang Darman pamit, hati-hati. RRI, mm-hmm, mengudara untuk Indonesia. Tabik
1: pun. Terima kasih ada Kang Darman yang udah ikutan di sore hari ini ya. Ada duit, kalau kata Kang Darman semua orang butuh duit, bener ya. Kita dengerin dulu ya Mina Muaki ya, ada dari miliknya Endang Kurnia dengan Duit. Jangan mana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita. Wasdi Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
1: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
0: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
1: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
0: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
2: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik juga dong.
3: Pernahkah kamu mendengar suara hutan yang hidup?

kesempatan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

0: Oke, Mas. Antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih.
1: Oh, no.
2: Sweet-sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh, no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

Dan sampai di sini kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung sama kami sore hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadir dengan rangkaian lagu-lagu dari lagu daerah dari seluruh Indonesia yang masih akan terus menemani kebersamaan kita.

Milwaukee dengan Susu Gini kembali kami hadirkan waktunya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi sore hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Dan juga informasi pertama Milwaukee di sore hari ini, tim Indonesia resmi mendapat sambutan dari tim Welcome Ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Nagoya, Jepang. Save the Mission atau CDM, tim Indonesia Todo Tua Pasaribu hadir bersama jajaran CDM dalam seremoni tersebut. Penyambutan berlangsung di Atletis Interaction Area, Atletis Plaza, Garden Pier, Nagoya Port. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyambutan kontingen negara peserta ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Dalam seremoni tersebut, delegasi Indonesia mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan, diantaranya pengenalan kontingen, pertunjukan budaya Jepang, pengibaran bendera, pemutaran lagu kebangsaan, hingga pertukaran cenderamata. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi simbol resmi diterimanya kontingen Indonesia dalam penyelenggaraan ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Penyambutan juga menjadi kesempatan bagi para delegasi untuk mengenal budaya tuan rumah. Salah satu agenda dalam seremoni tersebut adalah penanaman pohon untuk persatuan Asia atau Asia United Tree Planting. Kegiatan itu membawa pesan tentang perdamaian, persahabatan, persatuan, serta komitmen terhadap masa depan Asia yang berkelanjutan. Informasi selanjutnya Minamuaki, masih kami kutip dari rri.co.id. Indonesia berada di kawasan yang dikelilingi sejumlah sumber gempa megatrust dan potensi menghasilkan gempa berkekuatan besar. Hal tersebut berdasarkan pembaruan peta sumber dan bahaya gempa Indonesia 2024 yang disusun Pusat Studi Gempa Nasional atau PUSGEN. Dan dalam pemetaan tersebut tercatat 14 segmen megatrust secara keseluruhan, terdiri dari 11 segmen di wilayah Indonesia. Sementara itu 3 segmen di Filipina yang tetap diperhitungkan karena berpotensi memberikan dampak terhadap wilayah Indonesia. Jumlah segmentasi itu mengalami pembaruan dibandingkan pemetaan sebelumnya, yakni 13 segmen pada tahun 2017 dan 11 segmen pada tahun 2010. Pemutakhiran tersebut dilakukan dengan beberapa penilaian seperti pembaruan geometri dan segmentasi sumber gempa, skenario rupture, nilai magnitudo maksimum, laju pergeseran, dan parameter permodelan bahaya gempa. Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Daryono, menjelaskan bahwa megatrust merupakan bagian dari zona subduksi. Perihal zona ini yang menjadi bidang kontak ketika satu lempeng tektonik menujam ke bawah lempeng lainnya. Berdasarkan pemetaan tahun 2024, jumlah segmen memiliki estimasi magnitudo maksimum yang sangat besar, yakni dengan megatrust Aceh Andaman mencapai 9,2 magnitudo dan megatrust Jawa mencapai 9,1 magnitudo. Dan demikian Minamuaki, waktunya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktunya selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: Ya Allah, podok huluku kani hindi. Bang api-api sikat beli mahal unyin-unyin. Membeli cabi, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cakak ku masih lah kodonya aja yuk. Malah cakak unyin-unyin segasa.
1: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah ko suar tak geret debi kani. Suara mau pagi-pagi disakit cuping ko.
0: Anaknya jabit warung. Mek warung ni minah cakak unyin kegani. Mek warung sadia cakak muni kegani. Aja ke masak. Mek di unyin-unyin kegani warung cakak unyin-unyin. Sakit ulu ya Allah.
1: Niku mah belanja kodoh di koperasi merah putih yang pemerintah dusun do ni kunjir.
0: Api-api mau nih koperasi merah putih. Apa cerita nih dok kita?
1: Sina koperasi desa merah putih na program nasional ya pemerintah. Guna ngediri ko segelaknya 80 ribu koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
0: Api mau nih fungsi ini koperasi Sina. Cocok kodoh ngehepang ko papan hoke ko.
1: Ih, bugu pemerintah paham jemaham supaya kan lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sih dikumeki-meki jenona.
0: Walah.
1: Kontak opah, lapah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Merah putih.
1: Kemerdekaan bukan Omat hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan yang berjuang menjaga harapan dan menyelamatkan kehidupan. Mereka adalah petani yang menjaga ketahanan pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia

0: Astagfirullahalazim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
1: Tapi kita mau kemana, Bu?
0: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
1: Aku takut, Bu. Aku takut.
0: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
3: Berkecukupan, rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
4: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya,

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti.

0: pilawi?
1: Cepatnya so genjajak pinji zaman ni kuah. Ah,
0: pinji ya?
1: Kanak kanam bikan jak beres. Lalu pinji. Ini jadi benda-benda semak pernah kuliah anjir.
0: Ah, unik ni hando ya. Huh? Allah jisa jimat mo, jimat ngakun ya, mo jisa. Allah jadi ku kaya nji kan.
1: Jikan terlalu kutian kan tidak berbukah lemen
0: Tuhan.
2: Mendengar lagi nih kasih suhu ini selanjutnya. Perempat RRI Bandar Lampung akan segera bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Tetap bersama kami mendengar lagi di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: 103,6 MHz saudara pendengar, saat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib. Dan pada hari ini untuk wilayah Kabupaten Waikanan dan sekitarnya, azan maghrib tepatnya pada pukul 18:01. Untuk itu saudara pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 sampai dengan 157 dibacakan oleh Ustadz oleh Qori Hendy Junaidi, dilanjutkan dengan kumandang azan sholat maghrib serta doa setelah azan maghrib. Dan kemudian saudara pendengar, usai kita mendengarkan azan maghrib, kami akan hadirkan sesaat instrumen islami guna menunaikan ibadah sholat maghrib. Kemudian kami akan mengajak Anda kembali bergabung di RRI Pro 4 Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz. Kami akan segera kembali.
5: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: didn't.
1: I love it.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا الله Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan solat yang didirikan itu. Berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Dan berikanlah kedudukan kepadanya, kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan kepadanya.
1: Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat di wilayah Wayakaran dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan

103,6 MHz saudara pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda kembali mengikuti program kami di Launa di Biyani melalui RRI Perempat Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz dan tentunya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim di wilayah Kabupaten Waikanan dan sekitarnya.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Semuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Minan, Minan, oi Minan, ada dak jemanya di rumah ini ya? Minan, oi, nah, iya Minan, yo,
6: pokoknya, udah pian.
5: Minan, ada pisau dak, aku nak minjam.
6: Oh pisau, nak uat mone, kenapa nyampe dapok pisau kebuk ngaku pisau nih? Nah, Jo ada pisau so. Agak pakai mau api lah pisau ni lah.
5: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
6: Lah kan sama pisau. Ini kan pisau. Ini lah dingga.
5: Bebat rumput. Mana ke pacang? Udah ke pisau ini. Ya panjang, Minan. Ya panjang. Ya nak bebat rumput.
6: Oh, candung yo.
5: Candung. Candung.
6: Candung. Apa tapi kan juku. Ini nang bebat-bebat juku. Candung lah, Nek. Lah pisau. Ki pisau sama kemas.
5: Iyo. Coba Minan, yang gini, mana tuh candung?
6: Lepas, lihat aku lepas. Anjo candung kan?
5: Nah,
6: walian
5: ini.
6: Jadi pisau nah ada bahasa mona candungan ini sih. Kampanye aku pisau pakai motong-motong cabe. Iya, aduh kita jamin dosong lagi nah.
5: Iya. Aku nak minjam kuda ya.
6: Iya.
5: Nanti ku balik kah?
6: Iya. Oke. Kamu balik kedang deh aku.
5: Makasih Minan.
4: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional.

0: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.
1: Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.
1: Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

Tidak mengakui handuk merupakan salah satu perlengkapan mandi yang digunakan setiap hari. Meskipun kelihatannya bersih, handuk yang jarang dicuci atau nggak pernah diganti itu bisa menjadi tempat berkembang biaknya berbagai mikroorganisme yang berpotensi memicu gangguan kesehatan. Pakar kesehatan menjelaskan bahwa handuk yang digunakan berulang kalinya akan menyerap air, keringat, minyak tubuh, ataupun sel-sel kulit mati. Dalam kondisi lembab, terutama jika handuk digantung di kamar mandi dengan sirkulasi udara yang kurang baik, itu menjadi lingkungan ideal bagi bakteri, jamur, ataupun mikroorganisme lainnya untuk berkembang. Nah, penggunaan handuk yang sudah terkontaminasi dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan kulit, mulai dari iritasi ringan hingga infeksi. Oleh karena itu, menjaga kebersihan handuk menjadi bagian penting dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah munculnya infeksi jamur pada kulit. Jamur mudah berkembang di lingkungan yang lembab dan dapat berpindah melalui handuk yang digunakan secara berulang tanpa dicuci. Kondisi ini beresiko menyebabkan keluhan seperti gatal, ruam, kemerahan, hingga penyakit kulit seperti kurap. Selain infeksi jamur, handuk yang kotor juga bisa menjadi media penyebaran bakteri, termasuk bakteri yang berasal dari kulit maupun lingkungan sekitar. Pada orang yang memiliki luka kecil atau daya tahan tubuh yang sedang menurun, bakteri tersebut dapat memicu infeksi pada kulit. Masalah lain yang dapat muncul adalah timbulnya jerawat, terutama jika handuk digunakan untuk mengeringkan wajah. Minyak, debu, sisa kosmetik, dan bakteri yang menempel pada handuk dapat berpindah kembali ke kulit wajah, sehingga berpotensi menyumbat pori-pori dan memperparah kondisi jerawat. Handuk yang dipakai bersama anggota keluarga juga meningkatkan resiko penularan penyakit kulit, berbagai infeksi seperti kutu, kurap, hingga beberapa jenis infeksi bakteri dapat berpindah melalui penggunaan handuk secara bergantian. Gak hanya itu, handuk yang tidak pernah dicuci dalam waktu yang lama biasanya akan mengeluarkan bau tidak sedap akibat pertumbuhan bakteri dan jamur. Bau apak menjadi salah satu tanda bahwa handuk sudah dipenuhi oleh mikroorganisme dan perlu segera dicuci. Untuk menjaga kebersihan, para ahli menyarankan handuk mandi dicuci setelah digunakan sekitar 3 hingga 5 kali atau setidaknya dalam seminggu apabila digunakan oleh satu orang. Jika handuk dipakai setiap hari dalam kondisi lembab atau digunakan setelah berolahraga, frekuensi pencuciannya sebaiknya lebih sering. Selain rutin mencuci handuk, minum lagi, handuk juga perlu dijemur hingga benar-benar kering setelah digunakan. Menjemur handuk di tempat yang terpapar sinar matahari atau punya sirkulasi udara yang baik dapat membantu mengurangi kelembapan sekaligus menghambat pertumbuhan mikroorganisme.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya tuh gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya, Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi,

Kebudayaan Riset dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah,

0: penyakit TBC.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu, akhirnya aku temukan. Aku temukan.
1: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
4: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

103,6 MHz saudara pendengar, sesaat lagi tepatnya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, Polnita Dewi, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berkumpul bersama keluarga di Sabtu malam. Dan terus mendengarkan kami dari 103,6 MHz RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: For the election.
2: Bukan cuma kepala daerah dihimbau, partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40 ribu warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, Indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, berkelanjutan, sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
1: Kita berwaktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dalam hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
9: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga pemerintah dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
11: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
10: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
11: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian
12: penghentian aktivitas CFD sementara.
13: Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
14: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
13: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
15: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebenarnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
16: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada paksa skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
15: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
17: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
18: Kalau ada.
17: Kalau enggak ada, ya enggak bisa.
15: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
19: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
20: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
19: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
20: Menurut dia, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyawati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
2: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang kemarin.
20: Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustahil Bintai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rona Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG, BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobiakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, pickleball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya, segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekbol melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekbol Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang, 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea, 3 emas, 3 perunggu, dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan, 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand, 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma

Masih bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih Bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro ini. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: kita berdua, yeah, yaitu Senja dan juga
1: Luzia Putri.
0: Oke, okay. Gimana malam Senja? Malam ini tuh kita bakalan ngebahas yang wow, hot.
2: Hot, yeah. Hotnya tuh kenapa? Spicy or what?
0: Wow, ini sangat-sangat spicy. Kayaknya lebih jadi spicy deh. Karena ini sangat-sangat memanas ya kalau kita bahas. Apalagi bagi korban-korban yang pernah merasakan.
2: Yang relate sama hal ini tuh pasti, wih ini mah topik gue banget nih, nah, gitu.
0: Betul, kayak wah gue harus cerita banget nih di sini nih, gitu kan.
2: Karena kita mau ngebahas topik tentang perselingkuhan.
0: Ya, jadi seputar-seputar perselingkuhan, mau tentang selingkuhan yang hilaf atau apapun itu, kita bakal ngebahas di malam ini. Dan kita bakal ada 3 segmen ya, Zia.
1: Yes, betul banget. Di segmen pertama kita ada cincin atau cerita cinta. Jadi buat kalian yang punya cerita diselingkuhin, punya cerita hampir diselingkuhin, atau mungkin cerita yang kayak kalian adalah pelaku perselingkuhannya,
0: bisa banget. Orang ketiganya mereka gitu ya. Itu bisa banget diceritain di sini.
1: Betul. Terus cincin ya, Senja.
0: Betul. Terus yang kedua ada micin juga. Di sini kalian bisa tanya-tanya sama micin, kayak misal, aduh micin ini gimana ya, aku diselingkuhin tapi aku masih sayang banget. Nah itu kalian boleh banget tanya-tanya sama micin,
1: karena micin di sini adalah tempat konsultasinya.
0: Betul.
1: Seperti itu.
0: Iya.
1: Terus yang terakhir kita ada segmen yang paling ditunggu-tunggu sama para pendengar kita, yaitu segmen Tony. Di sini kita mau ngapain, Jack? Kita mau mencomblangkan ya.
0: Betul. Jadi buat teman produser yang mungkin pengen kenalin diri kalian, betul, biar dapat teman cerita, jodoh atau apapun itu, boleh banget ya Zia diceritain di sini ya. Betul. Siapa tahu dapat jodoh dari radio gitu kan?
2: Karena pasti lucu banget nggak sih punya jodoh dari radio, kayak nggak biasa ya.
0: Ya oke, dengerin kita terus di Romance Frequency, Real Feelings, Real Stories.

0: masih sama kita lagi.
1: Iya betul banget, masih sama kita lagi sampai nanti jam 10 malam. Jadi kita masih nungguin buat Tamu Prado yang mau cerita cerita, request lagu atau mau nonton live TikTok kita di malam ini, boleh banget ya Zia.
0: Benar-benar.
1: Apa kenapa kak? Kasih
0: nonton live TikTok kita di mana nih?
1: Di @produa_rri Bandar Lampung. Buka TikToknya nih teman Produa, nanti kalian bakal dengerin
0: dan ngeliat muka kita di sini gitu.
1: Iya, sampai muka-muka kita yang enggak fokus terus yang aib-aibnya juga bakal kelihatan.
0: Betul,
1: langsung di sini.
0: Kita mangap-mangap juga kelihatan ya, Nja. Jadi gimana Nja malam Seninnya? Malam Senin
1: malam
0: kan?
1: Senin, bener ya? Betul, malam Senin. Aku hari ini fun fact-nya, aku hari ini keluar cuma demi siaran doang.
0: Oh, sama. Tos dulu kita. Berarti seharian kita ini istirahat di rumah aja.
1: Iya, betul. Karena kan udah dari seminggu yang lalu kita kayak beraktivitas terus nih, kuliah, yang UKM dan lain sebagainya. Jadi kayak hari Minggu itu adalah hari yang free gitu kan.
0: Jadi enak banget emang untuk istirahat ya, resting sebelum menghadapi hari-hari
1: sebelum menghadapi malam ini sih. Malam ini tuh berat banget sih menurut
0: kenapa
1: aku.
0: Kenapa beratnya? Emang karena kamu relate sama ini topik kita yang sekarang?
1: Jujur, alhamdulillah dan jangan sampai.
0: Jujur alhamdulillah tuh.
1: Jangan. Jujur alhamdulillah jangan sampai, karena aku enggak pernah ngerasain di posisi ini gitu.
0: Oh iya. Jadi selamat deh, selamat ya.
1: Kan, alhamdulillahnya itu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kamu sendiri gimana sih?
0: Aduh, sebenarnya ini adalah topik sensitif ya teman-teman. Iya kan? Karena kalau Luzia sendiri ya pernah lah, nanti mungkin kalau misalnya ada sharing-sharing Luzi mau ngasih yes experience sendiri dan gimana cara heal dari proses yang menyebalkan ini seperti itu.
1: Oke, bolehlah, berarti aku juga bisa berguru sama kamu ini malam ini ya.
0: Tapi kalau yang untuk berguru-berguru jangan deh, karena di sini bukan ranahnya Luzia ya untuk menjadi seorang micin, karena micinnya nanti kita ada sendiri micinnya. Tuh micin lagi ngeliatin kita tuh sekarang.
1: Sinis banget lagi micinnya. Ini kayak micinnya udah enggak sabar banget nih mau ngebahas tentang
0: tahan
1: hari
0: diri
1: ini
0: lo,
1: gitu ya. Ya tahan diri lo micin. Jadi buat Tamu Prado yang masih mau ngirim cerita-ceritanya di malam ini ya Zia, boleh banget ya Zia di
0: apa, di WhatsApp kita di 081-1720-8925 atau di Instagram kita
1: di @produa_bdl. Jadi jangan lupa kirim ceritanya ke kita.

pasti sering banget dengar headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Emang tau Pro 2 masih sama kita berdua lagi nih ya. Ada Senja dan juga ada
1: Luzia Putri. Sekarang betul, kita mau membacakan cerita-cerita dari teman Pro 2 tentang perselingkuhan yang udah kita bahas tadi.
0: Oke. Waktunya cerita cinta
1: lagi sini. Oke, untuk cerita pertama ada dari siapa Ninja? Mau Ninja dulu atau aku yang bacain?
0: Oke, aku dulu boleh nih ya. Dari 081234 sekian.
1: Oke.
0: Aku bacain nih. Jadi tuh ceritanya mereka tuh apa ya? Yang pelaku selingkuhnya itu menyembunyikan chat gitu. Oh. Nih, aku bacain ceritanya. Min, aku sebenarnya enggak pernah curiga sama pasangan aku. Selama ini tuh aku percaya karena dia juga selalu bilang kalau hubungan kami tuh baik-baik aja. Sampai suatu hari aku tuh enggak sengaja lihat ada chat dari seseorang yang namanya tuh enggak aku kenal. Wow, damn. Ini kayak bad banget nih ya. Cowok-cowok yang kayak gini nih. Oke, aku lanjut dulu. Awalnya aku pikir itu cuma teman biasa, Min. Tapi ternyata mereka udah sering ngobrol dan beberapa kali ketemu tanpa sepengetahuan aku.
1: Oh my god, sakit banget.
0: Iya kan? Ini mah berarti dia kayak di belakang si ceweknya tuh udah sering banget ketemu gitu ya, Zia? Waktu aku tanya, dia bilang gak ada apa-apa dan cuma teman. Tapi yang bikin aku sakit, kenapa semuanya tuh harus disembunyikan dari aku kalau emang gak ada apa-apa? Aku jadi bingung. Sebenarnya yang lebih menyakitkan itu perselingkuhannya atau kebohongannya?
1: Dua-duanya
0: sakit sih kalau kata aku mah. Karena gimana ya, sebenarnya aku tuh kalau dengerin cerita ini tuh ya, udah banyak banget gak sih kayaknya teman-teman yang lain di luar sana yang mengalami kejadian ini dan menjadi korbannya gitu. Kayak kebanyakan di luar sana tuh faktor, bukan faktor perselingkuhan, tapi cara selingkuhnya tuh pasti diem-diem, terus chatnya tuh entah itu nama kontaknya diganti. Biasanya kayak gitu kan.
1: Tapi kalau selingkuh gak diem-diem mah bukan selingkuh, Ja.
0: Iya juga sih ya. Kalau
1: orang juga pintar mana berselingkuh terang-terangan. Cuman kalau aku jujur empati banget melihat cerita dari beliau ini ya.
0: Iya
1: karena
0: kan, kasian banget sih.
1: Nomornya karena, diganti, nama
0: kontaknya diganti. Terus kayak dia tuh gak pernah curiga. Dia tuh intinya tuh udah bener-bener percaya banget sama pasangan. Tapi ternyata pasangan itu mengkhianati dia di belakangnya itu memar kayak nusuk banget gak sih?
1: Iya, ya ini kan? Cheating sih. Terus iya tadi kan? Dia nanya nih, katanya kalau pasangan nyembunyiin kedekatannya dengan orang lain, apakah itu udah cukup untuk dianggap sebagai bentuk perselingkuhan? Menyembunyikan kedekatannya dengan orang lain kayak
0: udah masuk perselingkuhan sih ya.
1: Ini mah udah bukan micro cheating lagi tapi cheating. Maksudku kan you guys in relationship nih, kalau berdua tuh pastinya harus ada saling keterbukaan, saling jujur. Cuman
0: betul,
1: kenapa apalagi disembunyiin?
0: Nah, apalagi ini namanya pasangan kan.
1: Betul.
0: Pasangan itu namanya tuh saling menjaga percayaan dan saling jujur satu sama lain. Mau itu tentang punya teman yang beda gender atau apapun itu kan harus tetap diterbuka satu sama lain gitu kan. Kalau ini udah disembunyi-sembunyiin itu ya berarti masuknya perselingkuhan. Mau itu niat selingkuh atau enggak niat selingkuh tuh namanya udah nyembunyiin dan udah lebih dari teman, bahasanya tuh udah bisa dianggap selingkuh.
1: Ya
0: gitu ya nomor 2.
1: Oke, semoga kamu diberikan healing yang healing habis ini biar enggak sedih-sedih lagi.
0: Iya, betul. Semoga habis ini ditemuin sama pasangan yang benar-benar bisa nge-treat dia dengan baik. Ya.
1: Amin, amin. Oke, next ada cerita dari Bagus, katanya gini. Min, aku baru tahu kalau pasangan aku pernah selingkuh. Ini bukan Mimin tapi Bagus. Ini oh ya udah enggak apa-apa, Mimin nanti gak apa-apa. Kita samain ke Mimin.

0: Amin ya. Jadi katanya si Bagus begini, aku baru tahu kalau pasangan aku pernah selingkuh. Katanya itu cuma kesalahan sesaat dan dia benar-benar nyesal. Dia bahkan minta kesempatan kedua dan bilang gak akan ngulanginya lagi. Aku tuh masih sayang, tapi sejak kejadian itu aku jadi susah banget percaya sama dianya. Nah, setiap dia pegang handphone, aku tuh mulai curiga. Setiap dia pulangnya lama, aku tuh mikir yang banyak-banyak. Mikir yang banyak-banyak nih, maksudnya mikir macam-macam ya teman berdua. Terus katanya dia tuh pengen sebenarnya maafin, cuman rasa kepercayaannya yang dulu itu udah bener-bener pudar karena kemarin pernah ada kejadian seperti itu. Terus katanya dia nanya pendapat kita aja, kalau menurut kakak-kakak, kalau seseorang udah bener-bener nyesel, apakah hubungan masih bisa kembali seperti sebelumnya?
1: Sebenarnya itu tuh tergantung mereka berduanya gak sih, gimana cara mengkomunikasikannya satu sama lain dan memutuskannya satu sama lain. Kalau emang sama-sama memperbaiki dan yang korbannya ini masih mau menerima dengan lapang dada, dan yang pelakunya ini masih sadar akan kesalahannya dia mau berubah, ya masih bisa aja kembali kan.
0: Bener, tapi, kuncinya.
1: Tapi satu lagi nih, yang namanya orang selingkuh itu tuh gak akan sembuh. Iya enggak? Yang namanya orang selingkuh tuh dia gak akan sembuh.
0: Penyakit ya, say.
1: Iya, betul. Itu tuh apa ya, bisa dibilang suatu penyakit yang dimana dia tuh udah kecanduan. Orang kalau udah setia itu pasti selanjutnya juga bakalan setia. Tapi kalau orang udah gak cukup setia sama satu orang ini aja, itu pasti kedepannya juga bakalan ngerasa kayak gitu, tetap ngerasa gak cukup gitu loh.
0: Okay, tapi gitu. Kalau Senja tuh tim yang gak mau memberikan change ya kepada para cheater di luar sana. Okay, karena, tapi kalau kenapa tuh?
1: Karena kan itu udah suatu hal yang menyakiti hati kita. Perasaan kita udah tersakiti, kita udah bawa kayak rasanya ditusuk-tusuk. Terus kalau kita maafin nih, terus kita ngulangin lagi hubungan itu, kita memperbaiki, tapi kalau kejadiannya dua kali lagi, terulang lagi, kita sakit lagi dong. Daripada kita ngerasain sakit lagi, mending kayak udah lepas aja, kita nerima yang lebih baik lagi.
0: Gitu. Kamu better tutup hati aja untuk dia yang pernah nyakitin ya. Tapi kalau Luzia Putri punya pendapat yang berbeda nih teman-teman.
1: Okay, gimana tuh?
0: Kalau menurut aku nih, kalau pertanyaan kan apakah hubungan tuh masih bisa kembali seperti sebelumnya? Of course enggak ya. Namanya udah kehilangan trust, kita udah enggak percaya lagi nih sama orang ini nih karena udah pernah nyakitin kita gitu. Cuman kalau aku ini mungkin sounds aneh sih, tapi menurut aku everyone deserve second chance. Semua orang itu berhak untuk dapetin kesempatan kedua. Okay. Karena ya kan manusia tuh dinamis, atau mempro dua, bisa aja mungkin kemarin beneran hilaf, tapi harus di takes a note kalau orang itu bener-bener mau berubah gitu loh. Harus dilihat nih kegigihan dia. Kalian tuh harus lihat juga gimana cara mereka ngeyakinin kamu untuk bisa bener-bener berubah gitu. Walaupun ya sebenarnya aku juga tim yang percaya selingkuh itu adalah penyakit ya, karena gak gampang juga gitu maafin, dan gak gampang juga mersain orang yang pernah nyakitin kita. Tapi menurut aku kayak mungkin bisa aja dikasih kesempatan, tapi perlu di take a note, yaitu dilihat apakah dia beneran punya desire yang mau berubah.
1: Tapi dia setelah ketahuan nih ya, mungkin dia setelah ketahuan. Nah, mungkin setelah dia ketahuan, dia nih bakal ngeyakinin si korban. Iya, aku bakalan berubah, aku janji dan bla bla bla bla bla. Tapi pas nih kita kasih kesempatan, ternyata dia enggak berubah. Kamu bakal gimana?
0: Ya pasti tinggalin otomatis, dong, Ja.
1: Tapi kan otomatis tuh kamu bakal tersakiti yang kedua kalinya kan.
0: Okay deh, aku tarik balik kan. Kayak tapi kadang tuh ya pikiran kita nih sama orang yang memang lagi in relationship-nya itu beda sama kita yang lagi normal. Maksudku kadang kan kita kalau misalnya di suatu kejadian tuh enggak bisa berpikir jernih. Dan misalnya kita kecintaan banget, ini enggak baik sih teman prodo. Cuman bayangin orangnya tuh udah kecintaan parah, terus emang dia tuh enggak ada someone to rely on. Jadi orang ini itu tuh kayak ya tempat dia pulang, tempat dia ngaduk segalanya, terus tiba-tiba nyakitin dia. Dan dia tuh as what I said before, dia tuh gak punya tempat pulang gitu loh. Makanya dia kayak ya udahlah kasih change lagi gitu. Tapi gak baik teman pro 2.
1: Ya beneran gak baik tuh. Coba baca tuh dari komen teman pro 2 di TikTok. Jangan bro, asli gue mah udah pernah maafin 3 kali tapi tetap aja. Iya kan? Yang namanya orang selingkuh itu tuh penyakit, gak akan pernah sembuh. Mau kalian maafin 1000 kali pun itu tuh yang namanya penyakit gak akan sembuh, guys. Jadi kayak ya udahlah, kalau emang ngerasa gak pernah, gak punya rumah nih setelah kehilangan dia, rumah kamu itu adalah diri kamu sendiri.
0: Oh, sepakat banget, setuju banget. Bener teman berdua sebelum jatuh cinta, you guys have to menyayangi diri sendiri.
1: Betul,
0: sebelum menyayangi
1: self
0: pasangan.
1: Love guys, iya. Jadi gitu, kalian mencintai diri kalian sendiri, karena apa yang sendiri gitu kan. Okay, baru bisa mencintai orang lain. Jadi kalau misal kalian disakitin tuh nggak ada yang namanya pikirannya tuh dia bakal berubah, dia bakal berubah. Sebenarnya tuh pikiran dia bakal berubah itu tuh cuma ada di pikiran kamu aja. Ngerti nggak?
0: Oh, karena, sepakat.
1: Karena ya benar kayak kata kamu tadi, kayak kita tuh udah yang namanya dipenuhi dengan rasa cinta itu pasti bakalan, ibaratnya tuh bakalan buta dengan apapun yang ada di luar sana dan perspektif orang lain. Tapi tuh yang namanya pikiran kita saat jatuh cinta terus bilang dia bakalan berubah itu tuh sebenarnya cuma omongan belaka aja buat buat apa namanya? Buat nyakinin diri kita kalau dia tuh emang beneran bisa berubah. Padahal mah enggak ada guys. Jadi buat kalian sama Prodoya yang mungkin masih punya cerita tentang kisah diselingkuhin
0: atau mungkin yang jadi korbannya.
1: Atau
0: mungkin pelakunya.
1: Atau mungkin dia adalah orang ketiga tanpa dia sadarin. Gitu kan biasa ada juga tuh kan. Nah, kalian boleh banget langsung ceritain ke kita biar semua teman Prodoya di sini bisa tahu.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya.
1: It's time for Flash Info.
2: Kedua Flash Info kali ini datang dari dunia olahraga. Karateka Putri Indonesia Leisha Al-Humaira Lubis berhasil menyumbangkan medali perunggu keempat untuk Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Leisha meraih perunggu dari nomor kumite plus 68 kg putri setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orzalieva dengan skor 6-1. Medali ini juga menjadi catatan positif bagi Leisha dalam debutnya di ajang Asian Games. Dan itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Senjata ya. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.

0: I Love You I'm Sorry teman Pro 2 dari Gracia Abrams. Lagu yang cocok banget untuk para orang-orang yang pernah memberikan kesempatan kepada para selingkuhannya. Karena
1: bukan dong, bukan para selingkuhannya.
0: Para
1: kepada
0: aku berselingkuh.
1: Iya, bukan para selingkuhannya.
0: Enggak fokus. Okay, I Love You I'm Sorry. Jadi kayak dia sayang sama si pasangannya tapi dia kayak kinda minta maaf juga sama siapa? Sama dirinya sendiri. Betul. Gitu. Karena tadi kalau kalian dengerin nih Senja sama aku, kita kayak punya perbedaan gitu. Karena kalau Senja tipikal yang tidak mau memberikan change kepada orang yang sudah menyakiti kita, kalau aku percaya manusia itu dinamis. Jadi masih boleh dikasih kesempatan. Tapi ya ada
1: tapinya ya Tamang Pro 2
0: ya. Kayak gitu. Okay. Dan sekarang
1: kita bakal bacain lagi nih cerita dari Tamang Pro 2.
0: Yes.
1: Lanjut tadi, ya. Ini dari Instagram. Dari at apa nih bacanya nih?
0: Mau enggak dia disebutin, nanti dia enggak mau.
1: Yaudah deh, jangan ya Tamang Pro 2. Ini aku bacain aja ceritanya nih.
0: Oke.
1: Kok aku tuh lagi dekat sama seseorang selama beberapa bulan. Dia tuh selalu bilang kalau dirinya tuh single dan enggak sedang dekat dengan siapa-siapa. Wow, damn ini.
0: Oh, ini masih dekat ya? Masih dekat ya?
1: Iya, dia masih dekat ini. Belum jadi. Tapi itu bilang dekatnya tuh masih apa? Masih single dan gak dekat sama siapa-siapa.
0: Boleh.
1: Terus lanjut, karena itu aku juga ngerasa gak ada yang salah sama dirinya. Sampai suatu hari, jeng.
0: Ada back soundnya ya.
1: Ada jeng.
0: Sampai suatu hari, kenapa?
1: Sampai suatu hari aku dapat pesan dari seseorang yang ternyata itu pacarnya. Dan di situ aku tuh baru sadar kalau selama ini tuh aku ternyata menjadi orang ketiga tanpa pernah tahu. Damn.
0: Aduh kepalaku sakit melihatnya. Jadi kamu sebenarnya
1: dia ini bukan korban yang diselingkuhin, tapi dia tanpa sadar dia tuh adalah selingkuhannya.
0: Okay.
1: Oh, wow. Wow.
0: Lanjutin lagi.
1: Habis itu lanjutannya tuh katanya dia langsung menjauh. Tapi sampai sekarang aku tuh masih merasa bersalah. Aku juga itu kecewa karena ternyata orang yang selama ini aku percaya bisa berbohong sebesar itu. Dan itulah kalau kita benar-benar gak tahu bahwa seseorang itu udah punya pasangan, apakah kita tetap salah karena sudah deket dengannya?
0: Totally not wrong menurut aku.
1: Tapi aku kasihan juga gak sih? Nah ya kan, kasihan sama cewek ini nih. Karena gimana ya, Denny juga termasuk korban gak sih?
0: Yes, beliau adalah korban. Dari perselingkuhan
1: laki jahat. Iya,
0: yang tidak
1: bener.
0: Puas dengan satu perempuan saja ya.
1: Iya, karena ya Allah dia benar-benar gak tahu. Dia cuma kayak pengen ngerasain. Betul. Namanya butterfly era relationship. Akhirnya dia menerima pendekatan dengan laki dan ternyata laki Zon. Itu sudah mempunyai pasangan yang tidak cukup satu. Okay. Itu
0: kasian banget sih kak. Menurut aku tetap ada, enggak, kita gak bisa nyalahin si perempuannya karena kan beliau tidak tahu apa-apa. Cuman alangkah baiknya sebelum kita punya partner nih, sebelum kita tahu kita lagi deket sama orang, emang harusnya tuh dicari gak sih latar belakangnya, ya kan? Orang ini siapa, lihat lingkungan temennya, apakah dia memang worth to dijalani bersama-sama. Betul. Atau dia ini tipikal yang memang low key jadi gak punya temen, kan kayak curiga gak sih?
1: Karena tuh biasanya cewek nih kalau misalnya mau deket sama cowok atau cowok deket sama cewek, ya intinya yang baru PDKT, baru deket nih, pasti bakal langsung stalking gak sih? Langsung jadi stalker
0: dari
1: gitu
0: dari segala sisi ya kan? Semua sosmed bahkan sampai Facebook ibunya
1: gak ya? Iya, mungkin ini berbahaya. Mungkin emang ini lelakinya yang jago buat ngumpetinnya. Ya gak sih?
0: Dia bener-bener jadi
1: yang mainnya tuh main-main aman, main halus.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Tadi buat tadi dia sempat bilang, katanya dia bukan bilang sih, tapi dia nanya apa kita tetap salah karena bukan ini dia tuh
1: ya, apa kita
0: dia nge-blaming diri
1: karena
0: sendiri
1: udah deket dengannya. Itu pertanyaan nih, kalau kita benar-benar nggak tahu kalau seseorang itu udah punya pasangan, apakah kita tetap salah karena udah deket sama dia? Katanya
0: nggak
1: kayak
0: salah,
1: gitu.
0: Salah teman Pro 2. Yang salah itu ketika kamu tahu nih kamu adalah simpanan orang lain terus kamu tetap ngejalanin dengan apa ya, dengan alasan kayak kamu masih sayang. Enggak, itu enggak benar, itu enggak baik. Karena apa? Kamu udah tahu kamu adalah orang ketiga, kamu udah tahu dia udah punya another terus kamu masih still itu enggak baik.
1: Itu salah, itu baru salah. Yes. Tapi kalau kamu benar-benar enggak tahu sama sekali kalau dia punya pasangan, ya itu bukan salah kamu.
0: Iya,
1: itu emang
0: perlu
1: emang masalah dari si
0: lakinya.
1: Ya, tapi tadi ada yang bilang katanya kok ini sih apa tadi ya dari komen. Aduh, aku lupa lagi.
0: Aku scroll.
1: Okay. Tadi ada kejauhan. Nah tuh nggak ada personal. Aduh. Katanya nggak kok. Ini tuh bukan personal, tapi emang ini tuh lagi ceritanya tuh si lelakinya yang melakukan hal tidak pantas itu, teman Pro 2.
0: Sebenarnya mau laki atau perempuan, teman Pro 2, kalau
1: tetap aja
0: dia
1: salah.
0: Adalah orang yang selingkuh,
1: itu tidak bisa dibenarkan.
0: Betul.
1: Itu tetap aja salah dan tidak bisa untuk dimaafkan. Tapi ada beberapa orang yang masih bisa untuk memaafkan, tapi kalau aku nggak,
0: karena hatinya kebesaran. Kalau enggak, kebetulan
1: hatinya kecil.
0: Nah ya itulah perbedaan manusia. Ya teman Pro 2 emang unik. Terus tuh ada yang komen di TikTok kita, katanya kalau dia tahu tapi masih dijalani itu namanya
1: Oke. Okay. Iya, ya, benar. Makanya baik. Itu kalau misal udah tahu, ya udah jangan dilanjutin. Dan untungnya dari yang cerita ke kita ini, dia tuh udah tahu dan dia langsung ngejauh gitu aja, dan dia ngerasa bersalah dan dia minta maaf sama yang pihak perempuannya karena dia sama sekali enggak tahu kalau si laki itu udah punya pasangan gitu, tong para dua.
0: Tapi at least dia masih minta maaf.
1: Nah, ya memang harusnya itu, gitu emang sih. Emang harusnya gitu karena kayak
0: udah nyakitin orang.
1: Apa sih itu bahasanya kalau perempuan support perempuan, girl support girl. Nah itu, kita kan jadi perempuan harus saling support.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Jangan mau menang sendiri, apalagi kalau udah tahu kita yang salah gitu, ya kita harus minta maaf.
0: Betul.
1: Lanjut nih, ada cerita
0: harus
1: lagi nih.
0: Harus objektif ya, Kak Senja. Selanjutnya nih ada cerita dari WhatsApp kita di 0817 9100. Eh 0 sekian. Katanya dia dari mana? Kampung Baru.
1: Kamu
0: Nila.
1: Wow, iya.
0: Apakah ini anakku Nila atau mau Rodo, gak tahu ya.
1: Jangan-jangan.
0: Jadi dia ceritanya seperti ini. Aku udah ngejalan hubungan sama pasangan aku for like 2 years nih Kak, dan aku baru tahu kalau ternyata beberapa tahun lalu saat kita menjalani hubungan, pasangan aku nih pernah selingkuh. Kejadiannya memang udah lama, dan dia tuh bilang kalau misalnya hubungan itu udah selesai sejak dulu. Tapi masalahnya aku tuh baru taunya sekarang. Jadi kayak semua kenangan yang selama ini aku kira gak ada problem, hubungan aku sama dia harmonis aja, baik-baik aja, ternyata perlu dipertanyakan gitu. Jadi dia tuh bingung banget. Selama ini waktu dia bilang sayang, apa si cowok ini benar-benar tulus atau sebenarnya ternyata ada aja yang disembunyiin gitu. Waktu aku tahu kejadiannya udah berlalu, jujur sedih tapi gak sedih. Sedih. Dia sedih kejadiannya sedih,
1: cuman dia karena udah was-was duluan. Betul. Ya udah mempersiapkan diri, jadi gak terlalu sakit gitu mungkin ya.
0: Oke, okay. Terus kata dia gini, tapi ternyata mengetahui sebuah pengkhianatan yang terlambat juga tetap sakit. Nah, ya ampun.
1: Apalagi nih hubungannya udah lama ya, beberapa tahun lalu. Setelah ketahuan bertahun-tahun.
0: Jadi dia ini mungkin pacaran 2 tahun, terus kejadian selingkuhnya itu kayak di tahun
1: pertamanya gitu ya,
0: atau tapi menuju baru, keduanya ya,
1: tapi baru,
0: baru final
1: ketahuan.
0: Di
1: gitu.
0: tahun kedua ya, menuju akhir-akhir.
1: Ya intinya jangka waktu dari selingkuh dan ketahuannya itu tuh lumayan lama gitu ya.
0: Gitu. Dan dia bingung nih, pertanyaannya kalau misalnya selingkuhnya kejadian di masa lalu tapi baru diketahuin sama kita sekarang,
1: tetap aja sakit sih. Kita bakalan ngerasa kayak terhianat gitu enggak sih, kayak kita selama ini udah sayang-sayangan, kita udah saling perhatian, kita saling ngasih cinta, saling peduli, tapi ternyata
0: oh my god, ternyata kamu membohongi saya selama ini.
1: Iya betul banget ya.
0: Terus dia nanya lagi nih, apakah pasangan tetap perlu minta maaf dan jelasin semuanya?
1: Aduh.
0: Sulit.
1: Kalau dari yang pelakunya sih, kalau kata aku mah tetap harus jelasin gak sih?
0: Jelasin.
1: Iya kan,
0: betul.
1: Harus klarifikasi, karena biar kayak sama-sama clear gitu, biar yang ceweknya juga, ini cewek apa cowok ya? Btw ini cewek apa cowok nih?
0: Kayaknya perempuan deh. Soalnya profilnya ya, cantik banget nih.
1: Okay.
0: Cantik-cantik begini aja tapi selingkuhin ya.
1: Nah itulah, itu yang namanya yang tadi aku udah sempat notice tuh. Kalau manusia itu kalau udah sekalinya dia gak ngerasa cukup sama satu orang, selanjutnya juga dia bakal ngerasa gak cukup gitu.
0: Okay, baik. Jadi kamu, untuk kamu nih, si kita sebut siapa, Mawar mungkin. Untuk
1: karena
0: Mawar,
1: dia secantik Mawar ya.
0: Dia seindah itu. Buat kamu tetap semangat aja, gak apa-apa. Walaupun pasti susah ya untuk percaya baliknya sama si siapapun ini pasangan kita, karena kamu pernah disakitin.
1: Bahkan tapi, untuk percaya ke orang yang selanjutnya pun bakalan susah juga gak sih
0: banget.
1: Jadi kayak ada trust issue gitu.
0: Tapi harus tetap keep going, karena yang namanya hidup itu harus tetap berjalan. So
1: betul.
0: Buat kalian yang mau cerita-cerita lagi nih, kita ada Mimin Cinta alias Micin di segmen selanjutnya. Buat kalian jangan lupa
1: buat tanya-tanya ataupun cerita-cerita ke kita di nomor WhatsApp kita di 08117208925, atau bisa juga di
0: Instagram kita @prodobdl. Kita tungguin.

sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa

0: Dan ini micin kita tuh cantik tapi tuh agak-agak pedas ya.
1: Boleh halo sapa ya, kita dong.
0: Sapa dulu
1: micin. Selamat malam micin.
2: Selamat malam teman berdua. Selamat malam Luzia dan juga Senja.
0: Ya betul sekali.
3: Gimana kabarnya micin? Sudah siap ini untuk memberikan nasihat?
2: Sudah siap, sangat amat siap. Kayaknya udah banyak ya pertanyaan-pertanyaan dari teman berdua yang
0: sudah
2: masuk ya kan.
0: Betul.
3: Dan kita mau bacain micin, mau kira-kira mau apa? Ekspektasinya gimana nih untuk cerita malam ini bakal gimana?
2: Menurut gua sendiri kayaknya cerita-cerita ini tuh karena banyak banget pengalaman, pasti beda-beda ya kan. Pengalaman teman pro 2 tuh ada yang memang mereka tahu gitu dari awal pasangannya memang udah selingkuh ya kan. Ada juga yang emang mungkin udah punya hubungan yang lama terus tiba-tiba diselingkuhin.
0: Iya, banyak macam ragamnya ya Micin ya tentang para selingkuhan ini dan cara-caranya juga.
2: Benar.
0: Tapi di kali ini tuh iya sih Micin, banyak banget nih yang mau tanya-tanya sama Micin.
2: Karena pasti pelaku selingkuh itu menurut gua enggak banget ya. Karena
3: gua personal yang ini kayaknya.
2: Enggak, bukan.
0: Ya, karena enggak
3: ada. Ini membuat Micin menjadi Micin.
2: Iya.
3: Pengalaman-pengalaman yang kemarin tuh ada
2: yang mana? Kemarin mana?
3: Yang kemarin
2: tanggal 19.
0: Wow, ternyata micin kita juga korban dari perselingkuhan.
2: Enggak boleh.
0: Rahasia micin.
2: Tapi udah kedengeran dong. Kayak gitu.
3: Jadi sebenarnya teman berdua micin kita adalah narsum juga.
0: Cukup. Oke, kita bakal bacain mungkin ya micin.
2: Oke. Apa tuh?
3: Pertanyaannya mau Senja dulu atau aku yang baca? Senja dulu deh.
0: Senja dulu nih ya.
2: Kalau misalkan mereka ngasih nama, sebutin aja namanya ya.
0: Oke, tapi ini yang pertama gak ada micin.
2: Oke.
0: Pertanyaan nih, kalau seseorang udah pernah selingkuh dan benar-benar nyesel, apakah kepercayaan itu masih bisa kembali seperti semula? Apakah kita masih punya hak untuk memaafkan dan memperbaikinya lagi micin? Karena mungkin dia nanya kayak gini karena mungkin dia bingung ya micin ya. Dia bakalan ngulang lagi tapi takut nanti kejadian lagi.
2: Betul.
0: Tapi kalau misalnya gak diulangin mungkin dia masih cinta gitu ya micin. Gimana nih tanggapannya
2: micin? Gini teman pro 2, jadi kalau misalkan emang kalian udah tahu nih, udah pernah ngerasain ya gimana rasanya diselingkuhin di kesempatan pertama yang mungkin kalian udah ngasih semua kepercayaan kalian ke dia, ke pasangan kalian. Ya menurut gua kepercayaan itu emang pasti udah memudar ya, nggak sama seperti sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian mau membentuk kepercayaan itu lagi, untuk percaya lagi ke pasangan kalian dan memulai hubungan lagi, itu ya harus benar-benar transparan dan juga ya kalian harus ngobrol ya, sama-sama ngungkapin apa yang kalian lakuin selamanya. Cuman ya catatannya itu tadi, kalian harus transparan dan komunikasiin apapun yang menjadi keseharian kalian, supaya di antara kalian itu di hubungan gak ada lagi yang terjadi perselingkuhan seperti itu.
3: Jadi keterbukaan itu
2: terbuka aja gitu. Cuma ya kepercayaan, ya namanya kepercayaan ya, kalau misalkan udah dirusak ya rusak aja, susah sih. Yes,
3: trust issue hilang.
2: Betul.
0: Sebenarnya tuh kalau ngebahas tentang selingkuhan itu aduh agak susah ya.
3: Kenapa susahnya Nja?
0: Karena kita nih, kita mau ngelepasin aja tapi kita masih sayang, tapi kita mau ngulanginnya lagi tapi takut kejadian kedua kalinya. Jadi susahnya tuh di situ, bingung harus memutuskannya tuh bagaimana ya Micin ya?
2: Iya, karena rasa sakit yang udah pernah di alami ya, itu pastinya punya trauma sendiri.
0: Betul.
2: Gitu di diri kita gitu. Jadi apapun hal yang bakal terjadi nantinya itu tetap bakal berpengaruh gitu.
0: Betul.
3: Tapi,
0: banget.
3: Ya aku setuju kok Micin. Iya aku iya aja.
0: Enggak sih, ini kayaknya dia ada perspektif.
2: Iya kayaknya dia juga gitu korban
0: ya.
2: Nih.
0: Ada mau ngasih kata sepatah kata dua kata enggak nih Kazi?
3: Setuju sama Micin. Cuman kalau menurut aku mah teman berdua, misal kalian yang kemarin ada di hubungan yang pernah disakitin sama orang, diselingkuhin, kalau mau hubungan baru lagi, kalau mau mulai hubungan baru lagi, mungkin ya heal dulu aja lah sepenuhnya, jangan nanti malah jatuhnya love bombing.
2: Iya, karena kita enggak bisa percaya 100% sama orang lagi pastinya kalau misalkan kita udah jadi korban.
3: Benar, karena kan dia habis kecintaan nih. Terus datang orang yang bisa treat dia baik. Jadi kayak dia bias,
2: dia apa tuh? Jangan ditonjok dong mic-nya.
3: Dia bias terus dia ih kemarin gue nggak dapat hal ini dari orang ini, terus ada orang baru ngasih cinta, ngasih perhatian lebih,

0: boleh. Gitu.
1: Oke. Okay. Ini ada pertanyaan lagi nih.
0: Apa
1: dari 08 0813 88 sekian. Pertanyaannya, kalau seseorang bilang, aku tuh selingkuh karena kamu kurang perhatian, katanya, apakah alasan seperti itu bisa dibenarkan nih, Micin?
0: Oh, kurang perhatian. Iya, enggak bisa banget, sorry. Sorry to say, ada namanya?
1: Gak mau disebut.
0: Oh, gak mau disebut, oke. Okay. Sorry to say, itu gak bisa dijadiin suatu alasan ya, menurut gue. Jadi ya, kalau misalkan lo emang gak bisa komitmen dan gak percaya sama diri lo sendiri, ya kalau lo mau selingkuh, ya selingkuh aja. Gitu, jadi apapun alasan lo untuk selingkuh itu gak bisa diterima.
1: Gitu. Karena namanya selingkuh itu udah penyakit ya.
0: Betul.
2: Karena menurut aku juga selingkuh itu sebenarnya pilihan teman berdua. Kalau bisa memilih untuk stay sama orang ini dan komunikasikan, aku mau lo diperhatiin.
0: Yes, itu lebih bagus ya daripada lo nyari
1: orang
0: pengertian
1: lain.
0: Gitu dari perhatian seseorang lain
2: sendiri, gitu. Kayak apa sih susahnya diomongin aja.
0: Betul.
2: Kan gak make sense kalau misalnya kamu nyari orang lain, nyari perhatian dari orang lain padahal
0: lo punya pasangan, bro.
2: Ya, yeah. Itu aneh.
0: Terus pasangan lo buat apa? Kalau enggak support lo, ya kalau enggak lo putusin aja pasangan lo sekarang, terus lo baru cari cewek yang emang bisa ngertiin lo dan bisa ngasih lo support gitu.
2: Oke. Selanjutnya nih Micin. Micin masih ada yang nanya, tapi ini POV dari orang luar gitu, Micin, outsider. Okay. Jadi pertanyaannya tuh yang itu, yang teman, aku mau baca yang teman.
1: Yang teman.
2: Kayak gini nih. Mana ya tadi? Oke. Kalau kita tahu teman kita tuh sedang selingkuh, kira-kira sebaiknya gimana? Kita ikut campur dan ngasih tahu ke mereka atau kita biarin aja sampai mereka nyelesain masalah sendiri, karena kayak ya udah mereka gitu. Jadi betternya gimana, Micin?
0: Okay. Jadi kalau misalkan kita punya teman yang kita udah tahu nih orang selingkuh gitu ya. Kita udah tahu apa yang mereka lakuin, ya menurut gua kalian harus bertindak selayaknya kalian tidak mau diperlakukan seperti itu. Jadi menurut gua ya kalian ngomonglah ke teman kalian itu untuk tidak melakukan itu, karena kan yang namanya diselingkuhin itu pasti sakit dan membawa trauma yang berkepanjangan menurut gue. Karena menurut jurnal yang gue baca,
1: ada jurnalnya nih teman Pro 2.
0: Ada jurnalnya ya teman Pro 2. Jadi perselingkuhan itu bisa membuat otak kita tuh terus memikirkan hal itu, walaupun nantinya kita mendapatkan cinta yang tulus, mendapatkan pasangan yang memang benar-benar memberikan effort yang kita mau, pasti kita akan teringat akan perselingkuhan yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, gitu.
1: Damn, jadi kayak bakal ngebekas ya micinnya di diri kita sendiri. Jadi tuh walaupun nanti kita kedepannya bakalan dapat cinta yang emang kita perlukan dan emang kita butuhkan, tapi yang namanya kita udah pernah diselingkuhin jadi trust issue, bakalan tetap aduh,
0: benar.
1: Iya ya, ini beneran sayang gak ya? Dia bakal diselingkuhin, bakal kayak gitu kan ya.
2: Dan ini dia kan nanya tentang kira-kira gimana kasih tahu apa enggak kalau perbuatan ini salah gitu, selingkuh. Kalau maaf Micin ikut campur,
0: iya, gak apa-apa,
2: tapi aku
0: gak apa-apa.
2: Sendiri mah ya better dikasih tahu.
0: Kas namanya tahu.
2: Teman baik itu bukan berarti membenarkan semua perilaku, membenarkan semua hal-hal yang kalian lakuin teman berdua, tapi dia yang berani ngasih tahu ke kamu kalau misalnya perlakuan kamu tuh enggak 100% benar, apalagi selingkuh.
0: Apalagi kalian sebagai teman yang baik ya kan, untuk melihat teman kalian itu melakukan hal yang tidak benar, hal yang membuat orang lain sakit, apa salahnya kalian mengingatkan gitu? Apa salahnya kalian ngomong kalau misalkan, "Heh, jangan dong, selingkuh itu enggak baik, bikin orang trauma. Lo enggak usah ngelakuin itu." gitu. Emang lo mau diselingkuhin? Pasti orang-orang yang selingkuh itu enggak mau diselingkuhin.
1: Iya. Benar, iya. Kayak namanya selingkuh mah gak ada yang mau ya Micin ya?
0: Iya dong.
2: Apalagi ini temennya nih, kalau misalnya kamu gak ngasih tahu teman kamu, ini gak baik juga. Berarti kamu lah orang yang berperan juga jahat.
0: Iya, benar.
1: Karena dia udah tahu temennya salah, tapi gak dikasih tahu kalau itu tuh salah.
0: Betul.
1: Jadi diingetin malah kayak, ala udahlah biarin gak ikutan gitu tuh, tetap aja salah.
0: Salah. Ya. Jadi sekarang karena lo lagi dengerin kita dan dia juga cerita ke kita kan ya, nanya-nanya ke kita, telepon teman lo sekarang suruh dia stop selingkuh.
1: Oi.
0: Benar dong.
1: Okay.
0: Biar gak dilanjutin tuh sama temennya.
1: Micin, ini ada yang tanya nih dari Live TikTok. Oke, kita cuman ini sebenarnya nih agak
2: beda
1: melenceng
2: sama
1: ya. Cuma kasihan nih, kita bacain aja nih.
2: Tips buat buka diri, buat punya hubungan sama orang baru, jujur.
1: Aduh, kegeser nih. Coba, Kak, sabar ya teman berdua, biar aku aja bacain. Kak, tips buat membuka diri, buat punya hubungan sama orang baru, jujur di umur yang udah 25 tahun ini tuh susah buat dapet, buat memulai hubungan. Oke, jadi dia minta
0: untuk
1: tips
0: memulai hubungan.
1: Iya,
0: ya. Kalau misalkan lo sebelumnya punya hubungan yang mungkin juga disakitin ya kan, karena katanya umurnya udah 25 tahun tahun yang udah menginjak dewasa lah ya. Menurut aku tipsnya ya, membuka hubungan baru. Menurut aku coba aja, karena di umur sekarang, di umur 25 pasti posisinya udah kerja ya menurut aku ya.
1: Iya
0: kan? Udah ketemu banyak orang dan pastinya ada aja cowok ataupun cewek yang mendekatkan ke kalian, yang mendekatkan diri.
2: What
0: kayak
2: if
0: gitu.
2: Gak ada micin. Jadi dia bingung nih mau hubungan sama siapa juga karena kagak ada orangnya gimana.
0: Oke, okay, kalau misalkan gak ada orangnya ya coba kenalan. Pasti kan banyak temen ya kan di sekitar kita dan gak harus orang asing kayak gitu. Jadi ya kalian coba memulai untuk kenalan sama orang baru, sama orang yang ada di sekitar kalian untuk memulai hubungan, dan gak harus langsung pacaran ataupun menikah, itu gak apa-apa. Jadi ya kalian buka ruang untuk mereka masuk dulu ke kalian dan buka hati kalian untuk mencoba apa ya, biarkan orang itu

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari dunia musik. Big Bang resmi menambah jadwal konser di Jakarta dengan membuka additional show pada 17 Januari 2027. Setelah tiket konser hari pertama yang dijadwalkan pada 16 Januari 2027 ludes terjual saat masa presale, penjualan tiket day 2 akan dibuka secara bertahap mulai dari 21 September 2026 untuk pemegang VIP membership, 22 September untuk BCA presale, 23 September untuk Indosat presale, dan 24 September 2026 untuk general on sale. Harga tiket konser Big Bang di Jakarta dibanderol mulai dari sekitar 1,5 juta hingga 6,5 juta. Penambahan jadwal ini menjadi kesempatan bagi para penggemar yang sebelumnya belum berhasil mendapatkan tiket. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Nesya Anjalingga. Informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 105.2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, terima kasih teman Pro 2 buat yang udah dengerin kita. Dan terakhir dari kita,
1: let's do it, share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara,
0: tetap di udara. And now, bye.

92,2 Radio Malam untuk teman-teman baik kamu. Selamat malam nomor 2 di cerita penutup hari kali ini ya. Kalian ditemani sama Liza. Jadi buat kalian yang gitu ya mau curhat gitu ya, ataupun mau relate banget sama lirik lagu ataupun lagu yang relate banget sama kalian gitu ya, boleh banget gabung aja di kita di cerita penutup hari.

0: Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Iya, yeah, selamat malam Tom Pro 2. Akhirnya setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya gue kembali siaran di malam hari. Ya, ada yang kangen gak sih? Kayaknya gak ada deh. Ya, jadi di malam hari ini sebenarnya gue agak ada banyak banget sih tema-tema yang mau gue bahas ya. Tapi kayaknya sih gue pinginnya ngebahas tentang lagu. Ya, yang kalian, kalau biasanya kita denger lagu kan kayak cuma nadanya aja kan. Tapi ada kalanya momen dimana kalian itu kayak, aduh ini lagu tuh gue banget gitu. Ini lagu tuh ngegambarin situasi gue banget gitu ya. Jadi kalau kalian gitu ya ada lagu yang kayaknya pingin banget kalian dengerin gitu ya, pingin banget menjelaskan situasi kalian, boleh request di kita gitu ya di 0811708925 ataupun bisa di Instagram kita di @prodl ya. Semuanya bakal gue bacain. Jadi buat kalian mending request sekarang juga ya. Bakal gue bacain soalnya.

pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

Iya, itu tadi ya lagunya agak jadul bentar ya, bro dua. Ya, jadi itu lagunya jadul banget buat temen-temen yang mungkin seumuran sama gue yang pernah nonton drama Taiwan ya. Dulu tuh masih zaman-zamannya banget drama Taiwan dan drama-drama Cina ya. Ya, sorry maaf. Drama-drama Cina lah ya, kayak dulu kan zaman banget tuh nonton Meteor Garden ya sebelum adanya Full House dan juga Jewel in the Palace di TV ya. Kita nontonnya tuh kalau enggak drama dari barat ya, apa sih, telenovela ataupun ya itu drama Cina gitu kan. Dan salah satunya adalah lagu ini, yaitu lagunya Len Marlin ya, Disguise. Dan kenapa gue play? Karena, sorry, kayaknya gue bawanya harus agak pelan ya. Jadi emang lagunya itu relate banget sama kehidupan gue sekarang gitu. Jadi lagunya adalah mengisahkan tentang, sabar, liriknya mana tadi ya? Jadi dia kan bilang tuh kalau dia tuh I'm okay, I really am now, just need sometimes to figure things out gitu ya. Jadi dia tuh bilang kalau gue tuh nggak apa-apa kok, cuma gue tuh cuma butuh waktu aja untuk untuk menemukan sesuatu lah gitu. Jadi ya dia juga gak akan bohong gitu ya, gue bakal jujur aja gitu. Kalau misalnya gue nggak tahu apa sih yang bakal ada di depannya nanti gitu. Jadi lagunya emang sangat relate untuk kehidupan gue sekarang gitu ya. Karena dia juga ngomong nih ya, lo pernah gak sih ngerasain kayak lo tuh ngerasanya kosong banget dalam hati ini gitu ya. Ya sebenarnya gak hati juga sih ya, di dompet juga kosong gitu kan. Terus juga pernah gak sih kayak sebenarnya orang-orang tuh mikir gitu ya kalau kita harus kuat, padahal sebenarnya merasa lagi lemah pun gak apa-apa gitu. Kita cuma butuh waktu aja gitu ya. Itulah kisah gue. Jadi gue masih membutuhkan nih ya teman-teman juga yang mau request lagu sih. Yang mau, ya request lagu juga gak apa-apa sih ya sebenarnya. Tapi kalau kalian juga mau sharing bareng gitu ya, lagu yang relate banget sama kalian gitu, boleh ya di WhatsApp kita di 08 11 7208 925, ataupun bisa di Instagram kita di @probdl ya. Bakal gue temenin dan bakal gue tungguin sampai jam 11 nanti.

Masih ditemenin sama gue ya nomor 2 di cerita penutup hari. Dan gue pun juga masih menunggu ya requestan kalian ya, gue menunggu banget ya. Dan tadi itu lagunya dari Five for Fighting ya, ya gak sih? Coba kita lihat lagi ya. Iya benar, Five for Fighting ya, 100 years gitu. Jadi lagunya lawas banget ya nomor 2. Dan ini juga requestan sebenarnya dari gue. Karena gue lagi kayaknya moodnya pilih lagu yang lama juga deh. Karena emang apa ya lagunya.

pun relate ya seperti biasa. Jadi lagunya itu menggambarkan betapa cepatnya kita hidup. Tahu-tahu udah 5 tahun, tahu-tahu udah 10 tahun, tahu-tahu udah 30 tahun gitu ya. Jadi kalau misalnya hidup cuma dikasih 100 tahun, nah, kita dikasih hidup 70 tahun aja gak kerasa kan gitu. Apalagi kalau 100 tahun, mungkin sebenarnya kita pun jadi harus banyak banget untuk mensyukuri hidup gak sih ya. Coba kita lihat lagi, gue takut-takut salah nih liriknya. Tapi itulah tadi ya. Dan buat kalian juga yang mau request lagu ya, mau sharing bareng gitu ya, ini lagu yang kayak relate banget sama gue gitu, ini lagu kayaknya menggambarkan kehidupan gue banget gitu ya, ataupun kayaknya ini lagu yang liriknya itu cantik banget, indah banget gitu ya, boleh request di kita di 0811 7208925, ataupun di Instagram kita @prodabdl. Dan sekarang waktunya gue bacain karena udah ada request yang masuk. Happy-nya. Jadi ini dari 0819-2821 sekian. Halo kakak yang suaranya adem banget. Makasih, sebenarnya ini lagi batuk. Kalau boleh request lagunya The 1975 ya, Roberts. Ini lagu kenangan banyak sekali ceritanya, spesial untuk setiap senja di 2016. Terima kasih Pro 2. Oke, sama-sama. Kebetulan tadi gue pun sempat nyari lagunya dan ada. Jadi buat kalian juga yang mau request lagu gitu ya, atau mau berbagi cerita atau mau sharing aja gitu ya, boleh ya di WhatsApp kita di 0811 7208925, ataupun di Instagram kita di @prodabdl. Semuanya bakal gue bacain dan gue puterin. Dan sekarang kita puterin dulu ya lagu yang udah di request sama Ovan ya, yaitu lagunya The 1975, Robbers.

0: September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Ingrasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Yes, barusan dari Flyleaf ya, Dear My Closest Friend. Ya, the request spesial dari siapa nih ya? Dari 08 berapa sih kamu tadi tuh ya? 08

tiga. Sekian. Ya, jadi dia merequest ya sama kita tadi, tolong puterin lagunya Flyleaf, Dear My Close Friend, karena lagu ini mengingatkan gue pada teman gue yang amat sangat dekat dan sekarang udah nggak berhubungan lagi, kayak gitu. Ya, buat kamu yang request lagu ini, semoga kamu bahagia ya. Semoga suatu hari nanti mungkin kamu mau ketemu sama teman kamu lagi, who knows? Tapi gitu ya, namanya juga hidup, gue juga begitu kok. Jujur gue bukan adalah penasihat yang baik. Jadi ya udahlah ya, tolong marahin aja. Ya, lanjut. Dari Ayuda Lampung, halo bro dua, mau dong lagunya Green Day ya, Wake Me Up When September Ends, the national anthem during September. Wow, thank you Liza, thank you bro dua. Ya, ya banget lagi, udah lama lo gue gak dengerin lagu Wake Me Up When September Ends ya, karena dulu tuh apa ya, kalau dulu kan lagu Green Day itu diputer banget kan, kalau zaman dulu sih ya. Kalau di zaman gua, karena kalau misalnya September tuh pasti lagunya itu pasti ada aja bercanda kayak bangunin gue nanti pas September ini udah pasti lagunya nih, tapi ternyata gua akhir-akhir ini tuh malah belum dengerin nih lagunya, atau mungkin gue yang gak dengerin kali ya. Jadi apapun alasannya, nanti bakal gue puterin kok ya. Ayo dalam, thank you banget udah request. Dan gue juga sayang banget nomor 2, udah waktunya gue juga untuk pamit ya, sekarang aja pamit lah ya. Ya, thank you banget buat kalian yang udah nemenin gue ya, buat tadi ya yang udah request lagunya The 9075 ya, dari 0819 tadi ya, 0819-2821 sekian-sekian, dan juga Ayu udah Lampung, dan juga tadi ya 0811-255 sekian-sekian itu ya, udah request lagu. Makasih banget ya buat kalian, semoga kalian dan juga teman-teman Pro2 lainnya bisa menikmati malam kalian, karena besok Senin ya. Jangan lupa buat teman-teman yang mungkin besok bakal lupa cara gitu ya, jangan tidur begadang, ingat kesehatan itu yang paling utama teman Pro2, jangan sama sakit ya. Ya, jadi terakhir dari gue, let's divide cara express your willingness only with Pro2, era di Bandung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di daerah tetap di daerah. You know, bye teman Pro2.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri. Pro 2 RRI Bandung.

0: Harus lihat-lihatan.
1: Kok ini konten TikToknya Raffi harmonis banget ya sama keluarganya? Jalan-jalan bareng keluarga, makan bareng mama papa, FYP lagi. Kenapa sih keluarga aku gak bisa kayak gitu? Tiap malam mama papa kerjaannya ribut terus. Apa aku seenggak berharga itu ya? Kalau aku kenapa-napa, pasti mama papa peduli sama aku. Aku sayat-sayat aja deh tangan aku.
2: Stop self-harm. Cintai dan rawatlah tubuhmu. Melukai dirimu bukan jawaban dari masalahmu.

0: Ini kok orang-orang di sosmed pada beli apar? Emang apar apaan?
1: Pernah dengar apar? Tapi tahu nggak ini apa? Apar adalah singkatan dari alat pemadam api ringan. Alat ini digunakan secara cepat dan juga efektif untuk mencegah kebakaran besar. Apar sering digunakan untuk kebakaran ringan seperti di rumah, kantor, sekolah, maupun tempat kerja.
2: 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: gudegnya enak ya, tapi kenapa ya? Kok manis? Padahal kan gula mahal. Apa punya pabrik gula?
1: Bukan. Sini-sini dijelasin. Sejarah berperan besar dalam membentuk cita rasa kuliner Jawa, terutama Jogja. Pada masa penjajahan Belanda, sistem tanam paksa diberlakukan di berbagai daerah di Pulau Jawa, termasuk Jogja. Sistem ini mewajibkan masyarakat untuk menanam tanaman yang bernilai ekspor, salah satunya tebu.
2: Bener banget, Nathan. Karena tanah Jogja sangat subur, banyak lahan dipakai untuk menanam tebu. Bahkan lebih dari 70% lahan digunakan untuk tanaman ini. Kondisi ini membuat masyarakat Jogja harus beradaptasi. Dengan tebu yang melimpah, mereka mulai mengolahnya menjadi gula untuk dikonsumsi sehari-hari.
1: Gula ini kemudian menjadi bahan utama dalam banyak makanan dan akhirnya membentuk kebiasaan masyarakat Jogja dalam memasak makanan yang manis. Kalau kamu makan gudeg atau cenil, rasa manisnya itu sebenarnya adalah jejak dari sejarah panjang tanam paksa ini.
0: Tiba-tiba kok gue merinding ya? Serem.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Muli Mohanes Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

0: jadi sinetron kok keren-keren ya. Kapan ya bisa kerja gitu juga?
1: Kalau kita mah kayak gitu cuman mimpi, Ti. Kita aja cuma lulusan SMP. Nonton ginian aja, kita numpang di rumah Naina.
2: Eh, jangan kecil hati gitu dong. Walau cuma lulusan SMP, kita juga bisa mutus rantai kemiskinan dengan cara lanjut sekolah. Bisa ke SMA atau ke SMK. Kan sekarang banyak beasiswanya. Kalau misalnya kamu lanjut ke SMK, kamu bisa langsung kerja loh. Jadi, mau buang gak nih?

0: Halo? Halo?
1: Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

teman berdua, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 berdua RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Di pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 KHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 21 September 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali menemani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Kita akan awali kebersamaan pada hari ini dengan mendengarkan Mutiara Pagi, sebuah dialog kajian islami yang pada hari ini akan mengangkat tema terkait dengan menjaga takwa bersama dengan narasumber Ustadz Mirza Pahlepi SAGMHI. Kami juga turut mengundang serta interaksi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp 0811-7207-909. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan juga lantunan nada-nada islami. Kali ini Quran Surat Al-An'am ayat 160-165 yang dibacakan oleh Sofyan Hadi. Selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Eh, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pendengar, tahukah Anda sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini kami kembali menyapa Anda dalam dialog kajian Islami Mutiara Pagi. Dan pada hari ini kita akan membahas terkait dengan menjaga takwa bersama dengan Ustadz Mirza Pahlevi, SAG, MHI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabar hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktu bersama kami untuk sharing terkait dengan menjaga takwa. Sebelum kita buka untuk diskusi hari ini bersama para pendengar yang juga kita undang tentunya untuk nanti bergabung melalui line telepon di 0721269720 atau juga bisa mengirimkan untuk pertanyaan lewat WhatsApp 0811720709. Namun sebelum itu Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait tema hari ini, menjaga takwa. Silahkan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun kita berada, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita masih dapat meneruskan agenda kita. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi umat dan juga menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dengan izin Allah tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, kita semua mudah-mudahan atas izin Allah termasuk yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Para pendengar rahimakumullah, bahwa Allah menilai manusia bukan dari fasilitas hidup yang mereka punya, bukan dari harta yang mereka miliki, bukan dari jabatan yang mereka miliki, tapi Allah mengelompokkan manusia, menilai manusia itu dari derajat ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya bahwa derajat manusia di sisi Allah itu ditentukan oleh kualitas ketakwaan mereka. Kalau konteksnya itu, ya orang kaya bisa bertakwa, miskin pun bisa bertakwa, dan seterusnya, pejabat bisa bertakwa, rakyat biasa pun juga bisa bertakwa. Nah, yang kaya juga bisa bertakwa dan seterusnya. Artinya bahwa bukan kemudian fasilitas hidup dunia ini yang menentukan derajat kita di sisi Allah, tapi bagaimana kita memanfaatkan fasilitas itu untuk ketakwaan kita. Karena pada akhirnya Allah menilai manusia itu dari ketakwaannya. Nah, para pendengar rahimakumullah, bahwa kesempatan ini ada beberapa hal yang coba ya kita lakukan upaya kita menjaga atau bahkan meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Menurut Khalifah Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu, pertama al-khawfu minal jalil, ya artinya bagaimana kita memupuk rasa takut kepada Allah Zat yang Maha Agung. Yang bahwa karena takwa itu terpusat pada perasaan takut ya. Takut kepada Allah, tapi perlu kita luruskan bahwa takut kepada Allah dan takut kepada selain Allah itu berbeda. Kalau takut kepada selain Allah, ya kita berusaha menjauh sejauh mungkin lah. Artinya kalau takut dengan binatang buas, ya hindari binatang buasnya dan seterusnya. Takut api, takut terbakar, ya yang mendekati api itu takut. Tapi takut kepada Allah bukan itu. Kalau kita takut kepada Allah itu justru kita, yang kita takutkan bukan Allahnya, tapi ancaman kemarahannya, ancaman azabnya, ancaman murkanya.

0: bersikap, berucap, bertindak ketika kita tahu ada CCTV yang merekam. Nah, coba bagaimana kita pindahkan pikiran itu, bagaimana CCTV dari Allah. Allah memberi kita CCTV ya dua, per manusia, per jiwa. Apa itu rakib dan atib. Nah, ini mesti kita. Kalau orang berada di titik keyakinan seperti itu, saya yakin dia tidak akan melakukan dosa. Kenapa? Dia sedang merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, bahwa membangun rasa takut itu kita tanamkan bahwa tiap yang kita lakukan itu ada balasannya. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Bahwa perbuatan baik sekecil apapun ada imbalannya, dan perbuatan buruk sekecil apapun juga ada balasannya. Yang mesti kita sadari bahwa apapun yang kita lakukan itu akan ada ganjarannya, ada balasannya, ada hukumannya. Nah, setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Nah, karena itu apapun yang kita lakukan, kita berhitung ini akan mendatangkan pahala, mendatangkan dosa. Kalau dosa pasti akan berazab, siksa. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan ada bentuk hukumannya. Itu mesti kita sadari. Itu yang pertama, menjaga takwa. Yang kedua, al-amalu bitanzil, ya kata Khalifah Ali, kita beramal sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Kita mencoba sebisa mungkin bahwa ibadah apapun yang kita lakukan, mencoba ya mengikuti tuntunan yang sudah ada. Itu paling aman bagi kita, dan pada ini kita mengikuti tuntunan yang sudah ada. Dan yang ketiga adalah ridha bil qalil, ya artinya kita bersikap menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, walaupun menurut kita itu jumlahnya sedikit. Yang itu ridha bil qalil, ya artinya sikap menerima apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah putuskan. Ini menghadirkan ketenangan, karena kaya pada akhirnya bukan pada jumlah kekayaan yang kita punya, tapi kaya pada akhirnya terletak pada sikap hati kita terhadap harta itu. Artinya, kalau kita selalu merasa cukup dengan berapapun apapun yang Allah berikan, sesungguhnya kita sudah kaya. Tapi kalau kita selalu merasa kurang dengan apapun yang Allah berikan, itu sesungguhnya kita miskin. Karena kaya miskin bukan hanya terletak pada jumlah kekayaan yang kita punya, tapi justru terletak pada sikap hati kita terhadap harta itu. Yang ketiga, yang keempat, menjaga takwa itu istidadul yamirohil, ya orang yang senantiasa mempersiapkan diri menuju tempat terakhirnya, istirahat terakhir. Pada pendengar rahimakumullah, bahwa tempat peristirahatan terakhir kita itu adalah surga atau neraka. Nah, ini yang perlu kita sadari. Kalau kita ingin istirahat di surga, ya persiapkan diri untuk menjadi penghuni surga. Tapi kalau kita memang na'udzubillah banyak berbuat dosa kesalahan, ya dahawa ya neraka gitu kan. Nah, arti para pendengar rahimakumullah bahwa kita mencoba selama di dunia ini memanfaatkan fasilitas dunia ini bukan hanya untuk kehidupan dunia. Artinya kalau kita hanya menggunakan nikmat dunia untuk dunia, kerugian besar. Tapi bagaimana kita mengolah nikmat dunia ini justru untuk kepentingan akhirat kita. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai menjaga takwa kita daripada Allah SWT. Sekiranya itu sebagai pengantar. Terima kasih.
1: Baik Ustaz, terima kasih untuk pengantar pada hari ini. Tentunya ini adalah upaya kita dalam menjaga takwa ya Ustaz ya. Tadi ada beberapa di antaranya, takut kepada Allah, kemudian juga bagaimana kita beramal sesuai dengan apa yang diturunkan, kemudian juga bagaimana cara kita bersikap menerima yang Allah berikan, dan orang yang senantiasa bersiap menuju tempat terakhir. Kita buka untuk line diskusi pada hari ini. Ustaz, kita sudah ada penelpon. Kita akan terlebih dahulu. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir dari Wekanan Tabi pun, Mbak Dian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun Pak Munir di Wekanan. Kita sedang bersama dengan Ustadz Mirza Pahlevi, SAGMHI, dan terkait dengan tema hari ini adalah menjaga takwa. Silakan pertanyaannya Pak Munir.
2: Terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Munir.
2: Ya, alhamdulillah Pak Ustaz, semoga sehat selalu. Jadi Pak Ustaz, saya mau tanyakan, kan di dalam Al-Qur'an itu diterangkan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa

0: antum muslimun. Wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan jangan mati sungguh kamu kecuali mati di dalam Islam. Tetapi Pak Ustaz, yang saya mau tanyakan, ada kalanya saya menjenguk orang sakit kan. Saya tanya, bagaimana ini bapak, ibu atau siapa yang sakit masih mengerjakan sholat apa? Oh, bagaimana pak, dia mengerjakan sholat, dia kan sakit. Nah, jadi cara lama yang seperti model ini Pak Ustaz, tolong supaya penjabarannya, kalau bisa kita walaupun sambil berbaring setelah mendekat ajal itu, janganlah ditinggalkan sholat kita, supaya kita termasuk orang yang bertakwa dan Islam di dalam kita meninggal. Itu aja Pak Ustaz, semoga Bapak Ustaz bisa memberikan penjabarannya. Terima kasih untuk badian, saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillah khairu. Pak Ustaz, saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillah khairu. Pak Munir di WK Negeri Baru, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya terkait bagaimana cara kita tetap menunaikan sholat walaupun dalam kondisi sedang sakit begitu. Ustaz, silakan untuk jawabannya.
2: Iya. Ya justru Pak Munir ya dan jemaah semuanya benar-benar rahimakumullah, karena sakit itu kan ya maaf ya dua muaranya, kalau nggak sembuh ya meninggal gitu kan. Artinya justru kalau kita dalam kondisi sakit mestinya ibadah kita kalaupun tidak bisa ditingkatkan stabil lah gitu kan. Nah karena dalam Islam itu sholat ya, karena Rasulullah SAW sepanjang penyakit itu tidak mengganggu kesadaran ya, tidak mengganggu kesadaran kita, tidak ya, itu tetap wajib ya, tetap wajib sholat sebabnya penyakit itu tidak mengganggu kesadaran. Nah hanya mungkin caranya saja yang bisa berbeda dengan cara sholatnya orang sehat gitu kan. Mungkin itulah masyarakat kadang ya, bagaimana mau sholat mau ke masjid nggak bisa, berdiri nggak kuat dan segala macamnya, artinya kena air juga nggak bisa gitu. Nah seterusnya hingga itulah mungkin akan buntu mau ngapain. Nah ini ada rukhsah gitu kan. Yang pertama, kalau memang tidak bisa susah dengan air atau penyakit kita tidak boleh terkena air, tidak boleh dengan tayamum ya, tidak usah repot-repot, di ranjang kita juga bisa ya, di dinding rumah kita bisa, dan di dinding depan juga bisa untuk bertayamum dengan mengusapkan ke tangan kita kemudian ke wajah kita, selesai itu tayamum. Artinya kalau soal pengganti wudunya bisa dengan tayamum. Yang kedua, sholatnya ya memang kata Rasulullah selalu kalau iman sholat berdiri. Kalau memang kita tidak sanggup berdiri ya duduk sambil duduk. Tidak juga sanggup dia berbaring miring kanan kalau masih sanggup. Tidak bisa ya terlentang saja, cukup dengan isyarat ya kita ya mata kita mungkin membayangkan gerakan sholat itu. Dan nanti kita membaca bacaan sholat itu, artinya dalam sampai situasi seperti itu tetap kita dianjurkan untuk sholat ya. Jadi kalau karena sholat itu adalah sholat, tidak ada unsur yang bisa dijadikan alasan untuk meninggalkan sholat ya. Tidak ada, dan tidak ada ibadah yang bisa menggantikan sholat. Dan di sini maka sholat itu menjadi kewajiban mutlak ya, dalam situasi apapun. Sakit separah apapun, sepanjang tidak menghilangkan kesadaran, tetap wajib sholat. Dan mungkin kan di masyarakat terkadang mereka menganggap sholat itu tidak ada rusuhnya, sehingga mereka tidak bisa berdiri, nggak kuat, kemudian nggak boleh kena air. Nah, gimana saya mau sholat? Nah mungkin disitulah mungkin yang perlu bagi kita untuk memberikan informasi ke masyarakat bahwa kalau memang nggak bisa wudu ya bisa tayamum. Tayamum sederhana, tempelkan saja tangan kita ke dinding atau ke benda keras lainnya, usapkan ke wajah, ke telapak tangan, selesai tayamum. Sholat ya sambil duduk, sambil tidur, dan seterusnya. Yang terpenting tetap membaca. Waktunya pun bisa dijamak, misalnya kalau misalnya asar sama zuhur jadikan satu, maghrib sama isya jadikan satu, dan subuh berdiri sendiri. Nah ini keringan-keringan seperti ini yang mesti kita sampaikan ke masyarakat agar kalau kondisi mereka sakit, mereka tetap bisa sholat. Justru sakit itu, saya bukan menakut-nakuti ya, kalau kita sudah tua, sakit, mestinya kita lebih rajin lagi sholat, lebih rajin lagi tilawah Quran, karena khawatir sakit ini kami mendoakan nantinya sakit itu dua kemungkinan ya, kalau tidak sembuh ya ya wafat. Nah, khawatir kalau misalnya ini sakit ya, tidak kita mengakhiri hidup kita ya, ya sangat tentu celaka kalau kita dalam kondisi meninggalkan sholat. Saya kira itu.
1: Baik Ustaz, tentunya sudah ada keringanan-keringanan yang diberikan ya Ustaz ya, dalam kondisi memang kita sakit, tetapi memang dalam menunaikan sholat itu tetap harus dilakukan begitu ya Ustaz. Terima kasih banyak. Selanjutnya Ustaz, ini juga ada pertanyaan dari WhatsApp, ada hamba Allah di Panjang, tapi mohon maaf Ustaz, minta maaf kalau di luar tema. Ini mau tanya terkait dengan sholat tahajud kalau sudah dekat waktu azan, apakah masih sah? Atau seperti apa Ustaz? Mohon pencerahannya.
2: Iya, kalau memang sudah mendekat, ya berapa rakaat yang bisa kita lakukan saja. Misalnya kan, yang punya tahajud itu kan misalnya 11 rakaat. Nah, kalau sudah mendekati azan, ya berapa rakaat yang bisa kita laksanakan sebelum azan. Misalnya kalau tinggal 5 menit, mungkin hanya 2 rakaat dan 1 witir mungkin. Itu bisa, itu. Kalau masih 10 menit bisa misalnya ambil tahajudnya 2, witirnya 3, begitu seterusnya. Sehingga kita bisa mengukur ya, yang berapa menit lagi mau azan, itulah sholat yang bisa kita lakukan. Misalnya kalau memang memungkinkan. Gitu. Jadi jangan, ya memang kalau banyak waktu kan 11 rakaat, kalau waktu sudah mepet, kita bisa mengukur, oh tinggal 10 menit, oh bisa berapa rakaat di 10 menit. Nah, ternyata hanya bisa 5 rakaat, misalnya 2 tahajudnya, 3 witirnya, atau 4 tahajudnya, 3 witirnya, itu tergantung kita yang ngukur waktunya. Saya kira itu.
1: Baik Ustadz, jadi kita bisa sesuaikan begitu ya Ustadz ya, karena mungkin dalam kondisi tertentu tadinya sudah niat pengen sholat tahajud tapi ternyata terbangunnya sudah mepet begitu, tapi tetap ingin dilakukan. Tapi akan lebih baik lagi jika kita memang benar-benar meluangkan waktu lebih panjang sehingga waktunya juga lebih tidak tergesa-gesa begitu ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali di line WhatsApp Rio di Pramuka. Ustadz, bagaimana ya caranya supaya takwa itu tidak hanya muncul saat kita sedang berada di majelis ilmu, jadi keluar dari majelis ilmu semangatnya itu dan konsistensinya juga masih terjaga Ustaz, mohon pencerahannya.
2: Iya, jadi takwa itu bukan aksesoris ya, aksesoris kan dipakai sesuai situasi, sesuai kondisi. Kayak kita berpakaian itu beda kostum ketika kita jalan-jalan, ketika kita di kantor, ketika kita pesta, apalagi ketika kita renang dan seterusnya. Karena apa itu? Seperti aksesoris ya. Tapi takwa itu jadi karakter yang menyatu di diri kita, bagian integral dalam diri kita. Sehingga disini Rasulullah katakan fattaqullaha fi sirri wal alaniyah, ya bagaimana menjaga takwa itu baik kita sendiri maupun tersembunyi maupun terang-terangan gitu. Atau kita sendiri waktu beramai dan seterusnya, di setiap situasi kondisi takwa menjadi penentu ya, menjadi bagian yang menyatu. Jadi jangan sampai ya ketika di masjid takwanya dibawa, ketika ke pasar takwanya ditinggal, ya kan enggak begitu. Ya ketika kita lagi ngaji takwanya dipakai, giliran kita lagi main takwanya ditinggal, enggak begitu. Artinya bagaimana takwa itu menjadi sesuatu yang menyatu dalam diri kita, sehingga apapun yang akan kita lakukan, yang kita perbuat, kita bersikap berlandas pada ketakwaan itu. Nah, ini yang disebut dengan Rasulullah itu fattaqullaha fi sirri wal alaniyah, ya takwa itu dijaga baik kita dalam kondisi sembunyi maupun terang-terangan dan seterusnya. Karena ini yang perlu. Nah, bagaimana menjaga itu semua, menumbuhkan itu semua, bahwa jadi saya sampaikan di awal, tanamkan di diri kita bahwa kita selalu diawasi oleh Allah ya. Bahkan Allah memasang 2 CCTV di setiap manusia, raqib dan atid, yang selalu merekam apapun yang kita lakukan. Di apapun yang kita perbuat, itu tidak akan luput dari rekaman 2 CCTV itu. Nah, sehingga secara periodik pula dilaporkan ya, apapun yang kita perbuat. Nah, kalau ke manusia dalam kesadaran seperti itu, dia akan berusaha untuk menjaga takwanya. Yang kedua, bahwa setiap yang kita lakukan itu akan ada balasannya. Wama ya'mal miskola daratin khairu yara, wama ya'mal miskola daratin syarra yara. Itu perlu kita jaga di diri kita. Yang ketiga, apa namanya, kita harus menambah frekuensi ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Karena bagaimana Al-Quran itu menjadi sarana kita, ya, sama dengan WhatsApp ya atau WA ya. WA itu kan kita berkomunikasi ketika tidak bisa bertemu secara langsung. Karena seperti itu, maka WA lah jadi penghubungnya. Sama dengan Allah pun kita tidak bisa bertemu secara langsung, Al-Quran lah media kita berinteraksi dengan Allah. Maka ketika kita baca Quran, bukan hanya seperti kita baca buku biasa, tapi Quran itu media kita untuk dan kita tersambung kepada Allah. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah sebalah kita mencari pergaulan yang benar. Bergaul dengan orang-orang yang soleh dalam pengertian, bergaul dengan orang yang membantu kita menjaga takwa kita. Ya, jangan sampai kita, karena bagaimanapun juga pergaulan teman pasti akan memberikan dampak, akan memberikan pengaruh pada diri kita. Karena itu untuk menjaga, mencari teman-teman yang bisa membantu kita meningkatkan ilmu kita, meningkatkan ibadah kita, dan seterusnya. Dan teman yang, intinya teman yang akan membantu kita menjaga amal ibadah, menjaga kesolehan lah. Teman yang baik, teman yang soleh. Saya kira itu.
1: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz ya, beberapa cara menjaga takwa dengan kita menanamkan dalam diri bahwa Allah selalu mengawasi dengan dua CCTV-nya, Rakib dan Atid, begitu ya Ustadz ya. Dan juga bagaimana setiap apapun yang kita lakukan ini akan ada balasannya, dan kita juga bisa menambah frekuensi beribadah pada Allah serta mencari pergaulan yang benar. Baik Ustadz, selanjutnya kita juga masih mengundang serta untuk pendengar yang ingin ikut bertanya kali ini lewat line telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dian.
1: Ya, Mas Apin di Candipuro, betul?
3: Ini bukan Mas Apin.
1: Oh, ini siapa nih?
3: Dari pesanan hamba Allah.
1: Hamba Allah di mana?
3: Ya.
1: Baik, pertanyaannya terkait tema hari ini menjaga takwa bersama Ustadz Mirza Pahlevi. Silahkan untuk pertanyaannya.
3: Ya. Assalamualaikum, Mbak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Ini saya mau tanyakan tentang orang sakit tadi yang dapat rusak ya. Ya kalau sholatnya kan bisa tayamum kalau berwudu ya. Tapi secara menyucikan diri ini gimana Pak Ustaz? Bisa kumur-kumur atau kita beristinja. Kan ini nggak bisa kena air celakaan kan. Ya kalau sholatnya kita sambil duduk bisa, sambil tiduran bisa. Tapi menyucikan diri ini yang berat katanya ini, karena kaki patah kan. Jadi kalau bagaimana itu solusinya Pak Ustaz, mohon jabarannya.
1: Baik, terima kasih.
3: Hanya itu aja Pak Ustaz yang saya tanyakan. Terima kasih atas jabarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk jawabannya.
2: Iya, jadi kalau kondisi memang tidak memungkinkan kena air ya, kalau untuk istinja boleh dengan benda-benda yang keras ya, misalnya kalau dulu kan misalnya batu, kayu, daun segala macam ya untuk membersihkan. Sekarang orang dengan maaf ya dengan tisu mungkin ya. Yang jelas benda itu bisa menyerap ya, menyerap kalau maaf kalau pipis menyerap airnya yang bisa bersih. Nah, kalau dulu orang-orang dengan daun, dengan batu, dengan kulit kayu dan segala macam. Nah, kalau sekarang bisa misalnya dengan tisu bisa itu. Jadi untuk istinjanya boleh gitu kan ya. Tapi pastikan bahwa ukuran istinja itu bersihnya ketika warna, bau dan rasanya sudah hilang. Ya, jadi ukurannya itu. Jadi ketika kita beristinja, ukuran bersihnya ketika cek warnanya, baunya, rasanya sudah hilang, itu tanda kita sudah bersih ya. Itu terkait dengan istinjanya ya, kalau misalnya betul-betul yang tidak memungkinkan dia terkena air ya. Kemudian yang kedua terkait dengan wudunya, tayamum itu Pak, cuma wajah, muka dan tangan saja yang diusap, tidak sampai ke yang lainnya gitu kan. Jadi tempelkan tangan kita ke dinding, kemudian usap ke telapak tangan kita, pergelangan sampai pergelangan, usapkan, kemudian tempelkan lagi ke dinding, ke wajah. Itu sudah selesai bertayamumnya. Jadi tidak ada istilah yang tadi kumur-kumur segala macam, tidak ada. Jadi sesederhana itu Bapak. Jadi tempelkan saja tangan kita ke dinding, kemudian ke wajah kita, tempelkan yang kedua ke telapak tangan kita, itu sudah. Sudah ada beda pendapat sampai ke siku, tapi ambil yang sampai pergelangan saja sudah cukup. Ya, jadi itu Pak. Dan sholatnya ya kalau bisa duduk tadi alhamdulillah bisa duduk ya. Kemudian nanti bedakan saja ketika posisi ruku dan sujud. Ruku nunduk sedikit, kemudian sujud nunduk lagi tapi lebih rendah dari sujudnya. Dari rukunya ya. Jadi itu aja yang dibedakan ya. Gerakan-gerakan yang lain yang menyesuaikan, tapi untuk ruku mungkin kita nunduk kalau pakai derajat berapa derajat ya. Nanti ketika sujud lebih rendah lagi posisinya. Nah, itu saja yang dibedakan. Nah, sekali itu Pak.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk jawabannya ya. Tentu ini juga menjadi sebuah pencerahan untuk mereka juga, atau kita baik, kita juga sedang mengalami kondisi serupa, sehingganya juga ada tetap menunaikan ibadah dalam keadaan apapun. Terima kasih banyak Ustadz. Kita sudah berada di penghujung acara kali ini. Kami juga ingin dengarkan pesan dari Ustadz, tentunya terkait dengan tema hari ini, menjaga takwa. Silahkan Ustadz.
2: Baik para pendengar rahimakumullah, bahwa takwa itu menjadi pada satu sisi derajat kita di sisi Allah. Yang kedua, ini adalah bekal terbaik kita nanti menghadap Allah. Karena itu, kalau kita tahu ini bekal kita menghadap Allah, tentu kita ingin bekal yang terbaik ya. Sama ketika kita melakukan perjalanan, itu kita akan membawa bekal yang kita ukur cukup selama perjalanan. Nah, sama itu juga. Jadi, takwa ini juga adalah sebaik-baik bekal kita nanti menghadap Allah. Karena itu, bagi kita punya kesempatan perbaiki takwa kita. Setiap saat perbaiki dan tingkatkan. Cara paling ininya tadi bahwa secara rupiah kita merasa diawasi Allah. Setiap perbuatan ada ganjarannya. Kemudian, tingkatkan ibadah kita, zikir kepada Allah kita tingkatkan, dalam Al-Quran kita tingkatkan secara terusnya. Dan karena bagaimanapun juga bahwa di dunia kemuliaan kita ditentukan oleh takwa, di akhirat nanti pun fasilitas yang kita terima dari Allah pun bergantung takwa kita kepada Allah. Kalau takwa kita baik, insya Allah kita mendapatkan fasilitas yang baik. Tapi kalau takwa kita buruk, bahkan hilang ketakwaan kita, ya alamat kita akan terakhir di akhirat. Nah, mudah-mudahan karena takwa ini penuntun kita hidup di dunia dan bekal kita menghadap Allah nanti. Nah, mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa menjaga ketakwaan kita sampai kita menghadap Allah nanti. Demikian, lebih kurang mohon maaf kepada Allah sekalipun. Hadanallahu wa iyyakum jami'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Mirza Pahlevi SAGMHI hari ini sudah sharing bersama kami. Tentunya juga telah menjawab dari pertanyaan setiap pendengar yang bergabung untuk bertanya terkait dengan tema menjaga takwa. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustadz, dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda tentunya dengan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Melalui Lentera Anak Waikanan, layanan terpadu dan respon anak memastikan anak terlindung di ruang digital. Korban mendapatkan layanan dan pemulihan, sedangkan anak yang terlibat.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Senin 21 September 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TBC. Langkah tersebut perlu dilakukan segera karena masih banyak kasus TBC yang belum terdeteksi di masyarakat. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TBC. Langkah tersebut perlu dilakukan segera karena masih banyak kasus TBC yang belum terdeteksi di masyarakat. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TBC. Langkah tersebut perlu dilakukan segera karena masih banyak kasus TBC yang belum terdeteksi di masyarakat. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyebut estimasi kasus TBC di Lampung pada 2026 mencapai 30.745 kasus. Namun hingga akhir Agustus, capaian penemuan kasus baru sekitar 38%. Jihan mengatakan kondisi tersebut menunjukkan masih banyak penderita TBC yang belum ditemukan dan berpotensi menularkan penyakit kepada keluarga maupun orang di sekitarnya. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penemuan kasus secara aktif, pengobatan sampai tuntas, dan pendampingan bagi pasien TBC. Penguatan pencatatan serta pelaporan berbasis data juga dilakukan untuk mendukung penanganan yang lebih terarah. Salah satu langkah yang tengah dilakukan adalah situs peduli tuberkulosis bersama Perhimpunan Dokter Paru Indonesia sebagai sarana penyaringan awal. Layanan tersebut akan diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis atau CKG.
3: Dan di Lampung sendiri estimasi tuberkulosis tahun 2026 mencapai 30.745 kasus. Sementara sampai dengan akhir Agustus capaian notifikasi kita baru sampai dengan 38%. Untuk itu saya merasa ini butuh lompatan, butuh kolaborasi, sinergi yang betul-betul. Ini bukan tugas insan kesehatan saja, tetapi seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat. Nilai penting dari inovasi ini adalah bagaimana kita membuat masyarakat bisa melakukan screening awal secara mudah dan mandiri. Kita perlu jejaring termasuk praktek mandiri, rumah sakit swasta, dan klinik-klinik swasta.
2: Pemerintah Provinsi Lampung juga memperkuat jejaring layanan dengan melibatkan rumah sakit swasta, klinik, dan praktik mandiri. Perluasan layanan tersebut diharapkan memudahkan masyarakat melakukan penyaringan dan mendapatkan penanganan TBC lebih cepat. Upaya tersebut menjadi bagian dari target Indonesia bebas TBC pada 2030. Pemerintah mengajak seluruh pihak bergerak bersama karena percepatan penanggulangan TBC membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah meningkatnya perhatian terhadap gangguan pernafasan, penggunaan masker kembali jadi salah satu langkah perlindungan yang dianjurkan. Namun, tidak semua jenis masker memiliki kemampuan perlindungan yang sama terhadap partikel halus di udara. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
4: Pemilihan masker yang tepat menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan masyarakat saat ingin melindungi saluran pernafasan dari paparan partikel di udara. Selain jenis masker, cara penggunaan yang benar juga menentukan tingkat perlindungan yang diperoleh. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Noviani mengatakan, masker N95, KN95, atau masker setara menjadi pilihan yang lebih disarankan karena mampu menyaring partikel berukuran kecil dengan lebih baik dibandingkan masker biasa. Menurut Noviani, masker perlu digunakan dengan benar, yakni menutup hidung dan mulut secara rapat. Bagian penyangga di sekitar hidung juga perlu disesuaikan agar tidak menyisakan celah yang memungkinkan partikel masuk ke saluran pernafasan. Meski demikian, masyarakat yang belum memiliki masker jenis tersebut tetap dapat menggunakan masker kain atau masker lainnya sebagai perlindungan awal. Namun tingkat perlindungannya tidak seoptimal masker yang direkomendasikan.
5: Iya, jadi ISPA dari paparan apa abu vulkanik maupun yang lain itu kan jenis masker cukup banyak. Ada yang kain, ada yang masker medis pun bermacam-macam. Memang kalau kita mendapat rujukan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan itu menyarankan ya, karena kan kita tidak bisa menyediakan ini setiap orang dapat masker ya. Jadi menyarankan ketika masyarakat ingin membeli masker, boleh gunakanlah yang N95, KN95 yang atau yang setara gitu. Jadi karena itu kan abunya sangat kecil ya. Jadi mungkin kalau pakai kain masih masuk gitu. Makanya sebaiknya menggunakan masker N95, KN95 seperti itu. Nah, masker ini juga harus menutup hidung dan mulut dengan rapat gitu. Jadi yang
4: Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Noviani mengatakan, masyarakat disarankan menggunakan masker N95, KN95 atau setara untuk membantu mengurangi paparan partikel halus di udara. Selain menggunakan masker, masyarakat juga diingatkan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak memiliki perlindungan yang memadai. Menutup pintu dan jendela serta membiasakan cuci tangan setelah beraktivitas di luar rumah menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kegiatan Car Free Day di Kota Metro memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Momentum keramaian masyarakat yang memanfaatkan ruang terbuka untuk berolahraga dan beraktivitas jadi peluang bagi UMKM untuk meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan promosi, serta memperkuat eksistensi produk lokal di tengah masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
6: Karena di UMKM Bazar Bang Lampung ini memang disediakan ya oleh Dinas UMKM. Kita memang disediakan tenan.
7: Kehadiran area Car Free Day atau CFD di Kota Metro menjadi angin segar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pemanfaatan momentum keramaian di akhir pekan terbukti efektif meningkatkan omset penjualan di tengah fluktuasi harga bahan baku. Salah satu titik yang menjadi pusat perhatian adalah halaman Bang Lampung Cabang Metro, yang mana pada setiap Sabtu dan Minggu, lokasi berubah menjadi sentra kuliner yang dipadati pengunjung dan memberikan peluang bagi para pedagang lokal untuk menjemput bola. Salah seorang pelaku UMKM, Nur, mengatakan, berjualan di area CFD jauh lebih menguntungkan dibanding hari biasa. Menurutnya, konsentrasi massa yang berolahraga dan bersantai menjadi pasar potensial yang sulit didapatkan di lokasi lain. Nur menambahkan bahwa pemilihan lokasi di pusat kota bukan tanpa alasan. Akses yang mudah dan lingkungan yang bersih membuat pembeli lebih nyaman untuk mampir dan menikmati kudapan sepol hangat miliknya.
6: Karena di UMKM Bazar Bang Lampung ini memang sudah disediakan ya oleh Dinas UMKM. Kita memang disediakan tenan di sini. Jadi kami lebih jualan di sini, apalagi waktu Car Free Day kan lebih ramai. Jadi alhamdulillah pengunjung banyak. Alhamdulillah kalau waktu Car Free Day tuh ya alhamdulillah melunjak banyak gitu ya, dibandingkan hari-hari biasa. Satu 1.000 tuh. Cuman dengan berjalannya waktu ini ya, dengan keadaan naik-naik semua tuh, kayak plastik naik, apa bahan-bahan ayam dan lain-lain. Jadi dengan berat hati sekarang berubah. Jadi 5.000 dapat paginya 8. Tapi insya Allah pelanggan alhamdulillah.
7: Dirinya berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat memberikan solusi atau melakukan stabilitas harga bahan pendukung UMKM agar geliat ekonomi di sektor mikro tetap terjaga. Berdasarkan data yang dihimpun, pemerintah Kota Metro terus mendorong optimalisasi ruang publik untuk pemberdayaan ekonomi kreatif. Kegiatan Car Free Day bukan sekedar sarana olahraga, melainkan ekosistem ekonomi yang menghidupkan ratusan pedagang kecil. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3APPKB Kabupaten Waikanan meluncurkan inovasi baru untuk perlindungan anak. Inovasi tersebut yaitu Layanan Terpadu Pelayanan dan Respon Anak atau disingkat Lentera Anak. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
1: Hingga keterlibatan anak dalam tindakan yang berhadapan dengan hukum. Kondisi ini membutuhkan penanganan yang tidak hanya bersifat represif, tapi juga
8: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P3AP2KB Kabupaten Waikanan meluncurkan inovasi baru untuk perlindungan anak. Inovasi tersebut yakni Layanan Terpadu Pelayanan dan Respon Anak atau disingkat Lentera Anak. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Waikanan, Andi Oktoviandi, mengatakan inovasi Inovasi ini dihadirkan sebagai jawaban atas tantangan jangkauan pelayanan bagi anak korban kekerasan, terutama di wilayah kecamatan dan kampung yang jauh dari pusat layanan. Andi menjelaskan Lentera Anak bukan sekedar nama program, tetapi merupakan sistem layanan terpadu yang mengintegrasikan pelaporan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, hingga pemulihan sosial bagi anak korban kekerasan. Melalui layanan tersebut, DP3AP2KB Kabupaten Waikanan berupaya memangkas alur birokrasi yang selama ini menjadi kendala korban untuk melapor. Jika sebelumnya korban harus datang ke UPTD PPA di ibu kota kabupaten, kini layanan akan dijemput bola hingga ke tingkat kecamatan melalui kolaborasi dengan kader, puskesmas, sekolah, dan aparat kampung. Inovasi ini juga akan memperkuat peran pusat pembelajaran keluarga atau PUSPAGA, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di kampung, serta mengoptimalkan layanan pengaduan 24 jam. Program ini ditargetkan mulai diimplementasikan secara penuh pada triwulan keempat 2026 di 15 kecamatan se-Kabupaten Waikanan.
1: Melalui Lentera Anak Waikanan, layanan terpadu dan respon anak memastikan anak terlindung di ruang digital. Korban mendapatkan layanan dan pemulihan, sedangkan anak yang terlibat sebagai pelaku tetap ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bersama Lentera Anak Waikanan, pelindungan anak di era digital adalah tanggung jawab bersama.
8: Pemkab Waikanan berharap dengan adanya inovasi tersebut, angka kasus kekerasan terhadap anak dapat ditekan melalui pencegahan yang lebih masif. Sementara untuk kasus yang sudah terjadi, dapat tertangani secara komprehensif dan memulihkan hak-hak anak sebagai korban. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sekitar 1.600 desa di Provinsi Lampung dipetakan untuk program budidaya tematik dengan sistem recirculating aquaculture system dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari sekitar 400 desa yang sudah terdaftar, baru 120 desa yang terverifikasi. Program ini akan disinergikan dengan program Desaku Maju Pemerintah Provinsi Lampung dan ditargetkan berjalan bertahap hingga tahun 2029. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
9: Program budidaya tematik sistem RAS menjadi salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dialokasikan di Provinsi Lampung. Sekitar 1.600 desa telah dipetakan sebagai lokasi yang memiliki potensi untuk pengembangan budidaya perikanan, khususnya ikan air tawar. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Bani Isprianto, mengatakan pemetaan dilakukan untuk menyesuaikan program dengan potensi dan kesiapan masing-masing desa. Program budidaya RAS ini juga disinergikan dengan program Desaku Maju yang dijalankan pemerintah Provinsi Lampung. Hingga saat ini sekitar 400 desa telah mendaftarkan diri untuk mengikuti program tersebut. Namun dari ratusan desa yang mendaftar, baru 120 yang telah terverifikasi. Verifikasi dilakukan untuk memastikan desa yang menjadi lokasi program memenuhi sejumlah persyaratan.
10: Terkait dengan kriteria lokasi untuk budidaya tematik sistem RAS ini, ada beberapa hal, antara lain yaitu persyaratan-persyaratan yang menjadi syarat utamanya, antara lain yaitu luas lahan menyesuaikan dengan layout paket bantuan. Kemudian juga di sana harus tersedia sumber air tawar sepanjang tahun. Kemudian juga tersedia sumber listrik minimal 2.200 watt. Dan tidak terdapat konflik kepentingan karena lahannya harus clear and clean karena itu akan menjadi aset di desa tersebut.
9: Desa di luar program Desaku Maju tetap memiliki kesempatan masuk dalam pemetaan sepanjang memiliki potensi budidaya perikanan dan terdapat pembudidayaan di lokasi tersebut. Pemerintah berharap desa-desa yang memenuhi persyaratan dapat masuk dalam program sehingga budidaya ikan dengan sistem RAS dapat berkembang di tingkat desa. Robi Restika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Waituba lakukan pendekatan promotif dan preventif untuk optimalkan upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan. Salah satu program yang dilakukan adalah sanitasi total berbasis masyarakat dan survei kualitas air minum rumah tangga. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
11: Puskesmas Waituba terus memperkuat program sanitasi dan edukasi kesehatan masyarakat sebagai upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan. Langkah tersebut dilakukan melalui pendekatan promotif dan preventif yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Pelaksana tugas Kepala Puskesmas Waituba, Sujat Moko, mengatakan akses air bersih dan sanitasi di wilayahnya saat ini tergolong layak. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya aman sehingga masih memerlukan perhatian bersama. Menurutnya, sanitasi yang kurang baik dapat memicu berbagai penyakit terutama yang menyerang saluran pencernaan. Sanitasi yang buruk juga berdampak terhadap tumbuh kembang anak yang dapat meningkatkan risiko stunting dan berpengaruh pada kualitas kesehatan generasi mendatang. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Puskesmas Waituba menjalankan program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Program ini bertujuan mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Selain itu, Puskesmas juga melakukan surveilan kualitas air minum rumah tangga yang dilakukan untuk memastikan air minum yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar kesehatan.
12: Kondisi akses air bersih dan sanitasi masyarakat Waituba dikategorikan sudah layak tetapi belum aman. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat keterbatasan air bersih dan sanitasi akan memicu penyakit, terutama saluran pencernaan seperti diare, disentri, dan tipes. Juga bisa mengakibatkan stunting pada anak dan penurunan produktivitas akibat sakit. Peran dan upaya Puskesmas Waituba dalam mengatasi masalah air bersih dan sanitasi yaitu melalui pendekatan promotif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya yang dilakukan mencakup implementasi STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat serta pengawasan kualitas air dengan SKAM RT atau surveillance kualitas air minum rumah tangga.
11: Lebih lanjut, dia menjelaskan pihaknya juga aktif memberikan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Edukasi tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya sanitasi yang aman. Dirinya berharap dukungan seluruh masyarakat dan lintas sektor terus diperkuat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan demikian, akses air minum dan sanitasi aman dapat terwujud demi meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia.
14: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pemain Bayangkara Presisi Lampung FC, Sani Rizky Fauzi, menilai perubahan permainan pada babak kedua menjadi salah satu kunci kemenangan tim atas Isan Mulang dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027. Berikut laporan M. Priyam Budi selengkapnya.
15: Bayangkara Presisi Lampung FC meraih kemenangan 2-0 atas Isan Mulang di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung Sabtu malam. Dua gol tuan rumah dicetak Alano 5 dan TM Ihsan. Sani mengatakan timnya sempat mengalami kesulitan pada babak pertama akibat kondisi cuaca, terutama angin yang cukup kencang. Bayangkara juga harus mewaspadai serangan balik yang dilakukan Isan Mulang. Menurutnya situasi tersebut mulai berubah setelah memasuki babak kedua. Bayangkara mampu meningkatkan kontrol pemainan hingga akhir membuka keunggulan melalui Alano.
16: Cuaca ya, angin sangat besar untuk kita kendali. Dan mungkin kita di babak pertama kita mengontrol game, tetapi kita agak kesulitan ketika Isan Mulang melakukan serangan balik. Dan alhamdulillah setelah babak kedua dan kami mengontrol pertandingan, dan alhamdulillah dan pertama Alano cetak gol dan kita tetap kuasai pertandingan, dan alhamdulillah juga dengan masuknya TM Ihsan, ya alhamdulillah dia memberikan dampak yang sangat bagus ya buat tim, dan buktinya dia bisa mencetak gol. Dan untuk pertanyaan kedua, untuk motivasinya saya sangat termotivasi ya untuk setiap pertandingan ya, sangat ya. Yang pertama saya selalu bekerja keras ya tentunya untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari pelatih.
15: Sani juga mengapresiasi kontribusi pemain yang masuk dari bangku cadangan. Menurutnya, kehadiran pemain pengganti memberikan dampak positif terhadap permainan Bayangkara hingga mampu menambah gol. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Mega Berita Daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam Berita Daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Wah, di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya, kalau dari pantauan Pro 1 di Pahoman ya, ini nampak lumayan mendung. Apakah akan turun hujan pada pagi hari ini? Harapan kita sih

0: Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: murah dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
1: Bayangkan, betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang sedang bersiap untuk melanjutkan kegiatannya pagi hari ini ya, setelah kemarin akhir pekan sudah dilalui dengan banyak kegiatan, mungkin salah satunya ada juga yang mengikuti juga ya dari kegiatan Sigar Fest, dan pastinya juga nih dalam penyelenggaraan Lampung Begawi juga seru banget, karena dari produk lokal, transaksi digital, sampai kopi dan wasra khas Lampung, geliat ekonomi kreatif kembali terlihat di Lampung Begawi dan Sigar Fest 2026. Acaranya 3 hari kemarin, 18 sampai 20 September di Lampung City Mall. Kegiatan Bank Indonesia Provinsi Lampung ini sendiri menarik sekitar 28.000 pengunjung. Wow, gak cuma ramai pengunjungnya aja sih pendengar, transaksi UMKM-nya juga menembus lebih dari 500 juta rupiah. Sementara transaksi wakaf tercatat lebih dari 1.200 transaksi. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Ebianto ini mengatakan, kegiatan ini jadi momentum memperkuat ekonomi kerakyatan, selanjutnya juga membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk unggulan daerah. Ada lebih dari 100 pelaku usaha yang ikut ambil bagian, mulai dari kuliner, olahan pangan dan minuman, kopi khas Lampung hingga produk wastra. Pengembangan UMKM-nya juga diarahkan agar tidak berhenti di pasar lokal saja, karena tahun ini program Bank Indonesia Lampung mencatat pembiayaan UMKM lebih dari 10 miliar rupiah dan ekspor senilai 1,92 miliar rupiah. Ada produk kopi Lampung nih yang bahkan sudah menjangkau Amerika Serikat, Kanada, Korea Selatan, dan Taiwan. Sementara juga ada produk makanan dan minuman yang menembus sejumlah pasar luar negeri, termasuk Malaysia, Mesir, Turki, dan Kanada. Keren banget ya. Rangkaian kegiatan ini juga ada edukasi digitalnya, kompetisi kopi, workshop wastra, fashion show, hingga pemilihan duta keris dan perlindungan konsumen. Dengan mengusung semangat hilirisasi dan digitalisasi, Lampung Begawi featuring dengan Sigar Fest 2026 ingin memastikan produk lokal bukan hanya dikenal di daerah sendiri, karena UMKM naik kelas bukan sekedar soal laris hari ini, tapi bagaimana produk Lampung bisa terus tumbuh masuk ke pasar yang lebih luas dan membawa nama Lampung sampai ke dunia.
4: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar, mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
5: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI, alias Artificial Intelligence.
4: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
5: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
4: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
6: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
7: Saatnya UMKM naik kelas.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.

tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selanjutnya